0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Winscare.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glitz.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping kres-kres, gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
14: Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyal mie-nya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
15: Woy.
17: Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
18: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
19: Ini mie sukses, isi dua.
20: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
19: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
20: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
18: Yang rasanya meriah, ada.
19: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
20: Gurih karinya, berasa.
18: Harganya?
20: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
19: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
20: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
21: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
19: dari Wings Food.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
7: 97.7 Power

Itu adalah harapan orang tua, harapan semuanya untuk anak-anak kita tercinta aja, Ujang jeung Nyai-nya gitu, pamirsa Saudara Fortuna. Di acara Warawiri Berseri di pagi hari di Rabu Menggebu, hari ini Saudara Fortuna tanggal 2 September 2026 ya. Masih bareng Mbak Nino hadir bersama Mbak Keket. Menemani Anda sampai tuntas nanti pukul 9 ya. Sementara sekarang jam 7 lebih 30 menit ya untuk waktu siar Fortuna. Di jam dinding jam 7 lebih 29. Di PC satu lagi jam 7 lebih 27 beda 30 menit. Gustin, Agung, kena numan awel lah. Oke, beda 3 menit ini antara jam dinding dengan PC yang sebelah kiri dan sebelah kanan tuh berbeda. Oke, ya udah, nggak apa-apa lah. Yang ke informasi selanjutnya, Saudara Fortuna, kita genjrengkan. Kemarin itu viral banget ya. Ada oknum wartawan yang, ya begitulah ya, mencak-mencak apa kupahan lah gitu aja, mengancam nih guru SD Sukabumi ya. Itu oknum, ancam guru SD Sukabumi, oknum wartawan jadi tersangka, dijerat 2 pasal KUHP, Saudara Fortuna. Aduh, kunan atau bapak, ya tehnya. Kita kutip dari Sukabumi Update ya. Saudara Fortuna, inisial AG 46 tahun, oknum wartawan yang viral karena ngamuk di SD Negeri 2 Sukaraja Kabupaten Sukabumi ditetapkan sebagai tersangka ya. Dan polisi pria tersebut sebagai tindak pemerasan dan pengancaman terhadap kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan tersebut. Melalui keterangan tertulis kepada awak media, Saudara Fortuna, bahwasanya Kapolsek Sukaraja Polres Sukabumi Kota Kompol Aguk Husaini mengatakan, ya Aguk apa Agus nih, Aguk ya di sini mah. AG ditetapkan sebagai tersangka pada Senin 31 Agustus 2026 dan langsung ditahan gitu, Saudara Fortuna. Demikian menurut Aguk ya. Dia menuturkan AG diduga meminta uang dengan melakukan pengancaman dan polisi menjerat AG dengan pasal 483 KUHP dan atau pasal 448 KUHP jungto pasal 126 KUHP. Pasal 483 ancaman maksimal 4 tahun denda dan maksimal 200 juta. Woo! 200 jeti. Ancamannya ya. Pasal 448 ancaman 1 tahun dan denda maksimal 10 juta, Saudara Fortuna. Ya, demikian menurut Agung. Dan selain itu pula, Saudara Fortuna, pelaku juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Oh. Menurut dia, penggunaan narkotika dan jenis sabu gitu, saudara-saudara ya. Oknum wartawan tersebut jadi sorotan publik setelah video ngamuk ya di SD Negeri 2 Sukaraja viral di media sosial. AG yang mangkuk sebagai jurnalis media ini marah-marah kepada guru dan kepala sekolah saat menagih uang kerjasama langganan media sebesar Rp100.000. Rp100.000 saja ternyata. AG ngamuk karena permintaannya belum dapat memenuhi permintaan oleh pihak sekolah ya. Oke. PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi yang menimpa guru di SD Negeri Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi. Peristiwa tersebut dilakukan oleh seorang oknum wartawan dan sempat terekam dalam video yang berdurasi ya beredar luas di media sosial ya. Dan tentu saja, Saudara Fortuna, dalam siaran persnya PGRI Jawa Barat menyatakan bahwa insiden tersebut sangat disesalkan karena terjadi di lingkungan sekolah ya dan disaksikan langsung oleh para siswa. Padahal para pendidik tengah berupaya mewujudkan program sekolah ramah anak serta menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Oke, Ketua PGRI Jawa Barat Dr. Haji Ahmad H. Ahmad Johana SPD MMPD berharap kejadian berserupa tidak terulang kembali di dunia pendidikan ya, dan semoga insiden ini tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah maupun di dunia pendidikan lainnya ya. Oke, itulah Saudara Fortuna, dan ini ada beberapa poin, 4 poin pernyataan sikap PGRI Jawa Barat atas persoalan tersebut. Mengecam keras tindakan kekerasan terhadap guru di sekolah, menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polsek Sukaraja dan Polres Sukabumi Kota, dan mendukung langkah tim hukum Jabar Istimewa untuk mengawal proses hukum dan memberikan kuasa penuh kepada tim hukum Jabar Istimewa dalam menyelesaikan kasus tersebut ya. Begitulah, mungkin bisa diselesaikan secara baik-baik sebetulnya Maya, Saudara Fortuna ya. Begitu, karena yang jadi inti permasalahannya adalah mencak-mencak ke guru-guru sampai ke, ya itulah, tahu sampai viral di media sosial ya, hingga terjadilah seperti itu. Oknum wartawan tersebut jadi tersangka, dijerat 2 pasal KUHP ya. Oke.

Sementara itu informasi selanjutnya Saudara Fortuna ini sangat mengagetkan. Apa itu? Ternyata 518 rekening ASN Pemkot Sukabumi masuk data PPATK terkait judi online. Coba! Tayan lagu dan judi. Aduh. Kumaha ya teh? Iya, beberapa oknum, beberapa rekening saudara-saudara ya. 518 rekening ASN Pemkot Sukabumi masuk data PPATK terkait judi online. ASN, aparatur sipil negara Sukabumi, Kota Sukabumi. Kita kutip dari Sukabumi Update ya. Baiklah. Sebanyak 518 rekening milik aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi masuk dalam data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Judi! Tuh, si judi itenya. Temuan tersebut kini tengah ditindaklanjuti Inspektorat Kota Sukabumi. Ratusan rekening yang tercantum dalam data PPATK itu mulai diperiksa dan diklarifikasi untuk memastikan apakah benar digunakan oleh pemilik rekening untuk aktivitas judi online atau justru dimanfaatkan oleh pihak lain. Bisi ke pihak lain ya, digunakan, disalahgunakan, tapi bisi, ya memang ngejaga bisinya. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Doro Jatun mengatakan pihaknya masih melakukan klarifikasi terhadap seluruh nama yang tercantum dalam data tersebut. Aduh, iya. Ya. Kumaha atuh? Kudu diklarifikasi ya, bener. Benar apa tidaknya nih, ya? Oke. Nah, saudara-saudara, dari penelusuran awal berdasarkan data PPATK, rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online, ini judi online tersebut didominasi ASN pada jenjang eselon 4. Gusti, eselon 4 gening. Agus menegaskan hingga saat ini inspektorat belum dapat memastikan jumlah rekening yang benar-benar digunakan untuk aktivitas judi online. Dan kepastian tersebut baru dapat diketahui setelah seluruh proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan. Tahnya. Jadi menurutnya kalau di setingkat eselon 2 kepala dinas dan 3 kabid itu tidak ada. Tapi kalau setingkat eselon 4 ternyata ada. Untuk mendalami temuan tersebut, Inspektorat Kota Sukabumi telah memanggil sejumlah ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK ya. Halo. Pemanggilan dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari masing-masing ASN sekaligus memeriksa lebih lanjut transaksi yang terdapat pada rekening yang dilaporkan ya. Dengan jumlah mencapai 518 rekening, proses pemeriksaan diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Benar ya. Agus juga menyebutkan keterbatasan personel menjadi salah satu kendala, terutama dalam melakukan pemeriksaan hingga penyusunan berita acara pemeriksaan alias BAPT-nya. Jadi di sini kalau misalnya sehari 20 lah gitunya, ya sudah harus 25 hari kerja. Jadi kemungkinan ini bisa memakan waktu sebulan gitu. Inspektorat memastikan hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Nah lo, jika dari proses klarifikasi dan investigasi ditemukan ASN yang benar-benar terbukti terlibat atau melakukan pelanggaran, Inspektorat akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk menjatuhkan tindakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Kerana demikian, Inspektorat belum menentukan jenis atau kategori sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang nantinya terbukti kalau memang terlibat. Ya, dilihat dulu gitu. Betul ya, gitu harus ada klarifikasi benar apa tidak nih Saudara Fortuna. Ya ini sebanyak 518 ternyata ASN di Kota Sukabumi terlibat judol ya, rekeningnya loh gitu ya. Di sini kutipan dari Sukabumi Update nih Saudara Fortuna ya, 518 rekening ASN Pemkot Sukabumi masuk dalam data PPATK terkait judi online. Judi aya judi laguna aya. Kurang lagu nahula tuhnya, memeh kanu lainnya. Mohonnya mudah-mudahan juga kalau memang misalnya benar harus ada klarifikasi nih. Harus ada klarifikasi ya.
gitu. Kalau seandainya tidak terlibat atau digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya diretas misalnya, gitu kan bisa wayenya gitu. Jadi harus nanti ada investigasi seperti apa dan bagaimana, karena waktunya memang cukup lama gitu. Menurut Agmas ya sekitar sebulan lah waktunya gitu, Saudara Fortuna, ya waktunya sebulan gitu. Itu menurut Agus Ramdan Derojatun ya, sebagai Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi, Saudara Fortuna. Judi, mual benghar-bengharku judi, melarat nu ayah. Kalau misalnya sebenarnya, aduh, benghargen bandara tentang apa biasanya. Pokoknya malah kita mah biasa-biasa aja lah. Usaha mah biasa-biasa bayar dan mual ayah bengharku judi, kalau aku makin bangkrut. Ya, ulah lah. Ya, oke, judi cover baitnya dari Roma Irama, covernya nih saudara-saudara. Silakan saja disimak, ganjreng, ay.

0: Saudara Fortuna, saya Cici Badriah. Dengerin terus ya Radio Fortuna 90,7 FM Sukabumi. Kawin lagi, suamiku direbut orang lagi. Nangis lagi, aku jadi nangis lagi. Ding-ding, ey.
1: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 90,7 Fortuna FM genjreng gijug-gijug-gijug-gijug kereta malam. Kereta malam, kereta siang, kereta sore. Siapa yang suka naik kereta? Suka, pasti banyak lah yang suka naik keretanya, Saudara Fortuna. Ngomong-ngomong masalah kereta apa nih? Ada informasi untuk Anda tentang perkereta apian. Apa ini? Oke, selain KRL, ternyata double track Bogor Sukabumi ini disiapkan untuk angkutan logistik AMDK dan semen. Ternyata, oh ini double tracknya sudah ada, darah manis sudah ada nih. Oke, baiklah, kutipan dari Sukabumi Update ya sekarang untuk Anda, Saudara Fortuna ya. 2 hari masa uji coba double track Bogor Sukabumi menggunakan lokomotif CC300 berlangsung tanpa kendala. Lokomotif khusus CC300 yang melibas lintasan tersebut memastikan jalur double track Palembang Cicurug siap digunakan untuk kepentingan angkutan barang dan penumpang, termasuk rencana komuter lain. Oh. Pengujian tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan melalui Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Bandung bersama Balai Pengujian, Balai Perawatan serta PT Kereta Api Indonesia KAI Daup 1 Jakarta. Nah, uji coba operasional jalur hulu lintas Bogor Sukabumi dilakukan pada lintasan KM02+6/7 antara stasiun Palembang Batu Tulis menggunakan lokomotif CC300 DJKA ya. Uji coba untuk memastikan keandalan sarana dan prasarana sebelum jalur ganda digunakan untuk perjalanan kereta api komersial ya. Sejumlah aspek yang diuji meliputi sistem persinyalan, terus juga konstruksi jalan rel hingga keselamatan pada perlintasan sebidang. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian BTP Kelas 1 Bandung Endang mengatakan uji fungsi tersebut menjadi tahapan penting untuk menjamin kesiapan prasarana sebelum operasional jalur ganda Bogor Sukabumi. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, ini setelah pengujian ini tinggal menunggu hasil resmi dari Balai Pengujian yang berwenang menerbitkan kelayakan teknis ya. Jika seluruh parameter sesuai standar operating prosedur alias SOP, pengoperasian 2026, demikian menurut Endang. Berdasarkan hasil pengujian di lapangan, fasilitas jalur dinyatakan siap dilintas serangkaian kereta sesuai dengan target kecepatan operasional yang telah direncanakan. Pembangunan jalur ganda Bogor Sukabumi menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan serta kapasitas angkutan perkereta apian, Saudara Fortuna. Nah, di sini dengan adanya tambahan jalur, frekuensi perjalanan kereta api nantinya berpeluang meningkatkan, meningkat untuk melayani kebutuhan mobilitas masyarakat ya. Jadi selain perjalanan penumpang, jalur ganda tersebut juga diproyeksikan mendukung angkutan logistik ya. DJKA membidik potensi pengangkutan sejumlah komoditas industri seperti air mineral dalam kemasan AMDK dari Cicurug dan pasokan semen dari Cisaat gitu ya. Sementara itu, Manajer Humas KAI Daup 1 Jakarta, Pranoto Wibowo menjelaskan selama proses pembangunan berlangsung, perjalanan kereta api Pangrango maupun kereta rute atau barang kereta barang ya maksudnya, kereta barang rute Bogor Sukabumi masih menggunakan satu lintasan gitu Saudara Fortuna ya. Nah, jadi BTP kelas 1 Bandung berserta KAI Daup 1 Jakarta melakukan uji coba jalur hulu lintas Bogor Palembang Cicurug yang menggunakan lokomotif dalam rangka persiapan operasional jalur ganda. Oke, gitu. Kemarin sempat melihat juga ya. Ternyata sekarang itu sedang uji coba. Nah, di sini Pranoto juga menambahkan pengoperasian jalur ganda tersebut ditargetkan mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Bogor Sukabumi dari sebelumnya 123 menit menjadi 80 menit. Oke. Dan selain itu pula keberadaan jalur ganda juga diharapkan dapat mengurangi potensi keterlambatan akibat proses persilangan kereta yang selama ini terjadi pada lintasan tunggal gitu. Ya itulah, Bogor Sukabumi sepanjang sekitar 57 km ini merupakan bagian dari proyek strategi nasional alias PSN berdasarkan Perpres

juga melihatnya. Oh, baiklah ya. Jalur apa namanya? Masa uji coba double track Bogor Sukabumi yang menggunakan lokomotif CC300 berlangsung itu memang sih tanpa kendala ya. Oke, nah itu jadi yang siap digunakan itu adalah jalur double track Paledang Cicurug gitu ya, sudah siap digunakan kepentingan sebagai apa namanya untuk kepentingan angkutan barang dan penumpang termasuk rencana Komuter Line. Begitulah saudara-saudara ya. Pembangunan terus berlangsung ternyata saudara-saudara ya. Kalau misalnya kan di sana juga banyak ya pabrik-pabrik atau ya AMDK tersebut ya. Air mineral yang bisa diangkut melalui jalur kereta api. Yang mudah-mudahan juga setelah ada double track jalur ini, angkutan barang ini juga tidak menghambat dan meminimalisir yang namanya kemacetan di jalan raya ya. Begitu saudara Fortuna. Biasanya kalau air kan beratnya, nah truk-truk itu. Tapi kalau dibawa melalui komuter melalui kereta ya, minimalnya membantu untuk mengurai kemacetan ya. Gitu saudara Fortuna. Sukabumi update bagaimana selain KRL double track Bogor Sukabumi yang sudah disiapkan untuk angkutan logistik seperti angkut semen dan AMDK saudara Fortuna. Genjreng eh.

Baiklah, sementara sekarang jam 7:59 deh ya. Untuk Anda yang masih mancok Fortuna, terima kasih banyak. Dan tentu saja hari ini bersama saya Bani Nur hadir kesempatan hari Rabu 2 September 2026. September ceria ya. Mama Rosi cerianya. Sok sadenya sudah malaracu nuhun. Nuhun pisan Mama Bungsu nuhun. Yang sudah mancok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM ganjreng hey. Kalau Mama naik kendaraan biasa ganjreng. Beri yamahnya. Oke, selalu manja sambil cari cuan Baninu ya. Salamnya buat semua-semua saja. Cuaca cerah nih. Hayang tengguna yang nasi padang. Uyah kia, mantapnya. Goyang nasi padang jadi ingat Poita nih. Poita, goyang nasi padang. Buat Baninu, selamat bertugas. Semangat terus ya. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih Baninu. Fortuna paling genjreng. Assalamualaikum. Oke lah, baiklah. Terus genjrekan kembali nih untuk TNC Jangkar, ngopi dong. Warawiri Fortuna FM genjreng, selamat pagi Baninu. Hai TNC hadir, nyimak terus dong Pak Big Bot. Oh, lamun Pak Big Bot gaya nak gitunya, kumaha atunya, mau capek sih kan nantinya. Karena dibawain nate. Ya, Mama Nurul ya. Kita selalu semangat loh Mbak. Oh iyalah, aku udah semangat ya. Sana jangan ngereyeh, nikreh, cenanya. Fitri Haryati Ganjreng, Warawiri Fortuna FM dong, selamat pagi. Spesial buat kakakku tercinta, oh kakak cowok. Oke, spesialnya juga buat suami bawel. Oh, Erwin Ijem, oke, terima kasih. Salam-salamnya buat semua-semua saja dari Mama Nur dan Fitri juga ya. Oke, terima kasih semuanya. Informasi selanjutnya, saudara Fortuna, ini juga ya. Satu informasi lagi nih, ayo. Untuk Anda, ada satu misteri ya, kita ungkap nih. Misteri apa? Putri Misteri, bukan Putri Misteri, itu mah lagunya. Ini ada informasi tentang bagaimana ada misteri ini loh, mayat perempuan di Pantai Karanghawu teh saha eta teh. Ternyata ini sudah terkuak ya, diduga ya, ODGJ gitu. Apa itu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa ya. Temenang nyebutkan orang gila temenang itu teh ya. Karena apa? Ada sanksinya. Jadi kita menyebutkan yang lebih halus ya, yang lebih sopan, yang lebih santun. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya.

DGJ yang sempat terlontar dan berpindah-pindah di kawasan Pelabuhan Ratu hingga Cisolok sebelum ditemukan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim Inavis Satreskrim Polres Kebumi melakukan pencocokan ciri fisik jenazah dengan data, rekaman serta keterangan tenaga medis yang sempat memberikan perawatan kepada perempuan tersebut beberapa hari sebelum ditemukan tewas. Kasatreskrim Polres Kebumi Ibtu Dudi Suharyana membenarkan adanya kesesuaian antara ciri-ciri ODGJ yang sebelumnya sempat ditangani tenaga medis di wilayah Cikakak dengan jasad perempuan yang ditemukan terdampar di tepian pantai pada Jumat 28 Agustus 2026 yang lalu, Saudara Fortuna ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, jejak kehidupan perempuan tersebut perlahan terungkap dari keterangan Lutfi, seorang perawat puskesmas Cikakak yang sempat memberikan pertolongan kepada korban di kawasan Grand Ina Samudra Beach Hotel SBH pada Rabu 26 Agustus 2026 yang lalu ya. Saat itu Lutfi mendapat laporan dari petugas keamanan hotel mengenai seorang perempuan terlantar yang tergeletak dalam kondisi lemas. Setelah mendatangi lokasi, Lutfi mendapati perempuan tersebut mengalami luka pada bagian pelipis dan saat ditanya mengenai luka tersebut, perempuan itu mengaku terjatuh. Gitu, mengaku terjatuh ya. Oke, nah ia kemudian memeriksa kondisi perempuan tersebut dan memberikan pertolongan menggunakan perlengkapan pertolongan pertama yang tersedia di lokasi. Dan setelah luka diobati, Lutfi kembali ke puskesmas Cikakak dan ia mengaku tidak mengetahui keberadaan perempuan tersebut setelah itu ya. Namun berdasarkan informasi dari petugas keamanan hotel, perempuan tersebut kemudian diketahui sudah meninggalkan kawasan Grand Ina dan kemudian kembali berjalan ke arah Cisolok. Lutfi juga masih mengingat beberapa ciri perempuan tersebut saat ditemui, korban mengenakan celana pendek dan membawa sebuah tas lempang. Celana pendek ya dan membawa sebuah tas pelempang, ya Allah. Namun Lutfi mengaku tidak begitu memperhatikan aksesori yang dikenakan perempuan tersebut karena fokus memberikan pertolongan terhadap luka di bagian pelipisnya, Saudara Fortuna. Ketika ditanya mengenai jam tangan, gelang, kalung yang dikenakan, Lutfi mengaku tidak dapat memastikan secara detail. Ia hanya mengingat perempuan tersebut kemudian atau kemungkinan mengenakan cincin, sementara usia korban diperkirakan sudah cukup tua jika dilihat dari postur tubuhnya ya. Korban juga diketahui mengenakan sejumlah aksesori termasuk rantai pada bagian perut dengan bandul batu akik. Meski memiliki sejumlah ciri fisik yang cukup khas, identitas perempuan tersebut hingga kini belum diketahui secara pasti karena tidak ada keluarga yang datang untuk menjemput ataupun memberikan keterangan mengenai dirinya. Jasad perempuan tersebut akhirnya dimakamkan oleh petugas RSUD Pelabuhan Ratu di TPU Batu Sapi setelah tidak kunjung ada pihak keluarga yang datang. Ya Allah, ya Rabbi, saha atuh tanya. Identitasnya belum diketahui, Saudara Fortuna ya. Gitu sampai saat ini ya. Oke lah, yang jelas sebelumnya juga diinfokan Kasat Polairut Polres Sukabumi AKP Dadi mengatakan hingga saat ini identitas korban juga belum diketahui ya. Petugas Inavis terus mendalami sejumlah ciri khusus yang melekat pada tubuh korban. Aksesoris yang dikenakan menjadi petunjuk penting untuk mengungkap identitas. Salah satunya adalah rantai perut yang melilit tubuh korban dengan bandul batu akik berukuran cukup besar. Siapa itu? So, kan merasa kelengan keluarganya ya, Saudara Fortuna ya. Sampai sekarang belum ada keluarganya gitu. Menyusul gitu tah. Aduh, karunya teuingnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan selain itu pula polisi menemukan jam tangan analog dengan dial putih yang dikenakan pada tangan korban. Di samping jam tersebut ada gelang keemasan dan hiasan butiran manik-manik. Ditemukan juga sejumlah tato pada beberapa bagian tubuh yang dapat menjadi ciri tambahan, Saudara Fortuna. Sok Sanu merasa kehilangannya, mudah-mudahan juga ada keluarganya dan memang ini sudah dimakamkan di Batu Sapi ya, Saudara Fortuna. Tentang misteri mayat perempuan di Pantai Karanghau yang terkuak diduga, ya baru diduga ODGJ gitu, yang pernah sempat atau ditolong oleh perawat ya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
3: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
2: Iya, Dik.
3: Bang, beli sabun krim ekonomi.
4: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
3: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
2: Bu, dapat hadiah umroh.
0: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping kres-kres, gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
13: Ariel.
14: Hai semua.
15: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
0: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
18: Dari Wings Food.
7: Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Everybody in the house, let your hands up. 97.4.

Oke, setelah tadi saya update bagaimana nih update tentang oknum wartawan yang sudah ditahan, saudara Fortuna yang sudah jadi tersangka. Ini juga informasi selanjutnya bagaimana ini. Informasi tentang PWI Kota Sukabumi mengecam tindakan arogan oknum wartawan tersebut ya. Baiklah, dari Sukabumi Express nih. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kota Sukabumi mengecam dugaan tindakan pemerasan dan intimidasi yang dilakukan seorang oknum yang mengatasnamakan wartawan terhadap kepala SD Negeri Sukaraja 2 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi ya. Dan tentu saja sikap tersebut disampaikan PWI Kota Sukabumi setelah bidang advokasi melakukan penelusuran dan wawancara dengan pihak sekolah terkait dugaan peristiwa yang terjadi belum lama ini. Ketua PWI Kota Sukabumi Iqbal Zailani menegaskan bahwasanya tindakan pemerasan, intimidasi maupun penyalahgunaan profesi ini tidak dapat dibenarkan dan bukan merupakan bagian dari praktik jurnalistik begitu. Menurut Iqbal, kebebasan pers ini merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun kemerdekaan pers harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik, saudara Fortuna. Ya, oke. Jadi profesi wartawan itu tidak boleh dijadikan alat untuk melakukan pemerasan, intimidasi, maupun ancaman ataupun lah mencari keuntungan pribadi ya. Memang kalau ada seseorang yang menggunakan identitas wartawan untuk melakukan tindakan seperti itu, tentu harus dibedakan antara kerja jurnalistik dengan tindakan pribadi yang berpotensi masuk ke ranah hukum ya. Oke, dia menyebutkan berdasarkan hasil penelusuran bidang advokasi PWI Kota Sukabumi, dugaan tindakan tersebut terjadi ketika kegiatan belajar mengajar KBM sedang berlangsung di SD Negeri Sukaraja 2. Kejadian itu disebut disaksikan oleh sejumlah siswa dan orang tua murid. Dalam penelusuran tersebut juga pihak sekolah menyampaikan adanya dugaan tekanan terhadap kepala SD Negeri Sukaraja 2, Siti Julaiha, berupa permintaan sejumlah uang yang disertai perkataan bernada tinggi dan intimidatif ya. PWI menilai apabila informasi tersebut terbukti, tindakan demikian tidak hanya merugikan pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik dan marwah profesi wartawan secara keseluruhan ya. Dan Iqbal juga menegaskan wartawan memiliki tugas mencari, mengolah, memverifikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan publik. Dalam menjalankan tugas tersebut, wartawan wajib menjaga independensi, profesionalisme, keberimbangan serta menghormati hak-hak yang menjadi objek pemberitaan. Jadi intinya netral ya. Begitu saudara Fortuna ya. Oke, dari pihak PWI sendiri ini mengecam keras ya tindakan tersebut ya. Tindakan arogan oknum. Ingat ya, oknum. Tidak semua wartawan, tapi maksudnya oknum wartawan. Oknum, baru oknum ya. Oknum ya.

Oke, saya update kembali untuk Anda Saudara Fortuna tentang bagaimana 518 rekening ASN Pemkot Sukabumi masuk data PPATK terkait judi online. Tok, angkat kembali nih Saudara Fortuna ya. Baiklah. Kutipan dari Sukabumi update nih, sebanyak 518 rekening milik aparatur sipil negara alias ASN diduga di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi masuk dalam data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan alias PPATK yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Temuan tersebut kini tengah ditindaklanjuti Inspektorat Kota Sukabumi. Ratusan rekening yang tercantum dalam data PPATK itu mulai diperiksa dan diklarifikasi untuk memastikan apakah benar digunakan untuk pemilik rekening untuk aktivitas judi online atau justru dimanfaatkan oleh pihak lain ya. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Doro Jatun mengatakan pihaknya masih melakukan

klarifikasi terhadap seluruh nama yang tercantum dalam data tersebut, Saudara Fortuna, ya. Oke. Jadi, Saudara Fortuna, dari penelusuran awal berdasarkan data PPATK, rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online tersebut didominasi ASN pada jenjang eselon 4. Nah, Agus juga menegaskan hingga saat ini inspektorat belum dapat memastikan jumlah rekening yang benar-benar digunakan untuk aktivitas judi online. Kepastian tersebut baru dapat diketahui setelah seluruh proses klarifikasi dan pemeriksaan selesai dilakukan. Baiklah, untuk mendalami temuan tersebut, inspektorat Kota Sukabumi telah memanggil sejumlah ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK. Pemanggilan dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari masing-masing ASN sekaligus memeriksa lebih lanjut transaksi yang terdapat pada rekening yang dilaporkan Saudara Fortuna, ya. Dengan jumlah mencapai 518 rekening, proses pemeriksaan diperkirakan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Agus menyebutkan keterbatasan personel menjadi salah satu kendala. Oh, kurang personel ternyata, ya. Terutama dalam melakukan pemeriksaan hingga penyusunan berita acara pemeriksaan alias BAP, ya gitu. Ya, seandainya kalau misalnya sehari 20, ya sudah harus 25 hari kerja. Jadi kemungkinan memakan waktu sebulan gitu kan, ya Saudara Fortuna. Nah, inspektorat memastikan hasil investigasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Jika dari proses klarifikasi dan investigasi ditemukan ASN yang benar-benar terbukti terlibat atau melakukan pelanggaran, inspektorat akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk menjatuhkan tindakan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, inspektorat belum menentukan jenis atau kategori sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang nantinya terbukti terlibat itu. Apakah disalahgunakan sama orang misalnya diretas misalnya atau sengaja memang terlibat? Oh, masih diinvestigasi karena memakan waktu, Saudara

Oi, Mas Joko Tongo, apa kabar? Selamat pagi bersama konco-konconya di kawasan Pelabuhan Ratu bersama ibu-ibu dan mbak-mbaknya. Pasti lagi malah rancu Fortuna katanya ibu-ibu dan mbak-mbak di kawasan Pelabuhan Ratu. Baiklah, terima kasih banyak selalu hadir dan selalu stay Fortuna terus. Enak mah genjreng, katanya. Oke, baiklah.

Oke, Saudara Fortuna, sebelum saya pamit di Warawiri hari ini untuk hari Rabu Menggebunan Biru 2 September 2026 sekali lagi nih untuk informasi Prakicu. Kawasan Kota Sukabumi hari ini kotanya nih loh ya, di kawasan Kota Sukabumi tidak ada hujan. Cuma berawan saja dan juga cerah berawan ya hari ini. Jadi untuk Kota Sukabumi hari ini saya ulas kembali untuk prakicunya, tidak ada hujan, tidak ada angin mah ada angin setitikan mah ayanya. Berawan dan cerah berawan. Kisaran 19 sampai dengan 30 derajat Celcius prakicunya saudara-saudara. Kelembaban di kisaran 50 sampai dengan 96% untuk Kota Sukabumi. Pas 9 sampai dengan 96% ya untuk kelembabannya. Kawasan Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ini bervariatif ya. Sudah saya update tadi dan saya ulas kembali secara globalnya saja hari ini. Kebanyakan cerah dan berawan. Oke, Kabupaten Sukabumi cerah dan berawan hari ini saudara-saudara ya. Ayah hujan ringan tuh. Sudah ada ya ternyata ya. Cerah dan berawan ya. Dan juga cerah berawan dan cerah berawan juga. Hari ini saudara Fortuna prakicunya ya, mudah-mudahan saja bermanfaat buat Anda yang mau bepergian atau sekedar jaim aja. Itu apa itu jaim? Iya, jaga iman, jaga imun dan jaga imah gitu ta. Jadi jaim atunya dikasih meong wae. Meong, jaga imahnya. Aduh. Terima kasih banyak untuk Anda sekali lagi di Warawiri hari ini. Atas kesetiaannya, atas selalu manco-manconya ya. Yang di luar kota, di luar negeri, di luar angkasa. Temel, selamat pagi, mudah-mudahan manco. Di luar kota amanya, mudah-mudahan streaming ya. Kalau memang lagi manco, kalau enggak juga ya enggak apa-apa deh. Mungkin lagi bepergian kemana gitu kan ya. Oke lah, yang jelas hari ini kebersamaan kita akan segera berakhir. Terima kasih sekali lagi. Mama Bungsu, makasih Telisna. Warawiri Fortuna FM, genjreng ay. Selamat pagi, Mbak Ninu. Bahagia selalu ya. Pokoknya Mbak Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love it lover. Mas Joko Tau. Sudah saya miss komisir dari tadi. Mas Joko Tau. Selamat pagi. Sob udah ya. Oke, ini juga dari siapa lagi nih? Dari Sufri Lover yang sudah marah rancu juga. Terima kasih banyak dari tadi. Kitunya cina merennya. Dari tadi. Oke, kitu tanya. Untuk Sufri Lover, genjreng. Hadir nih, gak absen Sufri Lover, gak genjreng. Salam genjreng buat semua pejuang reses. Semoga laris manis. Buat si tahun, si Eta dan si itu. Kawan Kiwin. Oh, dan Geri Ciao. Spesial buat Sobat Ambiar. Ucapannya genjreng, ey. Aduh. Mama Nurul, makasih Teh Ani ngopi sini. Oh, baiklah Teh Ani, makasih nuhun. Terus juga Fitri Haryati, Pak Ben, Rahmat Irawannya juga nuhun. Terus juga untuk Sadena Wilah ya, yang tidak ke absen, mohon maaf bisi saya lupa. Oke, Kak Mas Yuko Tangu, Mah Nini, Kang Herlan, Amar Sepi Suang. Hai Mami Manje, Sadi Duit Ayam Banos. Juga Mami dan Papinya juga semua. Bagi kita saudara Fortuna ya. Oke. Waktunya tinggal 49. Menuju pukul 9 pagi. Itu sudah kebersamaan kita di acaranya Warawiri hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Anda selalu hadir. Dan jangan lupa nanti jam 9 ada siapa? Berdua gak sih? Oh iya, Teh Solisma lagi sakit ya katanya ya. Teh Solis cepat sembuh ya dari sakitnya ya. Oke deh, cepat sembuh. Nanti ada Badian di jam 9 ya di acaranya Femina dan Keluarga ya. Baninu pamit, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mama Bungsu, selamat pagi. Pak Ita, Araya gitu, Araya. Nah, Araya pasti ya, Marancoknya. Kena telepon cuma mendengarkan saja. Heh, gak tenang naul. Yang lagi mobile, hati-hati. Yang lagi sakit cepat sembuh, yang lagi sehat pertahankan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Baninu undur pamit. Sampai jumpa lagi nanti. Sekarang teh Rabu sampai di sini saja. Kalau hari Rabu sampai di sini saja ya. Besok sore kita ketemu. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, eh.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan. Yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali. Dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

langsung dari Jalan Mangis 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Hari ini terbersiar 22 September 2026. Kembali Dian Gawati sendiri lagi ya. Sendiri lagi ya, partnernya teh sakit katanya. Habis begadang.

Baiklah, hari ini terima kasih untuk semuanya yang selalu setia dengan Famino Keluarga ya, yang selalu komen. Maaf komennya terlambat karena Mama Dian barusan tertinggal sesuatu di rumah, jadi balik lagi. Sudah sampai, balik lagi, jadi telat lah ya. Baik, terima kasih untuk Anda, ditunggu like komennya. Jadi tema kita hari ini untuk Anda semuanya, ditunggu like dan komennya ya untuk semuanya. Terima kasih, kita sudah posting. Temanya adalah untuk Anda semuanya, selamat pagi berumah tangga. Tidak semua orang hebat harus menjadi pusat perhatian ya. Ditunggu like komennya. Terima kasih untuk Bang Len, Pak Ben, Ujing Jay. Kemudian juga ada Joko Tau Uwew. Kemudian juga ada Manini, Mami-Mami, Mami-Papi. Selamat pagi. Juga ada yang punya nama Ibu Ipung Sapuro ya. Selamat pagi Mami Minok juga. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Kemudian juga selamat pagi untuk Balebat ya. Apa kabar hari ini, semoga selalu sehat. Kemudian juga untuk Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, Mas Bang-Bang, selamat pagi semuanya ya. Tidak kurang satu apapun juga. Untuk Diki dan semuanya yang selalu komen, kita akan berikan sebuah tembang. Jangan ditanya kemana aku pergi. Kencereng, eh.

Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, selamat pagi ya buat semuanya. Kita akan mulai dengan tema kita. Ibu rumah tangga, tidak semua orang akan senang ataupun bangga dengan Anda semuanya ya. Jadi sepertinya memang sebagai manusia itu tidak usah sombong, karena memang kita berhasil, kita kaya raya. Misalkan orang itu, tidak semua orang hebat harus menjadi pusat perhatian. Jadi biasa-biasa saja mungkin ya. Baik berumah tangga, tidak semua orang yang hebat menjadi pusat perhatian. Dengan kesuksesannya bisa menjadi pengingat, bahwa pengingat buat Anda semuanya sekali bentuk kehati-hatian dalam menjalani hidup sehari-hari. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda dalam pekerjaan Anda dan tingkat kecemburuan tertentu yang muncul seiring dengan kesuksesan. Beberapa orang merasa perlu menempatkan diri mereka sebagai penentang kesuksesan Anda hanya karena mereka iri dengan pencapaianmu. Kemudian juga, apapun alasan Anda melakukan apa yang Anda lakukan, selalu ingat bahwa akan ada orang yang tidak senang dengan apa yang Anda lakukan dan akan mencoba menjatuhkannya. Dan beberapa orang juga akan meremehkan Anda dengan pencapaian Anda dan membuat terdengar seperti Anda tidak layak sama sekali ya. Berikutnya juga ibu rumah tangga, meski orang-orang hebat dengan sikap negatif di sekitar kita dalam membuat Anda patah, jangan membuat Anda menjadi patah. Patah semangat saat Anda mencoba membuat kemajuan dalam hidup Anda. Jika orang-orang seperti itu ada di sekitar Anda, orang-orang yang kurang berhasil, orang-orang yang toksik, tidak semua orang akan senang dengan kesuksesan Anda. Berikutnya ibu rumah tangga akan menginspirasi Anda untuk mengabaikan para pengkritik yang tidak senang dengan keberhasilan kita. Ibu rumah tangga ya, untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita sesuaikan dengan kita, jangan mengingatkan untuk dipuji sama orang lain ketika kita sukses, ketika kita punya rumah, punya mobil, punya segalanya. Jangan mengharap kita dapat pujian dari orang, karena memang orang-orang tersebut belum tentu suka dengan kita. Orang tidak akan menyukai Anda karena bekerja keras dan produktif. Lakukan terbaik untuk Anda dan tunjukkan kepada dunia apa yang dapat Anda lakukan. Tidak semua orang akan senang dengan keberhasilan Anda. Orang-orang akan iri dengan Anda ketika Anda mencapai tujuan Anda. Pastikan orang-orang itu di sekeliling Anda pasti ada. Dan orang-orang yang mencoba menghentikan Anda melakukan sesuatu, jika Anda bersemangat tentang hal ini wajar, karena tidak semua orang akan senang dengan keberhasilan kita atau kesuksesan kita ya. Ibu rumah tangga, kamu mungkin tidak mendapatkan cinta yang layak kamu dapatkan, tapi setidaknya Anda berhasil. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan, karena itu semuanya orang akan senang dengan kesuksesanmu, belum tentu senang dengan kesuksesan Anda. Beberapa orang ingin melihat Anda gagal, jadi jangan percaya pada siapapun dan berhati-hatilah dalam memberitahukan rencana Anda kepada orang-orang lain, karena tidak semua orang akan senang dengan keberhasilan Anda. Genjreng,

Baiklah, untuk Marin juga, Olivia Senja, Meliandi juga selamat pagi ya. Ada juga ibu rumah tangga orang yang low profile. Jadi dia tidak ingin keberhasilan dia, kesuksesan dia dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang yang low profile, dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri, bahwa dia itu tidak ingin mengumbar keberhasilannya, kesuksesannya dan lain sebagainya. Itu akan lebih nyaman menurut pandangan dia, karena dia takut ada orang yang iri, ada orang yang tidak begitu menyukai ya. Karena beberapa orang ingin melihat Anda, ada yang ingin orang-orang ada yang melihat Anda ingin gagal. Jadi jangan percaya pada siapapun dan berhati-hatilah dalam memberitahukan rencana Anda kepada orang-orang lain, karena tidak semua orang senang dengan kesuksesan Anda. Makanya dari sekian banyak ada orang juga yang low profile, dia tidak mau mengutarakan apa yang keberhasilannya karena takut ada orang yang tersinggung, takut ada orang yang iri. Jadi tidak ada orang yang bermaksud baik kepada kita. Jadi jangan percaya kepada siapapun. Mereka ingin melihat Anda gagal, jadi rahasiakan rencana Anda dari semua orang ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan membacakan dulu komenan ya. Komenan dari semuanya. Yang pertama ini dari ibu dan bapak. Entar dulu ya. Ini dari Bang Len ya. Baik, terima kasih streaming dari Bekasi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, selamat pagi Mbak Dian. Selamat menjalani hari ini penuh bahagia. Amin. Sehat selalu, ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Kang Maman Apera, Mami Minok, Mami Papi, Manini, Citra, semuanya ya. Orang yang nyaman ketika kontribusinya tidak terlalu terlihat dalam sebuah kegiatan. Misalnya ia mungkin lebih memilih mengatur perlengkapan, membuat konsep, menyusun data, atau membantu orang lain daripada menjadi pembawa acara. Bukan karena ia tidak mampu tampil ya, melainkan karena ia merasa kontribusinya tetap bisa diberikan tanpa harus mendapatkan sorotan dari banyak orang. Ibu rumah tangga dari Bang Len ya, kecenderungan ini juga dapat terlihat di lingkungan pekerjaan. Seseorang mungkin memiliki ide yang bagus dan kemampuannya yang membumi, tetapi lebih senang menyelesaikan tugas secara mandiri daripada tampil memprestasikan hasilnya di depan banyak orang. Ketika mendapatkan pujian, ia mungkin lebih nyaman mengakui kontribusi tim daripada menjadikan dirinya sebagai tokoh utama. Nah, perhatian bukan sesuatu yang selalu ia cari untuk mendapatkan kepuasannya. Namun perilaku tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepercayaan diri yang rendah. Bisa saja ia justru sangat yakin dengan kemampuan yang dimiliki, tetapi tidak membutuhkan pengakuan publik untuk merasa berhasil. Ya, tidak membutuhkan pengakuan publik untuk merasa berhasil. Ia dapat merasa puas ketika pekerjaannya selesai dengan baik, meskipun namanya tidak

0: tidak disebut ataupun tidak mendapatkan banyak pujian. Lagunya Hal Hebat dari Govinda, oke ada ya. Kemudian juga kita langsung ke Facebook dulu ya. Ini kita langsung ke FB dulu sebelum membacakan komenan yang lain ya. Baik, terima kasih untuk Ring Ei. Sudah banyak yang komen, terima kasih ya untuk Anda. Wati Sinaga, assalamualaikum. Waalaikumsalam, famina keluarga Gencring Ei. Nyimak selalu aja Mbak sambil dengerin lagu Takdir Tak Pernah Kupilih. Ini KBG mung milihnya takdirna yang nu halus wae semua orang. Tapi pasti ada yang bagus, ada yang enggak ya. Takdir tak pernah kupilih. Takdir tak pernah kupilih. Oke, udah kita siapkan ya. Berikutnya juga dari Amsibli Pak Ben, Femina Keluarga Fatun FM Genjering Ei, hadir katanya, terima kasih ya. Kemudian juga terima kasih Alam Sibli alias Pak Ben. Ibu Pung Sapuro, assalamualaikum. Waalaikumsalam Femina Keluarga Fortuna FM Genjering Ei. Selamat pagi Neng Haja, mut bertugas, semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam-salamnya buat semua fan Fortuna FM, semoga semuanya sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadir streaming dari Pelara. Oke Bu, selamat pagi ya. Reni Rentina juga, assalamualaikum Badian cantik, hadir Medan Yugenjering. Waalaikumsalam ya, menyimak amin. Menyimak saja Mbak, semangat bertugas ya Mbak sampai tuntas. Salam rindu. Rindu kembali buat Reni Rentina. Dumayanti hadir, warga Sabat Langkat Sumatera Utara ya. Terima kasih Tumiyum Virgo juga, warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Terima kasih ya. Kemudian Fitri Haryati Fitri juga, Femina Keluarga Genjering ya. Teh Fitri Imu Cekara pengen dengar lagunya Melly Goeslaw Cinta.
1: Coba Melly Goeslaw Cinta.

Slow cinta, coba ada nggak yang dari Meli kita ya? Kayaknya nggak ada kalau dari Meli mah. Khusus dari Meli mah tidak ada cinta dari Meli Guslow tuh. Adanya dari Tata Jenata aja deh, kasih ya, sama aja. Berikutnya juga ibu rumah tangga, sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Airu Ijem, ucapannya genjering, okay ya, terima kasih. Abawel sel samplangan Ganjar Bali, STP Bina Keluarga, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Tedian Gawati, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Cepi Irawan, Femina keluarga genjering, Cepi selalu nyimak sambil kerja. Oh, kerjanya apa? Pengen diputerin lagunya Bambula, Awan-awan cantik. Kirim salamnya buat fan Fortuna semuanya, spesial buat Badian aja yang makin gelis. Semoga Badian selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya dan selalu disehatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cepi Irawan. Penyanyinya Bambula ya. Coba kita klik Bambula, ada enggak? Bambula, awan-awan Aurkania. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Fabina keluarga genjering, Badian hadir, nyimak selalu, kawasan Caringin hadir, makasih mbak udah dibacain genjering, oh, sama-sama ya. Kita kembali langsung dari atas nih. Lele Binangkit, assalamualaikum, waalaikumsalam, Fabina keluarga Fortuna FM genjering, santun pagi bahagia Rabu Kelabu. Dengan tema yang bagus, kita sebagai manusia biasanya harus hebat untuk diperhatikan, harus bebatnya apa nih, apa ya, untuk diperhati

0: kebaikan. Cukup dengan sederhana saja pun bisa dengan berbudi bahasa yang baik, tutur kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Karena kehebatan itu bukan dari materi saja, dari boleh lagunya Obati Rinduku, boleh. Salam semangat Mbak Aja, hatur nuhun. Maaf, senyuman tiga lope. Semangat. Oke, lagunya Obati Rinduku.
1: Obati rinduku,
0: dari Cutrani bukan mah? Edi Sandiki Edi hadir Situ Gunung Musi Banyu Asin. Oh hadir Sri Gunung Musi Banyu Asin. Oke, terima kasih jauh banget. Kemudian juga kita akan bacakan lagi ya, dari siapa nih yang belum. Dumayanti hadir. Oh udah tadi ya. Udah ini udah. Abah Cepi Irawan sudah, Nurkani juga sudah, semuanya. Kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk mana tadi teh, hal hebat dari Govinda ya, untuk Bang Len. Terima kasih Anda tetap di Pemana Keluarga Kejering. Sehat semuanya ya.

0: tebang bagus sekali ya, menyanjung wanita. Itu tadi dipesan oleh Bang Len. Dan sementara ini kita terjeda dengan promo dulu ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga.
1: 90,7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
10: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
9: Iya, Di.
10: Bang, beli sabun krim ekonomi.
11: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
10: Bu, ini sabun krim ekonomi ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
10: Terima kasih sabun krim ekonomi.
11: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
12: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wings Care.
15: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
16: Ariel.
17: Hai semua.
18: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
17: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
19: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
18: Wah, enak tuh.
17: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
19: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
19: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
19: Wah, thanks Ril.
17: Gimana?
18: Bener, bikin gak bisa berhenti.
19: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
18: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oh iya!

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: 90,7 Fortune FFM.
6: Ibu Ipung Sapuro yang lagi berbahagia yang ada di Plara ya. Inilah lagunya. BCL Besta Ariel menghapus jejakmu kencering Eri.

kami minum. Takdir tak pernah kupilih. Baik, kita dengarkan sebuah tembang yang lain ya, untuk Marin. Obati rinduku dari Cetari ya, buat Marin. Kencering, eh.

Baik ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan langsung menuju ibu dan bapak Marwan yang ada Banjarmasin juga Mas Bambangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemena keluarga genjreng eh. Sendiri lagi Neng Hajah Dianegawati mohon Bu. Jutera rawa sana teh. Tidak semua hal yang perlu diumbar untuk mencari validasi orang dengan karakter bersahaja dan rendah hati bisa memiliki pesonanya yang menawan dan menarik ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, di sini banyak orang yang mengira bahwa berbicara tentang pencapaian adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pengakuan. Namun pribadi yang benar-benar berkelas tahu bahwa pengakuan terbaik datang dari cara diamnya memberi dampak orang jadi low profile, cenderung menyimpan pencapaian seperti rahasia manis, tak diumbar, tapi terlihat dari tindakan dan keputusannya selalu hebat. Mereka mampu mendiskusikan dengan bijak, namun tidak menyela. Mereka berkontribusi besar namun tidak menuntut sorotan. Ada ketenangan dalam caranya memandang dunia, dan ia justru membuat orang lain penasaran ya, bahkan hormat. Bukannya tidak percaya diri, tapi mereka merasa nyaman dengan keahlian yang terlihat unggul. Ibu rumah tangga, sikap ini menghadirkan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak merasa dinilai, tidak merasa ditandingi dalam suasana seperti itu. Pencapaian menjadi lebih tulus, relasi lebih jujur, dan koneksi lebih kuat, karena ternyata menjadi low profile bukan soal mengecilkan diri, tapi tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk bersinar bersama kita. Baik, terima kasih. Lagunya Runtuh dari Pebi Putri. Oke, nanti kita cari ya. Berikutnya juga dari hamba Allah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dianegawati yang Caem. Caem itu calon emas ya. Apa kabar hari ini kabarnya ya? Maaf beberapa hari tidak komen karena memang ada di luar kota. Nggak nanya, ah biarin aja, mau keluar kota juga mau kemana kek. Nah, mendengar di sini ada hal yang penting ya untuk Anda semuanya. Yang low profile, salah satu tanda orang yang benar-benar kuat secara emosional adalah tidak tergoda untuk membalas setiap kritikan orang yang low profile. Tahu kapan perlu bicara dan kapan cukup.

diam. Mereka tidak merasa perlu menenangkan setiap debat, apalagi yang berakar dari ego ataupun kesalahpahaman. Dalam diamnya mereka memilih menyaring kritikan, bukan untuk menyimpan amarah tetapi untuk mengambil pelajaran. Mereka tahu tidak semua komentar layak mendapat balasan dan tidak semua opini perlu diluruskan. Energi mereka digunakan untuk berkembang, bukan untuk meladeni keributan yang tak perlu. Sikap seperti ini justru menimbulkan rasa hormat orang lain ya. Kita balik lagi. Sikap seperti ini justru membuktikan rasa hormat. Orang lain melihat Anda sebagai pribadi yang tidak kreatif, tidak mudah terbakar emosi, dan anehnya saat Anda tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, Anda justru dianggap lebih dewasa, lebih tenang dan lebih jauh memikat. Di sini juga ibu rumah tangga, maksudnya dari hamba Allah, merayakan keberhasilan dengan cara yang bijak dan personal. Anda sedang menunjukkan bahwa Anda menghargai proses lebih dari hasil, bahwa Anda tidak menjadikan pencapaian sebagai alat ukur nilai diri Anda, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang ingin terus Anda syukuri tanpa merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Selamat pagi, selamat siang untuk Bang Len. Kemudian juga untuk Kang Ujeng Jay yang selalu terdengar ngetop ya. Ada juga yang punya nama Mami Minok ya. Ada juga yang punya nama Balebat. Ada Ibu Ipung Sapuro. Dan ada semua aja lagi nguping di Femina Keluarga. Kenjering ey. Semoga saja hari ini hari yang sangat mengesankan. Lagunya Kosong dari Charlie Van Houten. Oh iya, wae tak lagunya tuh. Wewa. Baiklah, kita akan berikan untuk Ibu Marwan Runtuh. Coba seperti apa ya lagu Runtuh. Tetap di Femina Keluarga, masih ada Diana Gawati. Kencering ay. Untuk Cepi Irawan, awan-awan cantik

Untuk hamba Allah, wow, ini lagunya suka dipinta Bang Len. Ikutin Anda apa gimana loh, kreatif sendiri nyari dong. Baiklah, untuk Cepi Irawan yang komen di FB ya, awan-awan cantik, kencering.

0: 96.7 Fortun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
5: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
3: Iya, Dik.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
8: Hai,
7: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: 90,7 Fortuna FFM.

masalah ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga. Ini hilang WA Fortuna ya. Ternyata bersatu dengan Facebook. Jadi ketika kita nyari jauh adanya ya. Baik, terima kasih. Ini kita akan bacakan dulu ya, dari Lisna atau Teh Lisna yang ada di Jalan Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pembina keluarga Fortuna Penjering, selamat pagi Mbak Jadian, semoga sehat bahagia selalu, amin. Tidak semua orang hebat harus jadi pusat perhatian, karena kadang orang paling hebat adalah mereka membuat orang lain bisa bersinar, dan itu juga bentuk kehebatan. Pengen lagunya Sisa Luka, salamnya buat semua saudara Fortuna, spesialnya buat Mbak Dian, buat bahagia Dian Igawati aja, semoga sehat bahagia, banyak umurnya, banyak rezekinya. Makasih Fortuna FM Genjering. Emang Lisna gak punya FB ya? Kita akan bacakan kembali ya, dari ta tuh ngahijinya mentepinter mua ya hese. Rahmat Irawan, Femina Keluarga Fortuna FM Genjering. Terima kasih. Kemudian Teh Ani Cijangkar, mau lagunya Ku Tetap Menanti, boleh. Bu Haji, tar mau kesana ya, tunggu aja mau dibawain apa, apa aja yang penting dibawain ya. Kemudian juga ini Balebat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina Keluarga Fortuna FM Genjering. Bagi Bu Haji yang cantik, Balebat buat grup Ceri Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga hari ini, sang mentari ini, kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, amin, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mana nih, kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Jokowi, Kang Surya, Manini, Waaong, Pak Ben, Ujeng Jay, Kang Maman Apero, Marin, Meliandi, lagunya Widuri. Makasih. Nah, Lope ya, Widuri. Widuri mending ini udah dikompilasi ya, atau diperbaru ya. Widuri. Coba ada dua penyanyi nih, kita nyoba yang ini ya. Terima kasih Balebas ya, semuanya ya. Doain aja lah Mbak. Kemudian kita akan bacakan juga nih, berikutnya dari WA ya. Ini kita bacakan yang sudah ada hadir di sini, dari Kang Ujeng J, 7 menit yang lalu. Femina Keluarga Fortuna FM Genjering. Bagi Mbak baru pulang aktivitas, oke langsung ngegenjering. Lagunya kalau keburu pengen derby, Tuhan tolong, boleh. Tidak semua orang hebat

jadi perhatian, tetapi bisa hebat itu bisa mencontoh dan mempraktekannya semua yang dianggap hebat untuk menjadi motivasi bagi orang lain. Hebatnya seseorang mungkin tidak terlihat, tetapi membawa hal positif. Salamnya buat semua pendengar aja tanpa terkecuali. Gencreng euy, lope lope lope lope. Terima kasih. Hartono, Jakarta Utara hadir. Terima kasih. Sama-sama ya. Morning Soca, Tubanjanegara, Jawa Tengah hadir di hashtag Pembina Keluarga. Teh Dian Gawati, Genjering Ey. Nova ya, assalamualaikum. Mama Nova di Kota Bumi Lampung hadir. Okay. Sari Lepia cuman ngasih lope doang ya. Okay, terima kasih. Supi Lover, Pembina Keluarga, Fortuna Pem, Genjering Ey. Hadir, ngabsen katanya ya. Nga genjering sama aktivitas bareng si Eta, si Taen, si itu, si Tiun. Si Tiun ya. Mbak Dian Gawati, Mamet siaran aja genjering ey. Terima kasih ya. Kemudian juga ini berikutnya Amih Ani nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Femina Keluarga, Fortuna Pem, genjering ey. Selamat pagi Mbak Dian, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Nyimak yuk, nyimak aja. Terima kasih, sama-sama. Diwanti Laila Diwanti Lailawati, Femina and Keluarga, genjering ey. Genjering juga buat Diwa ya. Teng ateng nih Femina Keluarga, Fortuna Pem, genjering ey. Assalamualaikum Mbak Hajah Dian yang cantik, baik hati. Selamat pagi ya, sehat selalu. Temannya baik sekali, nyimak selalu Kang Ateng. Duren Gede, mau lagunya Pengemis Cinta dari Ella. Sudah dicari, gak ada tuh. Kirim salamnya buat Melandi, Bu Ipung, Bu Ipung Sapura, korban fitnah Lela Labinangkit, Kang DG, Olivia Senja, Aren, Renata Sakura. Eta keneh, Arente Renata Sakura, Aminah, Cila Peggy, Peggy Kusumawati. Pokoknya buat semuanya aja, Fian Fortuna yang dimanapun berada, sehat selalu. Spesialnya buat Mbah Jadian, sehat walafiat, dipanjangan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan bahagia selalu. Terima kasih. Gejreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Edi Sandiki Edi hadir Sri Gunung Oda tadi ini. Dan ini juga kemudian kita bacakan juga nih. Pak Ben kemana Pak Ben? Alam si Ibli cuma seempret doang. Baiklah nih, kita ada yang dari pendatang baru nih. Namanya Yance dari Asrama Gedong Panjang. Siapa ya Yance? Pak Yance? Gak mungkin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal, aku Yance katanya ya. Bukan Yance, Yance. Salam kenal Teh Dian Gawati, aku sudah tahu kok orangnya. Dulu kan penghuni Asrama Gedong Panjang di Blok A ya, depan lapangan poli dan lapangan sepak bola. Sing Ayu lah pokoknya orangnya. Ayu, Ayu bukan si Ayu ini. Aduh. Bang Yance gitu ya. Baik, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, kita akan terus ya membacakan komenan yang memang sangat berguna untuk kita semuanya. Di akhirnya nanti kita menjadikan orang yang low profile ya. Ibu rumah tangga, perempuan yang bersikap rendah hati, sederhana dan tidak suka memamerkan pencapaiannya, kelebihannya atau harta yang dimilikinya kepada orang lain. Mengumbar barang mewah, status atau prestasi di media sosial maupun kehidupannya. Jadi lo propi membung cicing we meren gitu. Tapi bagus ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Dari yang namanya Bang Yance ya. Nah, kita akan bacakan juga nih. Tidak jarang yang paling menarik dari seseorang justru bukan apa yang didapatkannya atau ditampakannya, tetapi karakter diri yang paling tulus di era yang serba ingin terlihat. Menjadi pribadi yang low profile bisa terasa asing, bahkan dianggap tidak relevan. Justru dari sikap rendah hati yang tanpa diam-diam itulah seseorang bisa tumbuh menjadi pribadi yang disukai oleh siapapun juga. Sahabat, sahabatnya juga menyukainya. Tidak semua hal hebat yang perlu diumbar-umbar untuk mencari validasi ataupun apapun itu ya. Kemudian juga ibu rumah tangga, ini masih dari Bang Yance ya.
Mereka mampu berdiskusi dengan bijak namun tidak menyela. Mereka berkontribusi besar namun tidak menuntut sorotan atau ketenangan dalam caranya memandang dunia, dan itu justru membuat orang lain penasaran, bahkan hormat. Bukannya tidak percaya diri, tapi mereka merasa nyaman dengan keahlian yang dimiliki tanpa merasa perlu menutupi kekurangan orang lain agar terlihat unggul. Sikap ini menghadirkan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak merasa dinilai, tidak merasa pula ditandingi dalam suasana seperti ini. Percakapan menjadi lebih tulus, relasi lebih subur, dan lain sebagainya ya. Tetap di Femina Keluarga, kirim salamnya. Yang terhormat Ibu dan Bapak Maron, juga Mas Bambangnya, Mami Minok juga ya. Kemudian juga untuk Ibu Ipung Sapuro, Meliandri, Bang Len, Pak Ben, Jengje ya. Kemudian juga untuk yang punya nama Balebat, selamat pagi semuanya. Pokoknya konco-konconya Teh Dian Gebat yang pada baik-baik ya. Terima kasih lagunya Aku Ingin Mencintaimu versi baru. Kagak ada lah versi baru, ada yang lama ya. Atau Hal Hebat dari Cakakran katanya ya. Oke. Kita akan lihat lagi ini dari FB ya, karena waktu kita sedikit lagi. Yang mana nih, alhamdulillah 42 orang, 45 ya. Kita yang terbaru lagi ada gak nih? Oh, berita ke kemarin Dian katanya. Oke, kita kasih Lope ya. Berita ke kemarin Pembina Keluarga hadir Tamora City Medan. Selamat pagi Mbak Dian Singayu, selamat sehat juga Samkomsel buat pendengar-pendengar Radio Fortuna Sukabumi dimanapun berada, bertugas dan hati-hati pulangnya ya nanti. See you. Oke. Okay. Terima kasih. Mami Minong mau ngopi enggak? Happy good morning katanya nih dari bertiga kemarin, bagus banget ya. Oke, okay, terima kasih ya untuk bertiga kemarin. Kang Ujengnya sudah ya. Nopa juga sudah. Pokoknya kita akan melihat siapa yang sudah berkontribusi di acara ini ya. Kita akan lihat yang like komennya nih. Sini ada 41 orang yang sudah like. Terima kasih Kang Enjang, Atela Ujang, Nurlendia Moyadi, Alan Cileng, Alam Cileng Tia. Berarti kemarin Anang An, Muhammad Saifi, Ketut Suji Anak Ketut, Ujeng Jai, Andi Stun, Rangga Widodo, Lead Channel Socha, Dede Suryana, Nopa, Anidia Rahma, Sari Lepia, Ateng, Supiloper, Mas Irul, Boy Panhoten, Diwanti Leila Wati, Ami Anit, Tania Sri Dewi, Bundi Cepi ya, Bobo Edi Sadiki Edi, Aminah Nur Kania M, Sadin, Fitri Haryati Fitri, Wati Sinaga, Aceh Tanur Hidayat, terima kasih, Tumim Pirgo, Cepi Irawan, Dumayanti, Abawesa Samplangan, Ibung Sapuro, Laila Binangkit, Hadi Suhadi, Reni Rantina, Alam Sibli, Deni Akbar, yang sudah teplopnya ya, dan Nurlendia Mulyadi, ada Ujeng Jay, ada Socha, ada Salipea, ada Diwanti, Laila Binangkit ya, Diwanti, Laila Wati, Bobo, Fitri Haryati Fitri, Ibu Sapuro, Deni Akbar. Good job buat semuanya yang sudah komen dan like. Good job juga buat Bang Len ya. Kemudian terima kasih untuk marketing tingkat dewa. Ini yang minta lagu Derby tuh Ujeng Jay ya. Tolong Tuhan, tolong aku. Tuhan tolong. Genjreng Kang Ujeng.

0: Terima kasih untuk semuanya ya, Baleba. Juga nih ada Teh Ani sama Teh Eha di sini ya. Ma Ica baru mau kesini ya. Kemarin kita janji. Kemudian juga yang ini, yang Miskom-Miskol, Joko Wew, Kang Basar. Kemudian Manini sama Mami Papi ya. Genjreng lah.
1: Di suatu senja, di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terbuka waktu menatap wajahku.

Malam ini saya mohon izin kepada Anda semua dan juga khususnya kepada keluarga almarhum Om Bapak Tutupoli yang hadir. Saya ingin mempersembahkan lagu ini khusus untuk ibu saya. Karena konon katanya dulu waktu mengandung saya, beliau mengidam-idamkan seorang Bob Tutupoli. Terima kasih Ma buat doanya. Dan tentunya juga terima kasih buat almarhum Om Bapak Tutupoli yang selalu menginspirasi kami.

Kemudian juga ada Lisna, ada juga Teh Anibar. Teh Ani Cijangkar. Teh Anibar mah eueuh ngaleungit. Pokoknya buat semuanya yang sudah komen-komen ya, terima kasih. Dian Goti pamit, terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjering euy.

ampunan berkat Al-Quran. Suatu hari, seorang lelaki menemui Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dan mengaku bahwa dirinya telah mencuri. Imam Ali alaihi salam berkata kepadanya, "Hukuman bagi pencuri adalah diputus tangannya. Apakah engkau tetap mengakui perbuatan tercela itu?" Untuk kedua kalinya, ia mengakui dosanya itu. Imam bertanya, "Adakah engkau hafal ayat Al-Quran yang dapat engkau baca sekarang?" Lelaki itu menjawab bahwa ia hafal seluruh surat Al-Baqarah dan ia membiasakan diri untuk membaca surat itu. Imam Ali alaihissalam berkata, "Pergilah, aku memaafkan tanganmu berkat surat Al-Baqarah yang kau hafal." Asiaat bin Qais memprotes dan berkata, "Apakah engkau meliburkan hudud ilahi?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Apa yang engkau ketahui tentang hal itu? Ketahuilah, apabila di balik sebuah kejahatan diajukan saksi dan bukti, maka seorang imam harus melaksanakan hudud ilahi. Tetapi apabila si pelaku kejahatan itu secara sukarela mengakui dosa dan kejahatannya sendiri, maka imam boleh memilih dengan memaafkannya atau melaksanakan hudud ilahi, hukuman Allah."

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering Nadi Sukabumi, Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Fortuna. Siang hari ini, saya Ispa Dahlan menemani di Domisol untuk kesempatan Rabu 2 September 2026 sampai nanti pukul 1 siang aja. Untuk Saudara Fortuna yang hobi bernyanyi, berkaraoke, silakan ditunggu kebersamaannya di line telepon di 08151490707. Dan sudah ada juga yang berdatangan silaturahmi ke Radio Fortuna nih, dari Cijangkar semua, Teh Ani. Oke, Teh Ani, Mama Ica, Mama Eha, ya. Semua-semuanya ada 6 orang. Ya, 7. 6 ya. 7 sama Ispa. Sama Badian 8. Baik, kita awali kebersamaan kita dulu, Saudara Fortuna. Siang hari ini di Domiso, Baji Doran dulu ya, Baby Sima. Tenang, Teh Ranti yang lainnya yang mau bernyanyi. Boleh ya, nanti merapat ke sini di 08151490707. Genjreng.

0: Fortune FM, kita langsung saja domisol untuk penelpon pertama kita. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortune FM Genjreng.
0: Di Genjreng.
1: Selamat siang.
0: Ya,
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah. Hari ini gimana sehat. Sebaliknya?
1: Sehat.
0: Sehat juga. TST mau apa nih lagunya?
1: Mata hati.
0: Mata hati.
1: Iya.
0: Mata hati Isda ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Di belakangnya Kang Basar.
1: Si Basar. Ilujen Bukurawiwan Aki.
0: Isda ya, mata hati. Siap, kita jinglekan.
1: Siap.
0: Berangkat. Perdana kita di domisol siang hari ini. Siap-siap nanti setelah ini Teh Ani ya sudah ada di

0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Yeni, yang lainnya sabar dulu ya, karena sekarang ada Teh Ani dulu yang sudah singgah ke Radio Fortuna. Silaturahmi untuk bernyanyi di Domisol siang hari ini ya. Selamat siang Teh Ani.
2: Siang juga Mbak Ispa.
0: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah semuanya. Ya. Kompakan nih 6 orang. Iya, siapa aja boleh diabsen sama Teh Ani, coba disebutkan.
2: Ada. Sebutin langsung acung. Mama Ica, Mama Eha.

0: Burita.
1: Oke. Okay. Sama Teh Ani. Teh Ani hari ini tanda cinta ya.
0: Yeah.
1: Di Domisol siang hari ini ingin nyanyi tanda cinta dari Isteni versinya Teh Ani ya.
0: Oke. Okay.
1: Siap. Kalau gitu kita jinglekan Teh Ani.

0: kasih Cantik.
1: Terima kasih Teh Ani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mama Rindu, sabar ya, sekarang Mama Ica dulu ya. Nanti setelah Mama Ica kita promo, udah promo yang telepon boleh pergunakan kembali. Selamat siang Mama Ica.
2: Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Boleh. Santai Mama Ica. Gimana nih? Kabar baik. Terima kasih sudah berkunjung ke Radio Fortuna. Sudah berkunjungnya, sudah silaturahmi kita. Oh, ini yang kalau nggak salah dulu ya, udah iya yang suka ya. Kalau kita organize, iya. Beda jauh.
2: Udah tua sekarang mana? Aduh,
1: tambah semangat. Aduh, ya. Iya. Harus jiwa tetap muda. Mama Ica hari ini lagunya tadi itu Cinta Berduri.
2: Berduri.
1: Oke,
2: iya.
1: Langsung kita OTW-kan jinglenya Mama Ica ya. Iya. Berangkat.

0: sama Cawel, Nek.
1: Oh, di Cawel.
0: Iya.
1: Udah pindah.
0: Enggak, dari dulu juga.
1: Oh, dari dulu di Cawel.
0: Iya.
1: Aku kira masih di Cijangkar. Iya, cinta berduri, Mama Ica. Ya. Rinjering, dari

rindu Jeni. Buat teman-teman yang ada di sini, selamat goyang. Buat

0: matur nuhun. Dan saudara Fortuna, kita promo dulu ya. Nanti setelah ini kita buka lagi line telepon dan yang ada di sini juga kembali bernyanyi.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
2: pula. Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel. Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Wings Care.
15: Jadi gitu ceritanya.
16: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
15: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
16: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
15: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
16: Kenyal mie-nya maksimal.
15: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
16: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
15: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
17: Hi Glitz, we are Glitter.
18: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
19: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
17: We love it so much.
19: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh. Langsung slurp.
19: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
20: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
19: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
20: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
17: Semua variannya favorit kita-kita dong.
18: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: Dari Wings Food.
1: Everybody in the house, clap your hands up.
2: 90.7 Fortuna FM, kita kembali di Domiso dan kita sapa dulu penelponnya. Setelah itu nanti Mama siapa? Mama Eis ya. Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari.
3: Fortuna FM.
2: Genjreng, di genjreng Mama rindu.
3: Banyak kan ya di situ.
2: Alhamdulillah banyak kan.
3: Salam buat semua ya, ada TA Limang kita.
2: Oke. Salam rindu selalu buat semuanya. Dari Mama Rindu. Baik Mama, hari ini apa lagunya?
3: Mengapa manusia tiada sama? Okay. Aja ya.
2: Memang manusia tidak ada yang sama ya.
3: Kalau sama bukan manusia.
2: Tah eta, mau rame. Siap kita jinggalkan Mama Rindu.
3: Berantem.

0: Kata siapa itu nggak boleh yang miskin dengan yang kaya. Aduh, kebangetan.
1: Romantika. Salam buat.
0: Iya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rindu, terima kasih di Ekon. Dan sekarang sudah ada Mama Eis ya. Halo, selamat siang Mama. Ngahuleng Mama ya. Mama ngahuleng ya, kenapa?
2: Selamat siang.
0: Selamat siang dari Cijangkar juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Mama Eis, hari ini lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang.
2: Iya.
0: Siap, kita OTW-kan jinglenya.
2: Fortuna Radio FM di Sukabumi.
0: Genjreng. Kita jinglenya.

0: pas banget nih lagunya pengantar azan zuhur ya. Terima kasih Mama Ais dari Cijangkar. Saudara Fortuna, kita jeda dulu karena sebentar lagi kita masuk azan zuhur ya. Sudah masuk ini, jadi jangan kemana-mana, nanti interval kedua masih ada ISPA tentunya di Domisol siang hari ini.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
2: sesaat lagi. 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: 90,7 Fortuna FM. Kita kembali di Domisol siang hari ini dan sudah ada Teh Citra. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Teh Citra. Iya, akhirnya ya.
1: Masih sehat dan semangat ya.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Teh.
1: Ya.
0: Apa nih judulnya?
1: Langlang Buana.
0: Langlang Buana.
1: Ya. Buat yang ada studio
0: anak
1: ya.
0: Anak lanang lagi melanglang.
1: Masih pada ada studio?
0: Ada Teh Ani, Mama Ica,
1: Ani,
0: sama Mama
1: Eha. Dan semua yang di sana.
0: Siang-siang dari Teh Citra salam katanya.
1: Iya.
0: Langlang Teh dari siapa Teh? Langlang.
1: Email Buana. Paroga.
0: Oke, email Paroga ya. Siap ya. Kita jingle.

0: Terima kasih,
1: Teteh, ya. Ya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kong Basar, sabar ya. Sekarang ada Mama Ica dulu, nanti udah Mama Ica Kong Basar, oke? Mama Ica kembali bernyanyi, apa judulnya?
2: Sampai kapan? Oke, nanti dulu ya, bentar ya.
0: Judulnya apa?
2: Sampai kapankah?
0: Sampai
2: ya.
0: Kapankah?
2: Sampai kapankah? Elvi suka ya sih.
0: Boleh, boleh.
2: Ya, buat yang mendengarkan, selamat siang semuanya.
0: Oke, siang kembali.
2: Iya,
0: Kong Basar setelah ini siap-siap aja ya. Kita jinggalkan Mama Ica. Berangkat. Ya.

0: Hey, Mama,
1: makasih.
0: Ica
1: lupa
0: tetap
1: lagi,
0: sabar ya.
1: Mama. Aduh.
0: Gak apa-apa, Ma, santai.
1: Ya, sorry ya, yang mendengar ini mohon
0: hiburan,
1: maaf semuanya.
0: Ya,
1: Ini teh baru sih kesini, orang baru.
0: Ya, nanti kapan-kapan terus kesini silaturahminya diperpanjang.
1: Maaf semuanya ya.
0: Gak apa-apa, Mama.
1: Ya,
0: aman.
1: Kasih, ya.
0: Sama-sama. Ya. Terima kasih, Mama Ica. Kita langsung ke telepon ya. Halo.
2: Halo. Domiso, harus mena FM, genjreng,
0: di genjreng. Waalaikumsalam, Kong Basan, mangga
2: ya,
0: Mama Ica.
2: Iya,
0: alhamdulillah, Kong. Hari ini apa, Kong? Judulnya Kong Basar.
2: Kalau versi Kosida ada apa?
0: Apa tuh judulnya?
2: Damailah Palestina.
0: Belum sepertinya. Damailah Palestina. Oh, adanya lagunya aja. Belum dilebatkan, belum.
2: Nah, itu aja tuh yang adalah.
0: Ya, yang
2: cinta
0: ada dulu
2: dan
0: aja.
2: Air mata.
0: Cinta dan air mata ya.
2: Spesialkan buat satu orang di antara 6 artis dari Cijantar.
0: Siapa tuh? Pasti Teh Ani.
2: Siapa? Yang punya nomor 533.
0: Yang punya 533, waduh, ngagebeg langsung.
2: Tapi kalau memang benar pasti tidak salah gitu. Soalnya belum dengar itu suaranya.
0: Ternyata
2: gitu.
0: Belum didengar ya suaranya. Kita jinggalkan ya, Kong.
2: Ya.
0: Berangkat.
2: Fortuna. Radio penggenjrengna di suka bumi. Fortuna FM. Genjreng,
0: cinta dan air mata ya.
2: Air dan

0: Mama Eha. Siapa lagi yang dua lagi itu?
1: Mama Eis, Mama ya, Ica, Mama Eha, Teh Ani.
0: Mama Eha. Dua lagi itu siapa tuh?
1: Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
1: Sama Mama satu lagi, Erna. Oh Rita, Rita Sugiarto. Sama Rita.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Ini kan Kong lagunya Cinta dan Air Mata.
0: Dari Gary.
1: Oh, pengen yang dari Gary. Oke.
0: Okay. Apa ini juga?

0: Mama Anjes tetap semangat ya. Mama Adit Mama juga Anjes, belum kebagian.
1: Iya, selamat ya. Dan Citra, Mama Rindu, Teh Asti.

0: Terima kasih Teh Isa ya. Semoga sehat selalu.
1: Sama-sama, Kong. Iya.
0: Itu Mama Eha, ya, tolong dikedepankan lagunya. Pengen request Sejengkal Tanah.
1: Gitu. Oh, Mama Eha pengen Sejengkal Tanah. Siapa yang nyanyi? Ya. Oh, ini.
0: Terima kasih.
1: Oh iya, siap. Oke, okay, waalaikumsalam. Mama Eha mada enggak tara nyanyinya. Ayo atuh, mau apa Sejengkal Tanah, ada yang request? Mama mau nyanyi gak, Ma? Ada yang request Sejengkal Tanah? Mau Sejengkal Tanah? Ada yang request? Oh, Mama Eha ternyata Kong Basar. Mama Esa, Mama Eha nomornya 53 bukan? Aduh, Sejengkal Tanah. Nya sok mangga Sejengkal Tanah versi cewek ta. Duh langsung we cigana iya ta Kong Basar nanti gibri-gibri kan. Tenang dia lagunya diiniin ya. Oke lah Sejengkal Tanah. Mama Eha selamat siang. Silakan langsung di Pak Anggo. Nya tenan naon awewe iya
2: Persi. Saha anu etana itu anu
1: Sejengkal Tanah iya teh Kong Basar. Oh. Ari mama nomornya 53 sanes pengkerna.
2: 653
1: sanes.
2: 6533.
1: Iya geningan. Kamu ketahuan. Siap Mama Eha kita jinggalkan ya.
2: Siap. Kira itu nak.

Bapak Ispa santai lagi berjalan, tenang aja.

0: Aduh, ajeruk-ajerukan atuh Kang Basar.
1: Kadek, pulang ke kebunnya Kang Basar.

0: Digenjreng Mama Ica kata Mama Rindu.
1: Hey.
0: Oke, terima kasih Mama Eha.

0: 90,7 Fortune FM, Ispa Dalan hadir untuk Domiso. Dan kita simak dulu beberapa promo yang mau lewat berikut ini. Everybody in the house, let your hands up. 90,7
1: Fortune FM. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras, gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
14: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
14: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyal mie-nya maksimal.
14: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
14: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
16: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
16: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci. Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wings Care.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka
2: pula. Iya, kembali kita di Domisol dan Mama Ica kembali akan bernyanyi siang hari ini untuk Domisol. Selamat siang kembali Mama. Siap dengan dendam kebencian siang hari ini.
3: Sekali lagi ya.
2: Oke.
3: Aduh, bosan mendengarnya.
2: Enggak dong, kan jarang-jarang makanya sekarang terus ya tadi, diperpanjang silaturahmi Mama Ica. Siap kita jinglekan.

0: Ya, dendam gak boleh dibawa mati ya.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Mama Ica ya. Ini lagunya amat sangat nasehat banget isinya ya. Terima kasih Mama Ica, Teh Ani, Mama Rita, Mama Dewi, Teh Eish juga, Mama Eha, hatur nuhun sudah bernyanyi. Langsung saja Mama Enjes, ayo semangatkan. Mama Enjes kasih ikut ku ACT. Naon itu ACT? Mama Enjes, halo.
2: Halo juga.
0: Mama Enjes tuh ACT tuh nyikut tuh.
2: Oh.
0: Enggak apa-apa. Apa nih judulnya?
2: Hujan duit.
0: Waduh, hujan duit bagi-bagi. Sodako. Tapi ayah tuhnya kejadian hanya mimpi.
2: Oh iya, terima
0: kasih. Tehani hatur nuhun.
1: Sama-sama ya, sayang.
2: Tehani hatur nuhun, Tehani.
0: Iya, Mama Ica. Terima kasih, Mama Eha.
2: Mama Ica, Mama Eha.
0: Hati-hati.
2: Terima kasih.
0: Hujan duit ya. Hujan duri, meren.
2: Iya, betul.
0: Ayangna hujan duit. Berangkat kita jinggalkan.

0: izin aja. Tamu dulu nih.
1: Napa napa?
0: Iya, ada tamu dulu.
1: Olo, nah, tate, ya wes satunya. Atuh nuhun, kitu we nya.

0: lagi ayo Mama Jess atau siapapun Mama Adit mungkin yang mau bernyanyi satu penelpon lagi. Cigana aja sama daik-daik moal-moal cigana tanya. Satengah-satengah terus always ada tamu ya. Biasanya kalau ada tamu wah ada rejeki berkah ya. Pok Nura terakhir kita ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Demi
1: Pak Partona FM Jenjreng.
0: Jenjreng, Pak. Hei,
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah, Pak. Apa dong?
1: Ada banyak kan di radio ya?
0: Iya, oh di radio, di
1: studio. Oh, di studio maksudnya.
0: Judulnya apa,
1: Pak? Di radio, radio on mah iyanya.
0: Pak, judulnya apa nih? Kita terakhir
1: Oh, itu ajalah.
0: Yang mana?
1: Apa tuh biasa cincin permata biru?
0: Cincin permata yang biru.
1: Iya. Buat yang di studio ya semuanya, ada Mama Eha ya. Menca Teh Aninya juga ya, yang lainnya juga. Cincin permata buat ACT, biru. Kenapa? Itu ada tamu kan?
0: Judulnya apa tuh cincin permata biru?
1: Permata biru dari Rita ya.
0: Oke, siap.
1: Buat
0: kita
1: Mama Indah. Masya.
0: Po, di jinglenya po.
1: Bertuna. Radio penggenjengnya di Sukabumi. Bertuna FM. Genjreng,
0: Digenjreng juga buat Po Ita di kawasan Karangtengah.

0: diberikan juga, Po. Terima kasih.
1: Yang kuning, ya. Terima kasih atas waktunya ya, Teh Ita.
0: Sama-sama.
1: Dapatnya Tumsel Pertuna FM Genyreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya mohon maaf gak kebagian. Besok hari tenang saja, masih ada waktu dan kesempatan untuk bernyanyi di Domisol dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, tentunya dari jam 11 sampai jam 1. Baiklah, kalau begitu setelah ini jangan kemana-mana. Setelah Domisol ada Gentra Parahyangan bersama Mbak Dian Megawati dengan lagu-lagu Sundanya. Saya Isma Dalan yang bertugas di Domisol untuk hari Rabu 2 September 2026. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Mohon maaf yang gak kebagian juga. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepada-Nya.

0: Assalamualaikum wabarakatuh. Kancah mitra kaum dangu sadayana haturan nulujeng wayah kieu. Dugikeun karengsena sonten tabu tilu dina kaping 2 September 2020 genep. Teh Diana Gawati nyali rawayanya dugikeun karengsena tabu tilu. Sok atuh bilih aya nu bade ngalamar padamelan pria Yuswana teh. Yuswana teh si Emera meuli eta limpang meulikeun teh poci teh Diana Gawati nyarangan duga resena tabuh tilu urang tampi heula. Halo,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Raparahyangan Fortuna FM
0: genjreng euy. Sehat atuh?
1: Alhamdulillah teh haja.
0: Nuhun
1: atuh. Alhamdulillah teh haja.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, hatur nuhun eta nuhun
0: geuna. Mohon amin.
1: Ya, saya nungina.
0: Hayang kawih naon?
1: Hayang kawih naon mah kumaha teh aja we lah.
0: Urang pilihkeun nya engkeun nya.
1: Mohon. Tah kitu. Salam genjrengna, kanggo kateh balebat, Mami Mino, Ibu Ipung Sapuro, Ibu Marwan kali Bapak Marwana.
0: Leres.
1: Ibu Liliana. Dilajeng kateh Olive.
0: Mohon.
1: Kateh Lilisna kamarin nya Kang Santana oge Kang Surya Kang Amar Servis oge Kang Ujeng Jay mohon teh Mel Kang Korban Fitnah Das Kang Ateng-Ateng oge nya manini pamih papih oge
0: mohon
1: kanggo ka Abah Oon sok ngintun wae tah aturan
0: Abah Oon nya
1: mohon apa abahan saya mohon kanggo ka sadayana we teh aja.
0: Mangga.
1: Kanggo ka teh aja sing sapertosna.
0: Amin.
1: Oke sagala hajat teh aja sing dikabulkeun ka Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin.
1: Pahilap wa aum sareng manurulna teh nya.
0: Mohon.
1: Mohon hatur nuhun teh aja.
0: Mangga mangga.
1: Dari Assalamualaikum ka parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Kang Deden Bantasnya. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentara Parahyangan Fortuna FM
0: genjreng euy. Ngagenjreng radio Fortuna mah bieu nu ka dieu sekali sumping nginep urang.
2: Ngagenepannya alhamdulillah.
0: Mamah Ica teh Ani, mamah naon mada? Tutus arapa?
2: Oh, Mamah Iis.
0: Mohon.
2: Mamah Dewi. Apa mama ya mana sami tidak titik kota kota kasar lama
0: mohon
2: angkis ujian ya teman
0: nyarios kan aja naga
2: kan
0: nyarios kan tadi ge kita kokak cun
2: mohon cie teman angkis ujian ya teman desa na
0: mohon lebih dehnya
2: gede ya ta kang basar ge pemingi cal teh basar teh nanti kontak kasar rekan jen
0: oh kacis ujian teh ya
2: nyata tapi di dia ada lebak hanapan bumi kang basar kita di kaum saya cakat tuh. Oh yang kawin nama eta nah, dasar jodoh lah.
0: Dasar jodoh ke TEH nya. Aduh.
2: Aturana kada aja dipayen mancen damal. Kamari mah teh biasa naik ngagak kawin we di cerina cepil kamari teh uy tabu pilu dugi ka dieu teh eta ngada anteur murang kali ngada mal KTP ka Sukanagara.
0: Oh, paingan atuh jadi oh Sukanagara mah teh biha tuh.
2: Iya, eta ge di dege kecamatan mah takokak cuman di Kadupanak, di Tanggung, Cibinong, Cempaka ka Kadu ka Sukanagara.

0: Sekarang ada mal
1: nantinya. Aduh. Suka negara teh ya, cabi.
0: Cangkeun. Sajam tadi di video teh.
1: Nya tebih pan teh dinya ge, komon teh dieu meureun.
0: Oke, nuna melungsur tah. Naon incu tah? Mun sombong amat teh teu nyengko.
1: Saha?
0: Deden Bantas.
1: Oh, Deden Bantas.
0: Hilap meureun nya.
1: Hilap.
0: Daya ge sok hilap gitu komo ya. Gitu. Teur hilapna batan embutna.
1: Bunga atas gencan. Mama
0: Rindu, Teh Olive, Teh Lilis, Manini, Mami Papi, Mami Minok, Oke Teka Kantun, Ibu Liliana, Lepa Lepat, Kang O Bayuni, Kang O Ibu, Sinereng Bapak Marwan, Kang Ujeng Jeng, Bang Len, Pak Ben, Kang Joko Tau, Kang O Mayati Bali, Mama Njes, Teh Teka Bagian, tadi udah misal, ayo naik, ayo na diantar, well,
1: lah, sudah aja.
0: Kang Maman Apero sasirannya.
1: Mohon.
0: Api Udin, Kang Surya, dan sok mungkin ramah gitu. Utami nama, karena Widwe, karena macam namanya.
1: Mangga, mangga. Amin.
0: Utami napisan, sok pemin yang ada ngukun, kanukan ngukun kelima, pilu tilu, weh lah.
1: Ada terang, namanya etama. Dere, katama katerang.
0: Atur nuwun ah kana waktosna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Basar. Mangga Manini, aduh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Buka perahyangan Fortuna FM. Genjreng.
1: Genjreng. Oi, genjreng.
2: Pola neng gelis damang.
1: Alhamdulillah damang.
2: Alhamdulillah. Sing sakerasna neng damangnya.
1: Mohon amin.
2: Pan geuning sakresep ai damang mah jeung neng cicilan teh nya.
1: Nya.
2: Tos sapoyong deui wala mungkin. Tos gaduh milik rejekina aya yeuna waktosna nya neng hoyong. Neng ngola mungkin kita ka mami nya neng nya.
1: Mohon.
2: Inta mami, aku kedah nama dak Manini ka dieu.
1: Ka mami anu caket atuh Manini ka dinya. Da Manini mah.
2: Da hayang ka Manini resep merondong dina mobil. Iya.
1: Dina mobil oge pantebihna ajulug-ajulugan. Deuh mah dating ge teh. Uih teh teu tiasa bobo basa wewengi.
2: Oh, kitu. Aya Manini mah da teh lewas-lewas we.
1: Nya ai. Ka Bogor ge kitu mata pemain poli inti na ge di PBPS PBPBSI pan eta teh tandana barengka pilihnya ka itu ka dieu teh jag-jag waringka semes bro kitu resep keur ngora mah Yuswa 25 mun teh ka Punggur teh
2: leng komo mani mah di kantun ku caroge nya pan barangkali aralit kuling ngagebugan pare di sawah
1: aduh
2: arit pare neng naon we anini mah datara tuman teh tampa am aya caroge mah nya. Aini ngang te ayah caroge teh neng ayah anu kuling horeh baru caap panangan teh neng Manini emang bani kutu tuman teh awios we baru caap panangan oge
1: nya ada kumaha deunya urang teh demi anak merenya demi ya, budak barang kalih urang
2: nya alhamdulillah ya ayeuna nyaeta teh teu ieu urang kalih teh bicara
1: nya matak Manini mah enak kantun ka itu ka dieu na amang mumpung sehat
2: neng upami hoyong ka Palabuhan Manini mah tahun baruan kulem di ditu.
1: Mohon.
2: Kulem tadi Palabuhan teh sareng batur. Teh bungah we giring eta sareng nya urang kali.
1: Mohon nya eta duh kirang-kirang namanya. Urang teh bingah teh sareng hayang boga 10 ai maraju kabeh mah.
2: Iya neng, kan Manini mah jeung teu damelna teu mararatu.
1: Oh wios.
2: Damel kana bangunan anu narik kayu kana mobil.
1: Teu sabios masalah nu kitu ya, mah.
2: Karulina ge ripuh urang kalih teh.
1: Nya wios we urang dipasihan mah ditampingan ulah menta gitu.
2: Tara neng mah Manini mah tara ngasihkeun.
1: Ulah urang mah dipasihan mangga kitu nya.
2: Kanu lengo, kanu komo kanu, tos gaduh murang kalimanya, ayak kang anjeun nage tos binga.
1: Mohon, alhamdulillahnya.
2: Iya gak upami anu bujangnya, ih cina umi menitu ayah tarikan teh, kak sep kabarnya, biraku umi emam ujang te, cekurang te.
1: Nya tuh, dan nya ah kebudak menya, aduh. Nya,
2: aku nya ah, kamu orang kali.
1: Eh gelis, reka sep, rekente nya ah, weh, kebudak mah.
2: Neng, ainu bungsu nya, kantos damel ke Jakarta merantau. Neng, dua kali mangkat, dua kali repot, tidak mangkai Manini mah.
1: Oh,
2: dugi ka dirawat neng di rumah sakit.
1: Oh, jadi ulah tebih marenya.
2: ngahoyong eta ngariung kitu sareng
1: meureun. Orang Sunda mah kumpul ngariung, boga teu boga, dahar teu dahar ngariung gitu.
2: Nya nya eta paningkulnya ah neng kamurang kali teh.
1: Nya pasti lah.
2: Nya di eta teh ah kajenting teu damang nya teh saur eta teh cenah Pak Ustad nya geura cenah nya eta mah mah teu damang engalan catatan uih cenah murang kalihna. Tuju di rumah sakit teh keres neng
1: uih. Nya damang alhamdulillah nya.
2: Nya
1: tamang eta mah repot teh damang oge. Mohon. Hayang kawin
2: atuh mah. Ah hoyong kawin nama eta we sagilek nya neng nya.
1: Sagilek mah engga.
2: Cintun-cintun nama Kang Anu atos we nya neng. Mohon. Kang Basar, Deden Bantas, Deden Gemol. Bang Len kitunya tang kumanini di Kintun sareng Ujeng Jeng
1: minantu eta teh menjadi
2: minantu batur ciosnya neng.
1: Oh nyapan bareng wargi eta oge
2: nyapan wargi eta oge nyata wargi di Fortuna
1: nya
2: neng ayeuna teh pan mae ente tos di dinten Minggu di Cimane pananganana kosong.
1: Aduh ya Allah
2: ngawatos menini oge.
1: Nyeri nama ayah danu dina soal tulang mak. Yegi kan urusan tulang teh nian oge tulang bengkok. Aduh.
2: Panangan teh anu kanan.
1: Anu kanan mah duh barabe nya.
2: Nya. Kamar ieu kan anu kiri eta teh geubis teh.
1: Mohon.
2: Ugi ka rumah ngaple kamar ieu oge.
1: Aya anu kanan nya.
2: Engal kene nuju berobat jalan kene neng dioperasi ge.
1: Nya. Baur ah.
2: Ya Allah, sin agung kita muni aya we caroge tos namprak nya eta teh damang geus ajeuna cilaka. Musibah teh ya Allah, ngan pada eta meureun putrana sok teu acisna erna teh ya.
1: Mohon.
2: Janten ka ditu ka dieu teh.
1: Janten aya nya eta.
2: Ya akin turkeun di Kang Oka, Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Aki-aki gaul sareng deui Kang Maman Apero, Kang Deksa, Abah Kerdil, Kang Mamih Mino, sareng Neng Balepat, Bapak Marwan sareng ibuna, Ibu Ipung Sapuro, sareng deui Kang Mamah Indah, sareng Kang Neng Are, Neng Jule, Neng Lisna, sareng Neng Olive, sareng Neng Lilisna, sareng Neng Meli anu di Jakarta kene sana seneng.
1: Mohon masih di Jakarta. Ya,
2: di Jakarta.
1: Samingon deui saur nama.
2: Nya asli sing ulus rahayu berkah salamatnya.
1: Amin ya, amin.
2: Nya da geningan meni tos ono geningnya neng teka kuping.
1: Mohon.
2: Nya kanggo mamah rindu sareng mamah Ranti, Pok Nura, sareng ah mami mah da nuju babantu dinu hajat
1: ena. Oh paingan atuh.
2: Iya. Tatangi na neng hajat ayo temantak ah ntong disenggol sawiosnya.
1: Mohon.
2: Ya, kanggo neng Yuni alias neng Ratu sareng Ami Ani sareng korban fitnah gas ateng-ateng.
1: Mohon.
2: Sareng Waaung sareng istri na Kang Ega ya teraya ge senggol we sareng neng Sarahna Hawatos. Sareng deui Kang Opa Ben, Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, sareng Kang Reja, sareng deui Kang O, Kang Basar, Kang Yusman.
1: Mohon.
2: Kang BG, Kang AM, tanya Kang Basar tos dua kali di senggol
1: Kang Amar ini. Servis, Kang Amar servis.
2: Nya kene Kang Amar servis sareng Joko tak
1: wew
2: nya sareng Neng Citra sareng Cepa Jirina.
1: Uh-huh.
2: Kanggo Mamah Rita sareng deui kanggo Mamah Bungsu, Mamah Sipa, Mamah Rigi, Mamah Adit, Mamah Sam sareng deui kanggo Kang Bray, Kang Solehudin, Wahyu Tahu.
1: Uh-huh.
2: Kang Hamid sareng deui kanggo grup Putra Jaya.
1: Tah eta. Grup Putra Jaya.
2: Chef Pentir, Chef Agung. Kami handai Chef Pendi sareng Abah Jayana.
1: Oh, Chef Pendi sareng Abah Jayana.
2: Ya, Chef Gondrong sareng Chef Mahmud, Chef Boheng sareng istrina.
1: Aduh.
2: Chef Pendi we. Neng Yat, Neng Ati. Sareng istri Cep Agung Neng Imas disenggol kuman ini sing darabang sadayana.
1: Jadi ya, kayak mun ngegale tahu jadi langkungan.
2: Disenggol langkungan lagi kemari oge neng.
1: Ya Allah.
2: Pade kar fortuna cen ah cen asa itu cen cen pasihan cen aman ini cen pan bade ka fortuna sok nyenggolan pan ka urang
1: nya promosinya eta pembayar sabarahaeun pan
2: da bageur neng
1: mohon
2: bageur kana naon kana naon
1: matakna majeng nya nu bageur kitu mah
2: nya alhamdulillah geuningan tos ieu geuning aya geuning nya tinggal geuning beli bunga patawit nama mobil oke disimpan nanti di buruan mana ini ayah nama ayah garasi nah cakep asal nama di dia wes sarang kumurang kali di buruan nyak neng sadayana takuman ini nyak seperti anu makang neng we anu beli anu bager sing sehat tetap terasa sing digampilkan milik rezeki nah sing mulus rahayu berkah salam
1: amin amin
2: gentra para hiangan
1: Genjreng,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manini, mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gentra para hiangan Fortuna FE. Genjreng,
1: genjreng, ey. Aturan marin atuh.
3: Aturan oge teh
1: panas.
3: Panas, nama Allah.
1: Mani
3: guling gasahan teh.
1: Mohon da sanaos ngongo AC ge keluar mah keukeuh bae ge. Kapengker aduh panas. Ngaheab gitu geuningan.
3: Asa garari.
1: Asa lieur we.
3: Itu baluang.
1: Baluang. Hayang kawinna naon atuh ayeuna?
3: Kedah kumaha nya?
1: Kedah kumaha mangga.
3: Aturan nembe mandini nya. Terus kanggo Kang Basar, kanggo Kang Deden Bantas, Teh Mel manawi streamingnya Teh Olive Telilit Ibu Ibu.
1: Ini Maidanya sanes. Sudah aku
3: mohon, mohon, mohon. Mami Nino, Bu Marwan, Pak Marwan, Mami, Mami Papi. Terus kanggo Ujengnya.
1: Kang Ujeng Jay mohon.
3: Mohon Pak Ben, Bang Len, kanggo Teh Citra. Teras nama atunya fotokopi manini we da atas kumplit gini kita
1: taanya
3: hiji-hiji ujung nama kanggo kasada ya nawae kang pangana kau teh hajanya ujung mancen damel
1: amin amin
3: aturuhun assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mangga
4: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
4: Jutra Perahyangan Fortuna FM.
1: Gonjereng. Hey.
4: Tadi teh mana anu jam 9 alhamdulillah itu masuk gitunya.
1: Oh.
4: Di pembenanya. Alhamdulillah itu apalagi tema di Bang Len tuh. Wah, bagus.
1: Pinter Bang Len mah.
4: Bang Len pinter bener.
1: Pinter. Ya. Eleh. Jokowi ya. Eleh ku Bang Len.
4: Kalah, menerima kalah.
1: Aduh, tapi lamun kadie mah wae dikekeak wae da, kadie.
4: Bang Len mah jenius.
1: Jenius. Lamun eta mah ibarat marketing tingkat dewa.
4: Amin.
1: Deden gembol naon, Den? Tuh, mere video. Kang Surya, yang kawinan atau mangga ya Kang Jokowi? Oh, kawinan
4: iya weh, itulah kawinan nama Karang Hawu ya itu tah.
1: Karang Hawu.
4: Karang Hawu lah. Pilih badeka Karang Hawu tadi.
1: Panas ah, para bana tuh teh.
4: Panas. Panas tadi siang wai pantan, adem itu.
1: Ah, pernah ngedongge, ah, harudang di para bana Ratu mah.
4: Kesang nanya kesang ianya
1: kesang tegenah gitu. Kesang otak hidung
4: tapi mun diacukan harudang lah mun diacuk tiris
1: nya lamun diacukan ramraman
4: gitunya
1: nya
4: mun tadi acukan among harudang nante iya tapi terang lebet angin gitunya
1: mun
4: angin gitu angin Pelabuhan Ratu mah diajukan salah, atau diajukan salah gitu.
1: Iya. Bisa ngambek eta loro jong nanti anu di pelabuhan eta teh nyiroro kidul.
4: Mesti ngambeknya.
1: Bisa ngambek. Da. Saya macam nah tiris. Antaran ngamain di jero lah.
4: Tapi kak Cigaru nama kak Kidul nama dingin nama lebih dari Sukabumi.
1: Iya kan? Pasti Cigaru mah.
4: Ya, Cigaru kan kebun teh dari puncak. Iya. Barat ke Bojong Lopang.
1: Nu ayah kebun teh mah pasti we tiis. Tadi Pondok Kalimun ayah kebun teh tiis we jenian.
4: Barat Kalengkong tak tiis.
1: Bikin silaturahmi genep orang mamah Eha, mamah Ani, mamah Ica, mamah Dewi, mamah Imas. Ya. Jadi tasah hilap deh.
4: Ya, orang grup orang grup duda, mereka mengabreng deh atunya di kalinya teh.
1: Mana yang are kadio mak kadio, kini nyabring kadio.
4: Ang grup duda unggul, kena orang milarian lah, terus tanil lah.
1: Grup janda, jomblo, janda, gitu. janda hungkul. Janda, janda.
4: Janda unggul ini nya.
1: Nya di Portuna ge jandana kabeh.
4: Oh, kabeh.
1: Nya. Tapi da mau didagangkeun.
4: Moal, da lain ieu.
1: Lain dagangkeuneun. Moal aya ngan jodoh, kecuali jodohna ku Allah dipasihan.
4: Oh, kitu.
1: Kada ku kurilingan da jodoh pasti aya engke oge.
4: Oh, kitu nya.
1: Nya nu ditolak aya. Dua urang.
4: Kan pan kada diikhtiarkeun, kenalin teh aja kitu.
1: Ah. Nya ikhtiar ge ikhtiar we kumaha da?
4: Oh, kitu.
1: Nya.
4: Mana we ikhtiar gitu, mudah-mudahan we gok we kitu. Gini kan acis oge kan hade ikhtiar cenah gitu nya.
1: Nya jodoh ge. Ikhtiaran we dik datang ka Fortuna sugahna aya nu pas jeung jeung manahna.
4: Oh, kitu. Nya beda deunya. Jadi jembatan di Fortuna gitu nya.
1: Iya.
4: Nah, gitu nya mudah-mudahan insyaallah ya.
1: Mun jodoh ge seueur di Fortuna.
4: Seueur.
1: Karenging jodoh nya.
4: Oh, kitu nya. Emang dina ieu teh mun dina naon? Dokin
1: nya.
4: Oh, dokin. Ah, moal izin. Bisa embarakeun gitu mah. Ayo we. Pelan-pelan tapi pasti. Lewat pipir teh pelan-pelan pasti mah gitu nya. Ngintip gitu teh.
1: Ngebagi ngintip.
4: Cara ucing nya
1: mah. Enggak pi udin.
4: Piring lauk.
1: Bade ka Fortuna ngintip teh Dian. Oh, teh Dian gitu. Aya teu wani abus. Api udin tah gitu.
4: Oh gitu. Lain level meren ah.
1: Ah mana nama isin ku teh Dian.
4: Oke itu. Nya manawi
1: mata laguna ge laguna ge aya
4: lain level meren teh aja gitu.
1: Aduh kada acan tepan eta Dian mah moal lepal-lepalan teh acan. Anjeunna teh langsung nyanyi na. Untung aku ngaca cenah.
4: Oh gitu. Bercermin ya.
1: Bercermin.
4: Ah gitunya dah aja moal ya mungkin we ieu mah gitu. Saur teh saat tadi teh kamar itu teh enjes nya
1: mah enjes
4: bade supres gitu kan gitu.
1: Pugu dia tamang sabar kali.
4: Oh gitu tadi
1: mah enjes mah bara kali. Kelak
4: emang aya nu muda gitu.
1: Lain juga Jokowel.
4: Ah, ayah janda nu muda gitu di Fortuna.
1: Hah?
4: Ayah nu tersepuh mah ulah ada meureun. Oh, mun cikeun muda kan teh 35 tahun.
1: Waduh.
4: Oh, waduh. Sok we. 35 tahun jadi kudu nu selerana pasangana anu idealna
1: mah. Ari 35 tahun mah budak nage paling 10 tahun.
4: Oh gitu.
1: Ayo mah pan budak terus anu bujangan cenah hiji-hiji na.
4: Incuan.
1: Iya. Oh iya incuan.
4: Agak 60 tahun mah jeuhna we nya.
1: Mun jeuhna mah taun jeung 50.
4: Oh gitu.
1: Sedeng.
4: Sedeng nya kana 50 nya.
1: Masih kena seueur cahaya dina kalapa ge mungkin kental.
4: Oke. Oke, itu nya. Itu saja kalapa lamun diperas saya merenang di eta Cipati.

0: Sarua awe ge kitu.
1: Oh kitu ya.
0: Nya. Nantak aya ning. Budak laki ngora mau sebutkeun ngaranna mah.
1: Oh kitu nya.
0: Mau sebutkeun.
1: Entong tong sebutkeun pamali.
0: Bogo kan umur 50. 55, 56. Ai kumaha?
1: Oh gitu nya. Umur 60 tahun, komo mah lamun tapi kan 60 tahun kaluhur mah naik saat dong namanya.
0: Ah garing meureun gitu mah.
1: Tawa oge kagaringan non yang kipir yang panen lagi
0: etanya. Awon.
1: Awon gitu nya. Nah kitu bae teh aja atunya.
0: Mangga mangga.
1: Kintun-kintun mah kasadayana we lah. Ngiringan di mana ini we tadi sareng si Marinnya namanya teh. Nya ucapan nama etawe spesialis namanya ka etawe kateh haja. Sing sehat paosna. Ceria bahagia terusnya.
0: Amin.
1: Ucapan nama yo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah bungsu tadi teu aya katingali. Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertuna genjereng euy.
0: Gentra parahyangan.
2: Yo iya, siap deh. Gentra parahyangan pertuna
0: FM.
2: FM genjereng
0: euy. Sareng saha ieu kacerita ngadongkar di Fortuna.
2: Enya hirap deh, tos rame ya teh naik.

0: Bojo Kalong teh anu caket dan bagus.
1: Mohon. Kumaha jalannya saya teh enak.
0: Alhamdulillah saya.
1: Abung kurma. Lantos kadinya ka bojona Mang Eher anu ngora menika. Nya Bojong Kalong nu kepalihan mah hilap deui da.
0: Oh, sae jalanna ena mah abrug-abrugan.
1: Uih, saya mah teu bisa sare.
0: Kira atuh bade ka dia deui.
1: Ah, moal wae mun tadinya.
0: Ah, mending ka dia urang liwat di dieu ih. Kamare mama Yesi ka dia sareng Kang Ae.
1: Organ sanes. Nya organ sanes. Organ
0: kitu kena sareng Mama Ardi
1: teh. Nya ieu teh. Organan dirinya Kang Agus atawa nepi ngaja ameng.
0: Kadang iya upami sok di itu di Mega Kencana kan tos dipayon organan.
1: Oh.
0: Di Mega Kencana. Ai ka abdi mah ameng ka di acara ngaliwat. Tapi seorang
1: si Inje Sari ka itu ka dieu mah aya ai ka Fortuna nu deket embung ka kitu. Loba pena ge ieu mah.
0: Abdi mah acan apa ka Fortuna na di mana eta teh?
1: Ah. Entah mah dijelaskeun.
0: Tadi ge abis tilap deh, bunteran mah kadinya teh.
1: Teh seorang tadi ge ibu-ibu.
0: Mama ehanya ayahnya.
1: Aya.
0: Nya mama eha ge da kantos ka abdi ka dieu. Ayong teh hajinya tak ka dieu.
1: Moal jigana mah da. Moal bisa jauh-jauh ieu mah.
0: Oh, kenaon?
1: Aya larangan.
0: Oh, dilarang.
1: Dilarang ieu mah.
0: Oh, kitu.
1: Ayong kawinna naon?
0: Kawinna mah eta we gurat bumi. Ayeuna.
1: Gurat bumi.
0: Kang Basar tuh nyusul ka dieu ye. Kang Basar
1: nyusul.
0: Iya, iya ayahnya di sekolah. Biasa digabung teh.
1: Udah.
0: Ditong ah. Tong Kang Basar ah.
1: Itu ayah gurat bumi mah.
0: Susah hilap na we.
1: Ya, sok mangga.
0: Susah hilap na ka eta teh ka Teh Haji teh.
1: Bohong.
0: Eh pan abdi teh ka sawah heula ka Teh Haji. Janten teh nyimak radio ami.
1: Oh. Paingan atuh.
0: Iya, aya namana mereng teh gitu.
1: Mohon mangga kintuna.
0: Nyintuna ka ngonoeun mae ta Kang Basar nya. Anu na mae teh saha anu nu curhat ieu teh?
1: Joko Kang Mas Joko orang Pelabuhan Ratu.
0: Oh, Kang Mas Joko, salam kenal atuh nya. Kang ka Mama Yeni tah. Sok naik Mama Yeni ka Pertuna.
1: Tara.
0: Sok para. Atuh ka Mama Injes teh sareng Kang AS na nya. Kang ka eta tah. Eta tah. Gula aren nya.
1: Mohon.
0: Gula jempiang tah. Oh, kasih pasapa oge. Kang Oka saha, Kang Oka sadayana we atuh dikumkeun?
1: Mangga.
0: Mohon da teu acan kenal sadayana.
1: Mohon. Tapi di dia nama saha? Mama Andri, Adri.
0: Ardi, Ardi.
1: Mama Adri di dia mah sanesku.
0: Oh. Ku Ardi.
1: Bojong Kalong namanya terus. Mama Ardi nya nu terus mah.
0: Mohon Ardi.
1: Mohon atur nuhun atuh.
0: Dari usahana nama etanya naon teh hilap deui.
1: Gentra Parahyangan.
0: Gentra Parahyangan.
1: Fortuna FM.
0: Fortuna FM.
1: Genjering.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mama Ardi Bojong Kalongnya. Kang Mama Bungsu sok diantos pilih badai naik mah. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjering.
1: Genjering euy. Sehat mah?
2: Alhamdulillah.
1: Nuhun atuh hayang kawih naon mangga?
2: Kawina hoyong kalangkang teh aja.
1: Kalangkang mangga.
2: Cincin salam lama anu nembe
1: nya. Nuhun.
2: Jadi ayah Kang Joko tahunya
1: buat
2: masih anini oge kasihatan tuh
1: mohon
2: buat Kang Ota.

0: Tapi ya di Bali nya kamar seperti pengumuman abderok yang suya ujinya terus ka ya tapi se olive nya
1: mohon
0: kita temalian di ka waom nya upaya abang di jampang siapa nanti rapi abah darsa mohon pas dari kanggo ah kasadaina wala
1: yang
0: kalau mainan kan kasadaina wala dikumpulnya
1: mungkin
0: sehat tapi terus kemana ini ya di absen hiji-hiji masuk ber
1: terus
0: kalau kata aja mah macam nama dia sehat sepok
1: amin amin ya Allah
0: rezekinya terus berkah barokah dari
1: asalama
0: kentro perayangan Fortune FM
1: Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama bungsu di Bojongkalong laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis mulutnya ngumpul. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortune FM genjreng euy.
1: Genjreng euy. Aturan tuh Teh Olive.
2: Aturan teh aja.
1: Baben.
2: Haridangnya mohon.
1: Haridang komo di luar mah.
2: Yang
1: meni asa kapok keluar
2: rucang-ricang gitu cengir nya
1: mohon panas power hideung nyata. Mangga yang kawih naon atuh
2: kawih nama eta welah sepatos kamari sagilek
1: sagilek mohon mangga
2: mohon asa raosen lah
1: mohon
2: kintun salamna kanggo kana nembe tanya mama bungsu nya
1: mohon.
2: Mohon di calonan musing laris manisnya.
1: Mohon Tanjung Kimpul.
2: Tanjung Kimpul.
1: Barang habis duit ngumpul.
2: Amin.
1: Tangan goler atuh.
2: Mohon. Kakang Oka tadi ayat Teh Aninya.
1: Mohon.
2: Anu sapalih nama kirang apal data acan pendaknya.
1: Mohon Teh Ani. Mama Ica tadi Teh. Mama Mama Eha.
2: Mohon.
1: Mama Ima seueurwe nih tadi kita
2: di
1: data acan apa. Mohon.
2: Mohon ada nama pen selamanya.
1: Mohon.
2: Mohon. Kang Oka Marin tanya Kang
1: Kamaliandri,
2: Kang Oka Dela, Kang Budi tanya Ibu Ipung Sapuro, Kang Oka Telwi sareng keluargana nuju ngupingkeunnya.
1: Mohon.
2: Kang Oka Kang Santana, Kang Basar, Kang Deden Bantap oge nya teh Citra sareng Kang Pajri na oge. Manininya mami papi. Wah awang sarang mamah Nuruna tadi teh ayah saya teh Joko Weo nya.
1: Mohon Kang Joko Weo.
2: Mohon Weo.
1: Weo ah.
2: Weo ah nya mamah Yati nya. Kang Oka Mbak Yuni, Teh Anibar, Kang Mus, Kang DG, Gola Aren oge nya, Kang AM tadi teh saha ning? Solehudin nya.
1: Mohon.
2: ACP nya Kang AM sarang itu saha teh Pak Ben nya Bang Len. Mohon. Mohon sadi teh Kang Amar servis nya Api Udin mohon. Kang Oka sadayana we lah.
1: Mangga.
2: Oh itu Ibu sareng Bapak Marwan nya.
1: Da eta mohon.
2: Mohon Ibu Liliana Teh Baleba sareng Mama Minok Mami Minok nya. Mohon kah Kang sadayana we lah dikumkeun anu teu kasebat mah hampura badag we. Mohon pangpang pingpingna sareng ka Teh Hajah nya mugi cing sehat sapapaosna.
1: Amin amin.
2: Atur nuhun ya Teh Hajah, sariosanana assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gen heula mana ieu tah? Urang awaskeun heula sate acan iklannya ka pameng. Di Bang Len ya gentra para kunaon atuh teu langsung atuh. Bang Len gentra parahyangan Fortuna FM genjreng euy. Wujung siang Teh Dian, wujung siang oge kanggo wargi Fortuna di mana wae ayana. Aya Telisna, Ibu Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Kang Maman Apero, Kang Santana, Kang Joko, Waaong, Kang Amar Serpi, Citra, Mami Minok, Mami Papih, Manini, Dirin Bantas, kawina masaha. Nah salah. Atur nuhun, sami-sami. Mami. Nah, ieu balebat ieu. Assalamualaikum, waalaikumsalam gentra parayangan Fortuna FM genjreng euy. Wilujeng siang baja nu cantik. Nah, sareng nu sae mana? Lope lope lope anu teu aya duana. Siang oge kanggo keluarga balebat, kanggo grup ceria, kanggo ka ibu sareng Bapak Marwan. Mugia sing dipaparinan kesehatan, kebahagiaan, dipanjakan yuswana, dilancarkan rezekina, digampilkan segala urusanana. Sing ayah dina lindungan Allah SWT. Amin ya Allah, hirba alamin. Salam nama kamu kamami minok, banglen, ujeng jay, waong, kang surya, jokowew, kang deden bantas, kang maman apero, Bu Ipung, Manini, Marin, Meliandi, Paben, Kawina Hoyong, Gapura Cinta. Tunuhun bahaja nu cantik, sarang nu saya mana. Nuhun. Aduh, Gapura Cintanya. Wareg teuing poe ieu mah. Gapura Cinta. Gapura Cinta. Gapura Cinta balebatnya. Terus ieu sakentananna urang aos ngalah. Catatan video. Sok saya dibuka nak. Aduh asik atuh. Bibita ieu mah. Bibita tuh. Tuh. Kabita. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Genjering euy. Kang Surya. Ka? Genjeringan teh. Mun mangga.
3: Saya Manini, Kang Basar.
1: Mun
3: dikupingkeun deui teh.
1: Kantenan atuh.
3: Ka ieu teh milian di lebat teh Marit.
1: Mun
3: Olivia Senja. Teh Yati Bali Saret.
1: Leres.
3: Sapuruh teh Ibu Marwah. Dengan di papih mamih lah. Mama bungsu Mina Nagra. Kang Amar, Dedi Bantar, Rasdika, Cijeng Jai,
1: Mahmud,
3: Kang Amar, Kang Ida, Kang Ida, itu Pak Haji, itu Mama Apero, Kang Egi, Rasdika, Kang Santana, Wanu di Jerbi, itu mana ni?
1: Ami Ani,
3: Ami Ani ya.
1: Mohon. Tuh nuhun mangga sami-sami. Amin amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Surya anu satia ka Radio Fortunanya. Tah urang iklan heula supados jong-jong tenang kawih mah pasti diputerkeun.
4: 90,7 Fortuna FFM. 90,7 Fortuna FFM.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh Bu. Coba aku buka ya Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal binya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
14: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
15: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak Seven Eagles.
16: We love it so much.
14: Soalnya bikinnya saset. Pas buat gurihnya, bikin lagi. Buah gurihnya, bikin lagi.
17: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
15: Plus ada topping keras-keras gemes.
14: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
17: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
15: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
16: Semua variannya favorit kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
15: Soya mie gelas,
16: we love it so much.
18: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
19: Ariel. Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
19: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
19: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
19: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada. Iya, nih, gue. Iya, nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ariel.
19: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
19: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Aduh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
19: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
17: 90,7 FM.

pura-pura cinta. Barang haus susah gelapnya dasar jodohnya. Diselang laku iklan pengintan. Mami Nino. Gencering oi.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Winscare.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
11: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
13: 90,7 Fortune FFM.

Nanda ulang ngajengkan kantun 10 menit deh pengintannya. Nagen terapa rayangan Fortuna FM jenjering ey. Atau nohon kamu ibu sarang bapak Marwan. Nama dia Auskin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gentra Parayangan Fortuna FM genjering euy. Nyalero wae neng. Olangan wae Bu Awios. Dacan aya geningan. Haturan kaum kasadaya nu parantos ngiringan jabung lawung dina acara Gentra Parayangan Fortuna FM. Jantawisna aya Bang Len, aya Pak Ben. Tadi Pak Ben teh bade naik sok atuh kolam merenya. Joko Weo Manini sareng Mami Papihna nuju dinu haja tadi nguping mah. Kanggo Neng Balebat, kanggo Ibu Ipung Sapuro, kanggo Meliandri, kanggo Marin, kanggo Olivia Senja, kanggo Kang Basar, kanggo Kang Surya, kanggo kamar servis nulingi di pelaranya, kanggo Bang Len sadayana nuju ngupingkeun di acara Gentra Parayangan Fortuna FM genjering euy. Gitu. Kanggo Amih Ani, kanggo Mahriji nya ka mana ta Mahriji asa diemutan. Atuh nuhun kasadayana pang-pang pimping nama kanggo Teh Dian we kawinna dua lalaki. Mangga, Bu. Tah, ayeuna nya urang aoskeun deui ye. Ti Bu Liliana. Gentra Parayangan Fortuna FM genjering euy. Assalamualaikum Teh Jadian Negawati. Sehat selalu ya. Sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Mah. Sehat selalu, sehat selalu, sehat selalu. Itu ayo maka hayangna. Aduh. Kawina mangiringan wae dasar darah raos geuning kawi-kawi Sunda mah nya. Salabintana oge ngagenjreng lah kitu nya. Kasadayana nuju ngupingkeun ka Bang Len, Balebat, Ibu sareng Bapak Marwan. Lajeng oge Kang Kayati Bali. Kang Deden Bantas, Kang Deden Bantas, Kang Budi, lajeng kemudian selalu seorang itunya yang gerang nepi, yang gerang ngegolarkan iya pinggang ya. Lajeng oge Kang Kasarena nyunggung pinggan ya, Balebat ogenya terhilap. Kanggo sadayana nu paratus ngiringan jabung laung di acara Gentra Parayangan Fortuna FM genjering euy. Kawina mah di ieu we di gabrugkeun da raraoseun pisan nya. Ayeuna urang puterkeun lah kawihna teh dua lalaki ti Ibu kanggo Ibu sareng Bapak Marwan. Cobi. Tah sok sedihnya ieu teh. Kawi-kawi kieu nu nyaredet kana manah teh.

Aduh ya pang bucitna hamba Allah, aduh handeul telat ngupingkeun mulih di Bandung sana teh gananya. Mulih di Bandung di Jakarta ge gananya. Aduh nuhun ka sadayana kancah mitra kamu dangu sadayana nu parantos ngiringan Jabung Lawung dina ieu acara Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kenjereng sesahilapna lajeng oge nyeri natah di dia tilu kawehnya pami kabujeng sesahilapna lah atuh nuhun ka sadayana anu pantos ngiringan Jabung Lawung teh Ani Ani Bar ya Ani Bar teh Ani Cijangkar sarang Yati Bali mamah Ica oge beuleuh jeung weah kenya kawih pamungkas kian panuntung aya di nyeri natah di dia. Atuh nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjering

Bukti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki Masjid Kuba. Dilihatnya sebagian orang menduduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kuba. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata,

Iya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Saudara Fortuna. Sore hari ini di Goyang Pantun 2 September 2026 Ispadalan hadir menemani sampai pukul 5 sore aja kebersamaan kita ya. Jadi persiapkan pantunnya, nanti bisa gabung jalan teleponnya di 08151490707.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Woy.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
16: Iya dik.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
16: Bu, dapat hadiah umroh.
1: Alhamdulillah, doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wings Care. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oi, di genjreng. Pohon mangga berbuah lebat, petik satu manis rasanya. Hatiku kini sudah terpikat, hanya kamu yang punya kuncinya. Au, au, au, au. Mantap. Ada siapa yang sudah mau bergabung di Goyang Pantun sore hari ini, di Rabu sore? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang Pantun Fortuna FM.
0: Manini, selamat sore di genjreng pengkerena Teh Citra. Belakangnya Teh Citra ada Manini. Selamat sore, Manini.
1: Selamat
0: Mami
1: sore,
0: Papi.
1: Yuk,
0: Teh Cit, pantun sudah disiapkan sore hari ini. Cerah ya. Kukira akan hujan, tapi ternyata masih buricak-buri, nong.
1: Iya, benar-benar sudah turun hujannya.
0: Iya, nanti aja kalau udah ispa di rumah boleh turun hujan. Aduh, nawar ya, nawar. Siap, Teh Cit. Pantunnya kita jinglekan dulu, yuk. Berangkat.

0: bantunya?
1: Beli intan dapat permata.
0: Cekrek.
1: Pilihan tetaplah untuk setia. Segeralah untuk meminang.
0: Hey, cekrek cekrek cekrek cekrek pos. Ngomong-ngomong ini, ya, soal setia, Ispa juga punya nih pantun janji setia. Pergi ke pasar membeli jamu. Jamu diminum, badan pun sehat. Izinkan aku menemani langkahmu menjadi sandaran di kala penat. Onde mande. Aduh, yang kirim pantun ya. Lagunya apa nih, Teh Cit?
1: Apa ya lagunya?
0: Apa dong?
1: Pengen gaspol.
0: Hey, digaspolkan ya. Gasnya. Iya, betul sekali. Buat siapa kirim salam?
1: Buat Mani nih, sama sore ya.
0: Sorry.
1: Bu Ipung juga, sama sore Bu Sasali. Buat Teh Mel.
0: Teh Mel, streaming, masih streaming. Teh Mel.
1: Streaming Teh Mel. Sekarang ketemu lagi.
0: Iya, asal udah sabulan gitu.
1: Ya, gitu
0: dalam waktu. Pendak sarang Teh Mel teh. Sarang Mama Rindu terus 2 bulan jika nanti
1: ya,
0: acan.
1: Ya, Mama Rindu juga ya, sama sore ke rumah pokoknya.
0: Komo Kang Joko, Ma. Nah, Ma, anan, teh, manuhun, manuhun ini. Manuhun.

0: tahunan gitu ya.
1: Bertahun-tahun.
0: Nah, tate. Lanjut.
1: Buat Olivia juga ya. Sama sore sama sore Olivia.
0: Siap, Boni.
1: Buat Kang Ojengje, Pak Ben, Pak Joko tahu.
0: Oke, di Pengkeren. Terus ose-osehan tuh.
1: Nanti juga maaf. Ya, si ayah nanti juga ya, Mama Nura. Mama Dapi, Mama Inga,
0: okay.
1: Mama Yam, Mama Inge.
0: Boleh.
1: Saya di Bali.
0: Orang Bali.
1: Mama Rita juga. Maksudnya ya.
0: Iya.
1: Pang DG juga.
0: Siap.
1: Sama-sama.
0: Semuanya. Ete Aren. Enggal Damang.
1: Ya, semua tunggu aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Bisa naik lagi gitu. Coba Tete Ispa deh.
0: Terima kasih.
1: Semuanya sehat selalu deh buat Tete ya.
0: Iya.
1: Dan sukses lagi.
0: Amin. Ya Allah. Ya, amin. Siap.
1: Makasih Tete ya.
0: Kembali.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Po Ita di Karangtengah, selamat sore Po Ita. Bu Mimi Bojong Genteng, Kang Mus juga ya. Bojong Lopang sama Bungsu belakangnya, Tecit. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mani ini kirang gancang yuh. Tos diwi pihlaun. Pihlaun ini Joko tau. Kumaha ieu teh Kang Joko yang sudah
2: sehat,
0: menahun
2: sehat.
0: Alhamdulillah. Seperti yang didengar menurut Kang Joko, bagaimana diriku?
2: Menggenjreng.
0: Aduh. Baku sekali bahasanya. Menggenjreng.
2: Menggenjreng.
0: Aduh. Gimana jadi, pelara cerah?
2: Pelara bayang yang dia.
0: Oh, masih kene bayang yang ya.
2: Bayang yang tukeran guru nama jeung orang gua para guru nama
0: teh. Oh, arek patuker gitu nya.
2: Patuker.
0: Biasa gitu.
2: Oh, ana beureun rada tiris dinya.
0: Eta hayang tiris didinya Kang Joko pasang blower.
2: Oh, blower.
0: Abus angin, abus angin.
2: Guru Kakang Amar Cairut ini sudah masangna.
0: Iya, langsung hubungi Kang Amar. Ngomong-ngomong, ini Kang Joko pantun sudah disiapkan. Mama Rindu semangat.
2: Berangkat.
0: Berangkat jinglenya ya.
2: Berangkat.

0: apaan tuh Nia?
1: Beli es kelapa dan jus tomat.
0: Cekrek.
1: Di kawasan area jalur.
0: Cekrek.
1: Seispa, semoga sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Dan ceria.
0: Panjang umur.
1: Dan panjang umur.
0: Oh, panjalur
1: yang
0: nih.
1: Suka menghibur. Kita-kita.
0: Aku bukan wanita penghibur, Kang Joko.
1: Om, pokoknya menjadi idola Pentol Tuna FM. Banyak yang mendoakan.
0: Amin, terima kasih. Doa yang sama umur untuk Kang Joko. Amin, Allahumma amin. Pantunnya ada lagi atau cukup satu saja?
1: Cukup aja.
0: Lagunya
1: ketok,
0: apa?
1: Ketok buat besok.
0: Oke, boleh. Ternyata suka nyetok dengan Kang Joko tehnya.
1: Oh, aduh dah, terus bisa. Tadi gudang.
0: Oh, lo gado gudangnya.
1: Aduh, gado gudang kan di gudang dan banyak.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya.
0: Pertahankan habislah Mamah Rindu.
1: Habislah gelap,
0: terbitlah
1: terang.
0: Habis gelap.
1: Tapi yang dari itunya ada yang dari Adela kalau enggak salah.
0: Adela. Coba kita lihat dulu ya, habis gelap terbitlah terang, kopernya ya.
1: Iya.
0: Koper cewek.
1: Cewek.
0: Ya udah ini. Mungkin ini ada tulisannya koper cewek.
1: Koper
0: identik
1: cewek.
0: Mungkin kalau koper cewek warnanya pink.
1: Iya. Enggak juga sih.
0: Boleh habis gelap terbitlah terang. Buat siapa kirim salamnya?
1: Kirim yang barusan itu siapa?
0: Yang barusan itu Teh Citra. Pasangannya Kang Fajri.
1: Oh, Teh Citra dan Fajri. Kan barusan Teh Aren ya?
0: Teh Aren. Ayo, denger di mana? Oh, itu maksudnya itu kali nyenggol Teh Aren.
1: Oh, nyenggol Teh Aren.
0: Teh Citra soalnya nyenggol Teh Aren. Habis apa? Habis gelap, terbitlah.
1: Terang.
0: Joko.
1: Teh Aren suka sehat katanya.
0: Amin.
1: Pada ngangenin tuh, enggak ada di udara katanya. Terus siapa tuh Kang Amar? Jule. Aman ini, Sibu, udah naik belum Mang?
0: Ku bisnis nah.
1: Siapa?
0: Teh Jule mah sibuk.
1: Oh, memang ngubar dua ya dia itu.
0: Lain dua deui, lima.
1: Oh, lima ya sekarang.
0: Piraku dua wae ti tahun kemarin.
1: Yang
0: dua lima
1: ini tuh. Kitanya. Yang dua emang mana ini kitanya. Katanya pas ini dua ya jalan mondar mandir.
0: Islaman tos iya miliar triliun.
1: Oh gitu. Enggak ngemplat juga itu. Marin, Olivia, Mbak Lempat. Terus Teh Melnya, Teh Mel.
0: Menuju streaming lama. Mudah-mudahan sore ini.
1: Oh gitu. Temel itu Bu Ipung Sapur, kan? Bu Ipung.
0: Ya, mohon eta leres.
1: Pol Nuro. Terus lawan Apero, Ujeng J.
0: Marin, pertahankan Marin.
1: Oh, Marin ya.
0: Di pangkalan eta Kang Joko.
1: Apa? Buat itu sama-sama aja tuh lah.
0: Iya.
1: Nolan,
0: alam
1: nolan
0: sekitarnya
1: nolan
0: betul sekali.
1: Siap.
0: Atur nuhun Kang Joko.
1: Iya, bahagia.
0: Selalu.
1: Yuk, kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih pengkerena Kang Joko ayah. Halo. Pertahankan. Alhamdulillah kiatnya. Kayang juga nama Marin. Kayang Marin tehnya. Mama Nini pertahankan setelah entar.
2: Sok pertahankan lah kadinya nya mora runtang kana.
0: Iya, mangga.
2: Naon we sarupani kitunya. Goyang pantun Fortuna FM
0: gejreng euy. 2 bulan ya Mama Rindu kita enggak ketemu.
2: Iya betul, lama sekali ya kita.
0: Aduh, rasa
2: nanti
0: rindu.
2: Berdoa tuh biar ketemu dulu ya, dalam
0: amin.
2: Mimpi ya.
0: Mama sudah siapkan pantun?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah kita jinglekan yuk.
2: Berangkat yuk. Fortuna
3: radio pantun
0: jengah di Sukabumi. Fortuna FM. Pantunnya Marin. jenjreng
2: lagi ayah pantun kieunya
0: nya nu kumaha tah coba
2: kieu gerage
0: hayang nguping
2: kieu gerage neng
0: nu kumaha gera-gera atuh
2: kieu gerage
0: nu kieu nu kitu kikieuan kikituan nah tate
2: tumis kangkung pake udang
0: cekrek
2: kaci anjur meser kuaci
0: cekrek
2: awak rengkung sanes kurang dahar
0: cekrek
2: tapi rengkung kusulit ati.
0: Ay, cekrek cekrek pos pos pos nyeta tuh.
2: Ya, ya. Satu tambah satu sama dengan
0: dua.
2: Iya, aku sama kamu cinta sampai
0: tua.
2: Amin ya.
0: Amin ya Allah. Ya Robbal Alamin. Lagunya apa? Digenjrengkan.
2: Lagunya pengen itu ya sahdu ya.
0: Yuk boleh.
2: Jarang ada yang minta itu sahdu ya.
0: Di sisiku. Buat siapa yuk?
2: Buat Kang Joko ya yang punya wow. Terus buat tadi ada Teh Citra bareng Kang Fajri. Buat Teh Mel streaming nggak ya? Sehat selalu di sana mudah-mudahan ya. Cepat kembali kami juga ya. Iya, mudah-mudahan.
0: Konten kamari di sauran ku ispa oge.
2: Oh, di lakang
0: ngun. Ente seng si panci nu ngagodog cai teh gini.
2: On, aya walerana.
0: Alhamdulillah ngagiung hungkul ngiung gitu tah.
2: Nyang teh olip bareng teh lilis ya.
0: Teh olip, ayo.
2: Manini, mami, papi. Ya. Terus buat semua aja
0: semua-muanya
2: kecuali kasihan yang di belakang.
0: Siap.
2: Ya
0: partisipasi
2: sehat selalu
0: amin Allahumma
2: amin terus assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita ke lagu halo manini kumaha manini diangkat ku ispa dihempaskan halo jadi we rezeki mama enjes halo
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: goyang pantun Fortuna FM genjreng mbak ispa
0: genjreng mak enjes enjes enjes tiga
2: dari ngaladangan
0: oh alhamdulillah nah. Kade wang sulanana ngalangkungan ke permios gitu ta atuh manjes
2: coba sore lagi hari diurut
0: ini. Diurut
2: iya
0: nah naon anu diurut
2: sama mama Fajri
0: oh mama Fajri
2: iya
0: pantun sudah disiapkan atuh
2: iya
0: kita langsung OTW ya jinglenya
2: Fortuna
3: Radio Pertina suka bumi Fortuna FM
2: genjreng
0: genjreng majes pantunnya
2: pantunnya ke Surabaya naik kereta ada goyang cekrek. Pantun di Fortuna
0: cekrek.
2: Yang bawa acara Mbak Ispa
0: wele
2: kalau nggak nyambung sambungin aja ya
0: yuk oke dikaput ku Ispa amin nyambung majes
2: ya.
0: Lah pantun lagunya. Udah lagunya apa?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa dong?
2: Ini aja sendiri.
0: Sendiri?
2: Sendiri. Ike Nurjana.
0: Oh sendiri Ike Nurjana boleh iya. Sendiri saja. Buat siapa sendiri saja?
2: Buat tadi ya buat Mama Cita, Neng Cita ya. Bareng Kang Fajrinya terus yang barusan Mama Rindu ya.
0: Bener banget Bunda Aca semangat
2: Bunda Aca terus yang bapak-bapak tadi Pak
0: Joko
2: Kang
0: tahu.
2: Joko tak
0: ya. Wele
2: terus siapa lagi ada duka kan ya
0: betul ada Kang Joko ada Teh Citra ada Mama Rindu dan Mama Inces
2: terus buat Mbak Yuni Kang Maman Apero Mama Yati yang tadi hadir ke studio ya Mama
0: iya,
2: Eha
0: betul,
2: Teh Ani
0: iya
2: terus siapa lagi itu
0: ada Mama Eis ada iya, Mama Rita Mama Dewi ada Mama Ica
2: ya? Iya, yang tadi pada hadir
0: sampai
2: apa
0: Ispa?
2: Terus buat Apik Udin.
0: Ah, kemana Apik Udin?
2: Buat Pak Ben juga ya.
0: Pak Ben, tos lami teka kuping.
2: Mudah-mudahan sehat ya Pak
0: Amin.
2: Ben ya.
0: Amin.
2: Sehat selalu, Abah Udin. ka ah, pokoknya buat semuanya dari
0: ka sahawainya
2: wa aum pokoknya buat semuanya aja.
0: Siap.
2: Pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Karena ini lagi dipencet jadi
0: kumat. Aduh, kade salah pencetnya ke tombolnya.
2: Pada Ispaya salam tugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Terima kasih Mama Injes. Ditunggu silaturahminya.
2: Sayangnya buat keluarga aja.
0: Aduh.
2: Depannya.
0: Kita bikin romantis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaspolkan saja ya. Yang lain yang mau telepon.

0: 90.7 Fortuna FM, Radio Panggenjereng dari Sukabumi. Genjereng, oi, digenjerengkan. Selamat sore yang baru-baru gabung di live TikToknya Radio Fortuna. Hai Nisha, selamat sore. Aduh, air aching juga ya. Langsung saja kita sapa pelafon berikutnya di Goyang Pantun sore hari ini. Halo.
1: Halo, Goyang Pantun Fortuna FM. Genjereng,
0: hey. Digenjereng, Manini
1: Neng damang.
0: Alhamdulillah Manini damang ogenya.
1: Neng mau kamari Manini mirarian Neng ke Fortuna.
0: Nya nuju ayah.
1: Neng mau pulang.
0: Nya muhun. Mungkin ispa gigit jari di palidinya.
1: Neng marianun pokoknya mah Manini jauh-jauh
0: sanes harianun.
1: Nya
0: menik itu ente geningan happy pas video ko itu nonton di video kan ku Kang Bayu Pongki
1: nya eta
0: nya biasa nuju aya ieu
1: nuju aya
0: pamangan heula
1: Pongki teu aya
0: eta di tomat teh tos kaluar tos risai
1: nya engkin sareng neng ispa mah pasti penak di video
0: ngomong-ngomong Manini pantun tos disiapkan orang ke pantun yuk.
1: Ya pantun
0: ya, orang ke pantun nyangkin ngobrolnya di samper deinya
1: ya oke okay.
0: Orang jinglekan

0: pantun nak.
1: Pantun nak, sekacing anyuk neng.
0: Piraku deui warung ogen dosne nampi nganyuk. Kamu iya.
1: Pantun nak.
0: Kumaha ta?
1: Ikan tuna digoreng.
0: Cekrek.
1: Nyimpen cupa dina pager.
0: Cekrek.
1: Por tuna ngagenyreng.
0: Genjreng.
1: Neng ispa anu bager.
0: Manini manini hoyong lagu nanaon.
1: Hoyong lagu nama hidup tanpa cinta.
0: Allah hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga.
1: Terus alat hey. Juga hidup kita kumanini.
0: Kirim salam kanggo saha.
1: Bikin tunken kanggo
0: kanggo saha.
1: Cep ujeng jai sarang deui Kang Ayah Deni, Kang Herlan, Kang Irfan. Nah,
0: teh judulnya Mama Rindu dan teh hidup tanpa
1: Maman
0: cinta.
1: Apero, Abah Kerdi,
0: Taman
1: Kang Deksa.
0: Taman cinta kali ya.
1: Sarang deui Kang Maman Apero. Korban fitnah gal sating ateng.
0: Mawe naon judulna eta teh?
1: Kang Neng Lisna sareng Neng Jule Neng Aren Neng Olive sareng Neng Lilisna sareng Neng Meli sareng Neng Iis nu di Cibadak sareng Neng Nina nu di Nagrak Neng Yuni alias Neng Ratu Ami Ani sareng deui Kang Deden Bantas sareng Deden Gemol sareng waaung sareng istrina sareng Kang Egay sareng Neng
0: Sarahna
1: sareng deui Kang Pak Ben Api Udin Kang Surya Kang Santana Kang Azrul Kang Reja Kang Basar sareng Kang Yusman Kang Beji Kang AM Kang Anjas sareng deui Mama Rita Mama Bungsu Mama Sam Mama Sita Mama Riki Mama Injet
0: okay.
1: Mama Abdi sareng deui Neng Citra sareng Cepa Jrina sareng deui Ibu Ibu Sapuro Mami Mino Bapak Marwan sareng Ibu Na
0: sareng Eta Gusti ngepot
1: oh, Nura, gitu. Mama Indah.
0: Lumpia Bib, aih.
1: Salam Amar.
0: Terima kasih sudah follow. Taplop Orange, jangan lupa Taplop Orange.

0: Kang Bray, Solehudin, sarang dari Kang Wahyu Tahu.
1: Sarang orang mana Wahyu Tahu teh? Orang mana Wahyu Tahu teman ini?
0: Kang ya dari
1: kebagian Wahyu Tahu ya. Ayo encep tempe aja tuh, encep tempe.
0: Cep Agung, sarang Neng Imasna. Cep Tendi, sarang Neng Atina.
1: Selamat sore.
0: Cep Jarwo, Cep Centir.
1: Tap-tap layar jangan lupa, tap-lop orange juga ya di sini. Tap-lop orange.
0: Sarang Cep Koheng.
1: Sarang Abang Jaya, Cep Follow you, follow.
0: Poko nama di Tadayan. Oh,
1: mangga. Olo, ayo hilap, Gusti, hilap ogenya. Hatur nuhun manini.
0: Anu cantik, anu bagus.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Hoya pasun Fortuna FM, geneng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun manini, pengkeran manini, anu tos cangkel tita tadi. Eh, langsung tigo lepak geningan. Ponura, semangat Ponura. Ya di belakang Po Nura, ayo Po Ita, Po Emi, Po Ida, Po Bunda, Bunda Aca, ayo bangga gerak. Selamat sore, goyang pantun.
2: Goyang pantun, Pertuna FM, genjreng.
1: Genjreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian malam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, atuh masih sehat, baik.
1: Sehat juga selalu pastinya, Empo.
2: Mudah-mudahan TI sehat selalu ya, sekeluarga.
1: Amin, Empo, kita pantun yuk, Po. Kita jinggelkan yuk, berangkat, Po.

0: Andre, pantunnya Pak Nura.
1: Iya, pantunnya.
2: Selamat sore.
1: Surabaya, beli dupa, jangan lupa membeli sisik.
0: Cekrek.
1: Biasa. Di Pertuna ada Teh Ispa, orangnya yang paling
0: Masya
1: cantik.
0: Allah, tabarakallah.
1: Tabarakallah, cantik.
0: Lagunya
1: itu.
0: Mau apa?
1: Ya,
0: iya. Pastinya, Pok.
1: Semuanya juga.
0: Yang penting adalah cantik hati ya. Kita, Pok.
1: Iya, terima kasih.
0: Bagus. Lagunya mau apa, Pok?
1: Lagunya dari
0: dari
1: ya.
0: Tadi.
1: Ntar dilihat dulu.
0: Eh, buka pari rimbon segala yang lagu.
2: Ya.
0: Gusti.
2: Oh, di mana pari rimbon ya?
0: Oh, yang lagu buka pari rimbon, buku diary gitu tanya.
1: Buku ya, buku.
0: Buku kasbon.
1: Kantor. itu lagunya mana?
0: Dimana?
1: Ini.
0: Nu mana?
1: Dari
0: Isda tadi. Ya, oh, Isda. Yang mana Isda?
1: Isda lihat enggak buka pari rimbon enggak jadi ah.
0: Oh, iya tuh.
1: Itu aja.
0: Nu mana?
1: Janda kembang ya dari Isda ya.
2: Ada gitu janda kembang.
1: Ada janda kembang.
2: Kembang Isdahlia. Ya, oke.
0: Kembangna kembang naon atuh eta teh?
1: Apa?
0: Empo Nura mah kembang naon?
1: Kembang eta, kembang sana, kembang mawar.
0: Oh, kembang sana.
1: Harum mawangi ya.
0: Di ujung eta mah.
1: Nah,
0: tate. Lanjut buat siapa?
1: Lanjut buat yang mancen tugas duluannya ke Isian cantik ya, yeah. Selalu. Buat yang barusan suka itu tuh ya, kemana ngemplak nanya Manini, terima kasih sama Manini ya.
0: Nuju
1: terus juga buat Mahinda, Cikupi, Meli yang ada di Jakarta
0: bergabung di Gejreng.
1: Buat
0: jangan lupa tetap layan taplop orange di sini.
1: Iya, buat itu ya, buat Marin,
0: follow
1: buat
0: Mama Roti, ya. Jersey, buat, aduh kayak bahan jersey adem ya.
1: Buat Ibu Ikum Kapuro,
0: dan
1: banget buat Kang Jai.
0: Di jalan sehat.
1: Kang Jai. Kang Ujang Jai
0: Ujang Jai.
1: Terus juga
0: siapa lagi ayo?
1: Buat Mama Dapi, Mama Dapina, Mama Yeni bareng Haji Aja. Terus juga buat TEH-nya juga ya. Buat yang di sana teh Kang Oop, buat
0: kau yang di sana.
1: Ya. Terus buat itu tuh
0: siapa lagi?
1: Bule ya.
0: Mari.
1: Terus dilanjut buat yang di sana teh.
0: Di mana lagi coba?
1: Aceh teh ya, Aceh teh Bang Kerdil ya. Pokoknya di kumen aja.
0: Siap kumin kumkan asal jangan aja, kuman.
1: Ya. Mudah-mudahan pada sehat selalu, panjang umur selalu ya.
0: Amin.
1: Karena
0: ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Kitanya lagi mau keluar gitu ya.
0: Wih, kurang kilo tapi mau keluar.
1: Ke Singapura ya.
0: Kumahanya.
1: Ke Singapura.
0: Oh, ke dapur ya. Ke sumurnya.
1: Ke Singapura nanti pulang ke Madinah ya.
0: Gitu. Aduh,
1: ke dapur ke Iman.
0: Mangganya siap wilujeng ya. Wilujeng gilingna nya, Ponura mangga.
1: Ucapannya Fortun, Fortun FM.
0: Genjreng euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di antos we nya laguna. Hoyong janda kembang, kembangna kembang mawar cenah eta tehnya di Pengkeren Ponura aya Kang Solehudin. Insyaallah Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Domiso goyang pantun. Guga bobo bener. Nah, tata cipun tehula guga bobo ma iya. Kumpulkan hera sagala-gala rupina. Nya. Sok muntang heula ka Gusti Allah. Ngomong-ngomong Kang Solehudin, sudah disiapkan pantun? Bergabung ya. Di goyang pantun kita otw-kan jinglenya ya. Tanpa menunggu

0: Pantunnya Kang Solehudin.
1: Saung jangkung jadi jungjang.
0: Jekrek.
1: Kapitir ayah pagi.
0: Jekrek.
1: Menurut jam soreng panci.
0: No?
1: Saung jangkung jadi jungjang.
0: Jekrek.
1: Goreleng katukang ayah panci.
0: Oh, cekrek.
1: Kerjangkung uni lenjang.
0: Cekrek.
1: Goreng panci.
0: Olo, eta teh incaran Kang Soleh. Nah, tate Haryanun.
1: Cekrek ka lawan tu.
0: Nah, tate. Lagu-laguna.
1: Lagunya bikin dingin dari ini ya.
0: Yang mana?
1: Mansur ya.
0: Yang mana Mansurnya banyak kan?
1: Sebagai kiamat sehari.
0: Aduh.
1: Oh tadi teh man ini teh minta lagu Roma ya?
0: Kata Pujangga.
1: Kirim salamnya buat
0: kiamat sehari ya.
1: Buat Pak Nura yang barusan ya?
0: Betul.
1: Terus buat Santana, Kang Santana.
0: Iya Kang Santana, ayo gercep lagi.
1: Teh Olivia ya.
0: SSSSSS.
1: Buat Jenje ya. Apa teman-teman?
0: Saayana, mangga atuh nuhun saayana nya.
1: Ya buat
0: teh. Taplop jangan lupa tap-tap layar.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Doa yang sama untuk Kang Solehudin ya. Satu penelpon lagi di belakang Kang Solehudin. Ada siapa mangga bundanya Aca yang mau bergabung sore hari ini, atau siapa saja ya yang ada pantun di rumahnya. Kalau enggak ada pantun tepisa nganjuknya. Perhatian. Iya warung sanes warung anjukanen. Lagu sendiri saja kata Pujangga janda kembang bagai kiamat sehari. Langsung kita derkan saja saudara Fortuna yang sore hari ini lagi sendirian aja. Don't worry be happy. 90,7 Fortuna FM juga streaming radio fortuna.id menemani. Hey, jelengkang.

Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunasukabumi.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Sammy Glass.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyal mie-nya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
16: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
17: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
16: Iya, Di.
17: Bang, beli sabun krim ekonomi.
18: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
17: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
0: Bu, dapat hadiah umroh.
20: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
17: Terima kasih sabun krim ekonomi.
18: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
19: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
21: Wings Care.
22: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Itu adalah salah satu adegan di judul Janda Kembangnya Isda Isdalia ya. Untuk tadi siapa Pok Nura? Bunda Aja, selamat sore Bunda. Assalamualaikum goyang pantun Porna FM genjreng euy. Ya, semoga sehat selalu kawasan Keramat nyimak pantunnya ikan tuna dalam kaleng Fortuna emang genjreng. Kirim salam buat semua saudara Fortuna dimanapun berada di genjreng. Genjrengkan. Teh Yeti Sulastri, terima kasih sudah follow. Kang Herman juga terima kasih, selamat sore. Terus juga ada Kang Rai Garai juga selamat sore. Ada Teh Eha, halo. Duh, yang lagi falling in love.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Eha itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Goyang pantun
0: Fortuna FM genjreng euy, di genjreng.
1: Gimana kabarnya Mbak Siva?
0: Kabar baik Teh Eha. Teh Eha tadi palingan mana tuh Teh Eha teh?
1: Eh, tadi Cikirai.
0: Oh iya, kemana aja tuh Teh Eha di Cikirai?
1: Ada
0: gajah selalu ya.
1: Cuma naiknya susah.
0: Siap. Oh, sekarang bisa Ning.
1: Bisa.
0: Baik, sarupa Ning, kita jinglekan Ning.
1: Boleh.
0: Boleh, kita jinglekan ya OTW jinglenya.

0: Digenjreng teh ehat cikirai pantunnya.
1: Pantunnya, jalan-jalan ke pasar baru,
0: cekrek.
1: Jangan lupa beli ikan tuna,
0: cekrek.
1: Jangan kita malu-malu, kita datang ke Fortuna.
0: Iya, pintunya terbuka lebar kok, boleh silaturahmi.
1: Insya Allah.
0: TH, caket soalnya Cikirai mainnya.
1: Caket. Ya, Cikirai saat ini, Cikirai saat.
0: Oh, tapi
1: rambai.
0: Oh, tapi itu caket terpisahnya, ayah terkan tuh. Caket. TH, mau lagu apa sih?
1: Lagunya.
0: Yang mana?
1: Pengen itu aja, selamat tinggal kekasih.
0: Aduh, say goodbye-nya kalau Miu tehnya. Selamat tinggal kekasih. Gusti,
1: iya.
0: TH, Lom Yu na orang mana atuh?
1: Apanya?
0: Lom Yu alias Kabogoh na orang mana?
1: Aduh, emang gak ada yang mau, Tete.
0: Eta geningan judulnya oke, selamat tinggal kekasih.
1: Itu mah cuma nanya lagu aja.
0: Mancing-mancing dia.
1: Gak punya pacar.
0: Buat siapa tuh kirim salamnya, selamat tinggal kekasih?
1: Jadi kirim salamnya. Buat Teh Aren ya.
0: Boleh.
1: Selamat
0: Teh Aren, nuju nguping tuh.
1: Buat Pak Nura. Buat Mama Iis.
0: Siap.
1: Buat
0: Waalaikumsalam Cuangki.
1: Itu siapa?
0: Siapa?
1: Buat Ibu Marwan juga. Selamat
0: Ibu
1: Pak
0: Marwan,
1: Marwan
0: ya. Pak Marwan.
1: Buat
0: siapa lagi?
1: Di Pogang Ebo Adut ya. Buat Adut selamat sore juga. Pokoknya spesialnya
0: siap,
1: buat
0: kalau
1: Ispa
0: begitu
1: aja ya.
0: Ispa.
1: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: TH Ispa ya. Jangan terbalik.
1: Ya.
0: Nanti kalau terbalik kepala Ispa di bawah kaki ke atas gimana? Baik, terima kasih.
1: Pokoknya mah super mantapnya buat kru Radio Fortuna FM.
0: Terima kasih TH.
1: Buat Ayah Deni bersama Teh Irmanya ya.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Eha di kawasan Cijangkar yang tadi itu di kawasan Cikirai Cisaat. TEH iya tata tanggina DG Deden Gembol karek-karek diangkatnya Cuangki. Aduh Kang Cuangki teh nuju posting ulangnya hatur nuhun atas di posting ulang ulah hilapnya tap layar tap lop oren follow jangan lupa follow Ispa selalu. Halo,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Fortuna FM genjreng euy
0: digenjreng Deden Bantas. Alhamdulillah hirobi alamin.
2: Selamat tilawas.
0: Atuh kamanaoi ka Den Bantas tehnya. Kang Den sudah disiapkan pantunnya, OTW-kan jinglenya.

0: pantunnya?
1: Kucing kurus menjadi papan.
0: Cekrek.
1: Papanya si kayu jati.
0: Cekrek.
1: Bukan kurus enggak makan.
0: Cekrek.
1: Memikirkan mamah poni si jantung hati.
0: Aduh, cekrek bos.
1: Ya, Teis. Aduh, ya. Lagunya kasih dan saya,
0: Teis. Lagunya kasih dah, boleh. Buat siapa?
1: Yang aslinya tapi yang ori.
0: Pengen yang ori.
1: Iya. Dari Tanja dan Jeki Jimah ya. Jimah.
0: Kasih dan sayang. Buat siapa?
1: Iya, salam gendrengnya buat Kang Gedean Gembol TEH barusan ya. Heeh. Aki Basar juga.
0: Bukan nada nadinya nu asli nama.
1: Bukan yang aslinya mah.
0: Kasih dan sayang.
1: Dari Rita. Hmm. Buat Kang Kian, Ayah Susanti ya.
0: Siap.
1: Ada Pak ya, Haji Joko Waong juga. Kang Jengjeng, Teh Mel, Maiz, Teis.
0: Siap.
1: Semuanya buat Kang Amar Servis juga ya.
0: Oke.
1: Teh Aren, Teh Jule juga ya.
0: Siap.
1: Bunda Aca, ada Mama Bungsu juga. Buat semuanya
0: gambar,
1: aja.
0: Iya, siap.
1: Buat Teh Ispa, sehat selalu ya, bukan
0: Amin.
1: Ispa, ya.
0: Iya, tebolak nanti.
1: Iya, tebolak nanti.
0: Kaki di atas, kepala di bawah. Tak, ya, tak.

0: Ispa,
1: artinya sama-sama juga sih.
0: Ispa, beda, Den. Harus tahu itu ya.
1: Iya, benar. Benar, deh.
0: Kalau Sipa, apa coba artinya?
1: Kalau Sipa, ya penyembuh dari segala obat.
0: Nah, Teteh. Terima kasih kalau begitu.
1: Iya,
0: Kang Den Bantas ya. Siap, ditunggu saja
1: banyak,
0: lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onde mande 40 menit gak ngerasa waktunya. Desa Abdi di Goyang Pantu, selamat sore di Gualpara, jalan-jalan kira orang angkat heula teh olipnya. Orang bacakeun heula ieuna pantunnya, jalan-jalan naon iteh? Jalan-jalan masuk hutan, juga jangan kawan menangkap ikan. Jika ketemu mantan, jangan ajakan. Ulu, jangan ajak balikan. Benar tuh Teh Olive gitu?
2: Benar.
0: Nah, Teteh, pendengar setia. Teh Olive.
2: Iya.
0: Kumaha sonten iya?
2: Harudang.
0: Harudang ya. Aduh. Atuh make kipas, gegede.
2: Iya, saya jadi jebar tuh.
0: Ya. Langsung atuh kita jinggalkan Teh Olive ya.
2: Berangkat.
0: Ame kabagian, mau kabagian. Mandi bagi-bagi, we.
2: Fortuna.
0: Hey. Radio Panggenjrengna di Sukabumi, Fortuna FM di Genjreng. Pantunnya itu Olive.
2: Kata Cinere naik Vespa.
0: Cukrek. Aduh, Kang Soleh selalu menyapa sore juga. Olive.
2: Iya.
0: Lagunya mau apa gitu?
2: Emang bisa gitu, masih ada?
0: Ada bagai kiamat sehari, selamat tinggal aku kasih, kasih dan sayang.
2: Berat.
0: Oh, rindu beratnya.
2: Rindu,
0: berat mana?
2: Berat.
0: Yang berat,
2: rindu berat
0: badan. Tapi berat kene dosa adanya.
2: Ya, kayu harus banyak-banyak bertobat.
0: Eta, entong tobat sambel.
2: Entong, tobat sambel mahnya satu ah.
0: Suha.
2: Udah tahu lah ada ayo deuinya.
0: Col deuinya.
2: Col deui.
0: Buat siapa tuh rindu beratnya?
2: Buat Marin, buat yang barusan Irin Bantas ya.
0: Siap.
2: Iya, buat Ijeng Jay itu ya.
0: Icu ya, Icu Tresna.
2: Buat Meli, buat biasa Dela itu. Budi, Ibu Ipung ya. Teh Lili, Kang Santana, Kang Basa, Teh Citra, pokoknya Manini itu juga waawang itu.
0: Oke. Okay.
2: Buat semua-semua ada kaminya yang sedikit
0: boleh.
2: Lagi.
0: Iya,
2: Iya, pokoknya paling mantepnya buat Teh Isa, sehat selalu. Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Ganjrengkan. Ibu Atika, Teh Hera juga di kawasan Puncak Koyang, selamat sore pastinya lagi nguping ya. Bagai kiamat sehari dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke. Okay.

dan pengenal kebersamaan kita sudah 51 menit berlalu dari pukul 16. Abah Wesel di Gianyar Bali, Socha juga Jawa Tengah hadir di Banjarnegara. Selamat sore, Marin juga di Ekon, Rans Bajiran, Tumiam Virgo di Medan, Fitri Emot di kawasan Cikaret, Bang Rustam Bustomi, Brahma Kumbara di Pelarainya hadir ya. Mohon maaf tidak dibacakan full ya. Oh, tapi Kang Brahma Kumbara bikin kursi pakai paku, hati-hati kena kuku. Kau mimpi terindahku selalu hadir dalam mimpiku. Be. Terus juga Safitri di Gualpara, di Kruloh juga terima kasih banyak ya. Mohon maaf kan di Kruloh juga nih ada pantunnya ya. Nanti. Salapan 10 buat apa punya wajah tampan kalau suka selingkuh. Be. Terima kasih semua-semuanya. Mohon maaf kalau lagu tidak terpelaikan. Kebetulan Pepi Gracie kita belum ada di list kita ya Kang Dikruloh. Mohon maaf sekali lagi dari Ispa yang bertugas segala kekurangannya. Kalau ada canda guyon yang kurang berkenan, hampuranya cabai merah nempel di dinding, jangan marah Jaskide. Ispa pamit untuk Rabu sore ini 2 September 2026 di Goyang Pantun. Tetap semangat pastinya saudara Fortuna, tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum.

mendiamkan cacian dan penghinaan. Imam Ali alaihissalam mendengar ada orang yang memaki pembantunya, Kanbar. Ketika Kanbar hendak membalas makian itu, Imam Ali alaihissalam menasehatinya, "Jangan engkau membalasnya dengan makian, dan bersabarlah agar Allah meridhoimu. Ketahuilah bahwa kesabaranmu akan membuat setan marah dan engkau menyiksa lawanmu dengan cara ini. Demi Zat yang menciptakan setiap makhluk yang bernyawa, seorang mukmin tidak akan dapat membuat Tuhannya ridho melebihi dari bersabar. Dan setan paling marah ketika melihat seorang hamba Allah tidak banyak bicara, dan seorang jahil paling tersiksa ketika tidak dijawab." Pesan kisah ini mendiamkan orang yang memaki

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Magis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggencring Nadi Sukabumi, Kencring. Selamat sore saudara Fortuna, kabar baik sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, kalaupun ada kekurangannya, semoga lekas ditambahkan.
1: Ku persembahkan untukmu.
0: Saudara Fortuna, sore hari ini jarang-jarang ya Ispa Dalan hadir. Tapi dikarenakan rekan Ispa Bang Rido lagi kurang enak badan, jadi Ispa gantikan di Masa Islami sore hari ini sampai nanti pukul 6 sore saja. Kebersamaan kita serangkan lagu-lagu Islami menemani suasana sore. Saudara Fortuna, ada yang diam karena memerhatikan, ada yang diam karena sakit hati, ada yang diam karena terasa di hati, ada yang diam karena tawar hati, ada yang diam karena sabarkan hati, ada yang diam karena redo dengan takdir ilahi. Diam adalah satu lafaz bisu yang dapat menceritakan segala rasa. Tak perlu marah, tak perlu berdebat, dan tak perlu berbicara. Terkadang dengan diam sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Yang tulus menyayangi dan memahamimu pasti akan mengerti tanpa dipinta.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Saya selami bersama Ismadah Lalu nanti pukul 6 sore kebersamaan kita ya. Saudara Fortuna, sabar itu bukan hanya ketika kita dipukul atau dihina, tapi juga ketika hatimu ingin suuzon lalu kamu tahan, itu sabar yang luar biasa ya. Kemauanmu, jadi luaskan rasa sabarmu dan jadikanlah kuat untuk hal-hal yang membuatmu patah. Saudara Fortuna, jangan lupa juga ya, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang tentunya akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar untuk tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nafa. Mari mengenang, bernyanyi, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

90,7 Fortuna FM, saudara Fortuna, kebersamaan kita tuntas sudah untuk nuansa islami. Sesulit apapun jalannya, jangan berpikir untuk menyerah. Ajari hati untuk terus bersabar, menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah dalam menciptakan takdir, dan Allah tidak pernah keliru memilih pundak siapa yang akan diberi ujian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan Quran Surat Al-Insyirah ayat 5, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ispadalan yang bertugas di Nuansa Islami undur pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Terima kasih kebersamaannya. Dan tetap semangat sore hari ini. Tetap sehat makin taat, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت

pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincering di Sukabumi, Kinceringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang ya. Jumpa lagi barengan saya Ispa Dahlan di Gita Senja untuk sore hari ini, sampai pukul 7 malam. Kebersamaan kita serangkan lagu-lagu dangdut lawasnya menemani suasana malam Kamis 2 September 2026. Kabar baik untuk saudara Fortuna yang masih selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id. Yang baru bergabung terlebih ya, terlebih untuk yang sore hari ini juga mungkin tugasnya sip malam, tetap selalu jaga imun, kesehatan, hati-hati di jalan, di perjalanan. Baik, kita oleh kebersamaan kita untuk kita senja malam hari ini. Nada Soraya, Kunanti di Pintu Surga. Kinjreng.

Saudara Fortuna berada malam hari ini, semoga hatimu sedang baik-baik saja. Malam telah datang, suasana mulai tenang, jalan-jalan mulai sepi, dan mungkin di antara sunyi yang perlahan memenuhi malam. Wih, ada satu nama yang mungkin tiba-tiba muncul di pikiran. Nama seseorang yang entah sedang berada di mana. Seseorang yang mungkin sudah lama tidak kita temui. Seseorang yang mungkin masih kita tunggu. Atau seseorang yang sebenarnya sudah pergi, tapi kenangannya masih tinggal di hati. Wow, inilah malam kita, malam penuh rindu. Sudah hadir ya tadi, membawa kita ke menit 30 berlalu dari pukul 18. Selamat malam untuk kamu yang sedang merindukan seseorang. Duh, berat ya. Malam untuk kamu yang juga menyapa, tapi gengsi mengalahkan keberanian. Waduh, dalam. Dan malam juga untuk kamu yang cuma bisa berkata dalam hati, aku kangen kamu. Seperti halnya lagu yang satu ini, Evita Mala, aku rindu padamu.

aku rindu padamu. Selamat malam Mama Rindu, Teh Olivia. Malam hari ini apa kabarnya juga Teh Meli yang masih di Jakarta? Kabar baik ya buat semua-semuanya. Teh Ani, Mama Eha, Mama Ica, terima kasih juga tadi sudah hadir singgah bersilaturahmi ke Radio Fortuna ya dari Cijangkar sana. Teh Ani Bar juga, mudah-mudahan sepatnya ya. Biar cepat sembuh. Aku rindu padamu dari Evita Mala. Aduh, malam ini banyak yang lagi pada rindu kayaknya ya. Kalau ada seseorang yang sedang memenuhi pikiranmu, aduh penuh sampai luber, ya gak apa-apa lah ya. Rindu bukan berarti kita lemah. Rindu hanya bukti bahwa pernah ada seseorang yang begitu berat dalam hidup kita. Tapi ingat, tidak semua rindu harus disampaikan. Kadang cukup kita titipkan kepada malam. Kita biarkan angin yang membawa dan kita biarkan doa yang menyampaikan. Buh, dalam ya. Dan mungkin, apakah dua hati yang pernah dekat itu akan kembali bertemu? Semoga. Iya, pernah gak sih Saudara Fortuna yang sedang melakukan sesuatu nih, biasanya aja ya tiba-tiba sebuah lagu terdengar seperti tadi tuh, Aku Rindu Padamu, mendadak deh, waduh kok jadi inget dia ya. Padahal tadi dia baik-baik aja tuh. Minum kopi biasa, lihat HP biasa, rebahan biasa. Begitu dengar satu lagu itu, weh, hati langsung bikin film sendiri dah. Memang rindu itu aneh ya. Dia gak kelihatan tapi terasa, gak bisa dipegang tapi bisa bikin dada sesak. Dan yang paling menyebalkan, kadang orang yang kita rindukan justru sedang tidur nyenyak, sementara kita jam 11 malam masih buka chat lama, jam 12 malam masih lihat-lihat fotonya, jam 1 malam masih bertanya, dia masih ingat aku gak ya? Aduh. Sampai segitunya baper.

Karena yang malam hari ini mungkin sedang berjauhan dengan seseorang, entah karena jarak, entah karena keadaan, atau mungkin karena takdir yang belum mengizinkan. Ada satu pesan sederhana, semoga kamu baik-baik saja di sana, ya. Karena terkadang kita tidak lagi meminta untuk kembali bersama, kita hanya ingin tahu orang yang pernah kita sayang mungkin masih baik-baik saja. Dan kalau malam ini yang sedang mendengarkan 90,7 Fortuna FM atau bahkan streaming radio fortuna.id sendirian, tetaplah langit ya sebentar. Tataplah langit sebentar sok, keluar hela. Tinggali langit coba. Tarik napas, tersenyum, lalu katakan dalam hati, untuk kamu yang jauh di sana, aku masih merindukanmu, tapi aku baik-baik saja di sini. Oh.

0: Saudara Fortuna. Follow Instagram @radiofortunasukabumi.
1: Iya, 90,7 Fortuna FM, Saudara Fortuna. Selamat malam Ispa juga untuk Kani di kawasan Cijangkar, Madini, Mama Nurul juga ya, buat Saudara Fortuna yang sudah selalu setia kebersamaannya di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radiofortuna.id. Baiklah Saudara Fortuna, yang namanya malam terus berjalan dan mungkin rasa rindu itu belum juga hilang. Tapi percayalah, setiap rasa memiliki waktunya. Ada rindu yang akhirnya berujung pertemuan, ada rindu yang berubah menjadi doa, dan ada rindu yang akhirnya mengajarkan kita tentang arti melepaskan. Jadi malam ini, tidurlah dengan tenang. Kalau seseorang yang kamu rindukan belum bisa kembali, setidaknya biarkan namanya tetap menjadi doa yang baik. Karena mencintai seseorang tidak selalu harus memilikinya. Terkadang cukup dengan mendoakan kebahagiaannya dari kejauhan. Ispa pamit menemani malam kalian, Saudara Fortuna. Tetap di sini di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radiofortuna.id ya. Karena malam masih panjang, masih ada acara-acara yang tentunya bisa Anda simak dengan ditemani oleh Bang Karisano saya setelah ini usang berkesan ya. Baiklah, karena malam masih panjang dan cerita tentang rindu juga belum selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan untuk Saudara Fortuna yang sedang merindu ya, semoga rindumu malam ini menemukan jalan pulang. Oh, Ispa pamit, tetap semangat, tetap sehat makin tak, tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Berbuatlah kebaikan dan janganlah kalian meremehkannya sedikit pun. Sebab yang kecilnya adalah besar dan sedikitnya adalah banyak. Dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengatakan, sesungguhnya orang lain lebih utama dalam hal melakukan kebaikan ini daripada saya. Maka demi Allah, perkataannya akan menjadikan kenyataan. Sesungguhnya bagi kebaikan dan keburukan ada pemiliknya. Maka bagaimanapun kalian meninggalkan di antara keduanya, ada orang lain yang akan mengerjakannya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini hari yang kedua di bulan September 2026, di mana sampai jam 9 malam atau sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara untuk saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio, tentunya Bang Hari akan mengundang saudara Fortuna untuk bergabung lewat Facebook atau juga lewat telepon untuk berbagi cerita-cerita masa lalu atau juga kenangan masa lalu ya. Oke, ditunggu saja sampai jam 9 malam, dan sekaligus saudara Fortuna juga bisa request lagu lawas atau tembang lawas dan say hey. Oke, kalau begitu ditunggu sampai jam 9 malam bersama Risa Nosa, dan sebetulnya malam ini harus sama Rido, tapi Rido katanya masih sakit ya. Kemarin juga sakit katanya, tapi gak tahu nih apakah betul atau enggaknya. Ya mudah-mudahan kalau memang sakit, kita doakan saja semoga cepat sembuh begitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 17 menit. Ini ada satu buah lagu yang saya ambil dari albumnya Desi Ratnasari.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu sudah jam 7 lebih 26 menit dan kita akan coba untuk membacakan yang sudah komen di Facebook, terutama di sini dari Ujeng J. Ujeng J, terima kasih. Usang Berkesan Fortuna FM Gendring. Malam Bang Hari, di sini pengen request lagunya Inka Christy Gambaran Cinta. Dan ada cerita juga nih dulu katanya. Oh, coba nih. Ceritanya seperti apa ini ya? Gambaran cinta pudar menyatu. Nah, gitu. Di saat oke, siap Ujeng J, lagu nanti kita akan dengar bersama-sama dan kita dengar dulu nih. Dengar dulu cerita Ujeng J pada malam hari ini di acara Usang Berkesan ya. Kenangan masa lalu apa nih? Ujeng J. Ceritanya sewaktu masih sekolah SD, suka nyimpen uang di celengan yang terbuat dari ruas bambu. Suka nyimpen sehari 100 rupiah sisa dari jajan di sekolah. Uang logam dan kertas disatuin, dimasukin ke celengan. Tetapi ketika dibuka, dibongkar, yang logamnya selamat, tapi yang uang kertasnya rusak katanya. Habis kena noda bintik-bintik dari ruas bambu. Nah, itu pun menjadi pembelajaran bahwa tidak semua nyimpan uang itu aman ya. Kenangan masa lalu takkan mudah terlupakan Bang Hari. Pokoknya gencreng lah katanya. Oh, gitu ya. Iya, memang makanya kalau dulu mah ada dina kayu teh nya. Dina kayu padahal mah bagusnya dina seng atau juga dari itu yang seperti ayam-ayam itu bagus itu ya. Jadi tidak akan lembab begitu. Kering. Kemudian juga Reni Rentina, terima kasih. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam dari Medan. Kemudian juga Rustam Bustomi katanya hadir. Tumium Virgo juga dari warga Mabar Wonogiri. Terus juga Fitri Haryati, Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng E. Fitri Imut Cikaret pengen request lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem. Mantapnya buat Bahar yang ganteng. Oke katanya. Awah. Kemudian juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah. Ini lagi ngegenjreng juga. Kemudian juga Peggy Kusumawati, Usang Berkesan Fortuna FM Gendreng. Malam Bang Hari, moga sehat selalu ya. Brunei hadir katanya. Terus juga Bian Yan Usang Berkesan Gendreng. Selamat malam Bang Har, sehat selalu ya dan selamat bertugas. Ini dari Cikundul hadir kali. Oh, Cikundul ya. Bian Yan. Ini kalau nge-Cikundul jadi inget juga sama Mama Jesse, Agus, kemudian juga Abi Cikundul, kemudian juga Kang Nata ya dari Cikundul juga yang lagi nguping gitu. Oke, terima kasih Bian Yan. Kemudian juga dari Zainal Safari, Fortuna 90,7 FM Genjreng. Waduh ilah, acara Usang Berkesan. Cerita nih Bang ya, masa lalu yang takkan terlupakan katanya. Duh, selamat malam, selamat bertugas Bang Hari. Siap merenung sejenak kembali kenangan-kenangan yang apa nih? Kembali kenangan yang tak lekang oleh waktu. Cerita lama namun tetap hangat di hati seperti kopi kesukaan yang selalu menikmat katanya. Semoga acara Usang Berkesan malam ini membawakan pendengar kembali ke momen-momen berharga yang bikin senyum sendiri sambil teringat di masa lalu. Tetap semangat memandu Bang Hari, jangan lupa ya ngopi jangan terlalu kental, nanti suaranya ikut kentalnya. Fortuna 90,7 FM gejreng. Aduh, ini ngirim gambar ngirim gambar. Waduh, gagah ini Bang Hari. Aduh, jagoan Zainal anjir. Di screen sama bari ya.
Ini gambar stikernya Bang Hari ini pakai baju batik. Mantep. Ini pakai AI ya. AI. Terima kasih ini untuk Jana Safari. Jana Safari kreatif orangnya, aduh bener-bener salut lah. Kalau Bang Hari enggak ada nih, Jana enggak punya nih. Enggak punya AI ya. Kemudian juga Cici Nurjana. Cici Nurjana usang berkesan Fortuna FM genjreng euy. Kemudian juga Bobo lagi usang berkesan, dan terakhir Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kamis Kang Hari Sanosa, hatur nuhun katanya. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali. Dan ini lagunya yang punya cerita, kita dengar bersama-sama ya.

Itulah FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 8 malam ya. Jadi masih banyak waktu lah ya, 1 jam lagi. Dan ini terima kasih untuk Herman Lege, Herman Lege yang sudah komen di Facebook ya. Salam Usang Berkesan, selamat malam Bang Har. Ucapannya pokoknya genjreng lah Fortuna mah. Memang bikin betah katanya. Aduh iyalah, aslinya ya bikin betah Fortuna ya. Memang bikin betah Fortuna itu. Kemudian juga Siti Aulia, Usang Berkesan Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga Abang sehat selalu, panjang umur, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Abangku sehat selalu ya. Nyimak nih katanya. Oke, terima kasih Siti Aulia yang sudah komen di Facebook. Kemudian juga ini dari Olivia Senja. Olivia Senja, apa katanya nih? Ini ada panjang-panjang, mungkin ada cerita juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM genjreng. Malam Bang Aji, semoga sehat selalu. Mau cerita nih, dikit katanya. Nah ini nih, aduh sinarion Olivia Senja ada cerita. Dulu kalau mau makan buah manggis, suka dibikin taruhan atau tebak-tebakan. Cupatnya suka dikupas dulu, kan buah manggis itu jarang ada bijinya, ada yang 7 atau juga ada 4, kebanyakan 5 atau 6. Nah segitu aja Bang ceritanya. Mau request lagunya ah, lembaran baru dari Desi Ratnasari. Salamnya buat semua yang lagi pada ngegenjreng. Makasih Bang Aji katanya. Oke, terima kasih ya. Memang benar gitu, itu suka banyak, termasuk juga Bang Hari suka begitu dulu mah ya. Suka gitu, suka tebak-tebakan ada berapa, kupas ada 5 misalnya ya, ada 4 misalnya. Oke, terima kasih Olivia Senja. Kemudian juga Lailawati Binangkit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM genjreng. Malam Bang Har, Ekin, nyimak aja Ekin katanya. Oke, terima kasih untuk Lailawati Binangkit di Ekin ya. Terus juga ini dari Diki ya, Diki dari kawasan Jalur Lingkar Selatan Badai, hadir di acara Usang Berkesan Fortuna FM genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Jangan lupa ngopi Bang Hari katanya. Iya, kebetulan Bang Hari barusan ke warung udah beli kopinya, baru diseduh sekali nih, baru diseduh sekali, dan rokok juga baru disesep satu kali gitu, keburu disimpan sama Bang Hari. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terus juga yang terakhir ini dari Armin Pratama. Armin Pratama hadir kembali di kawasan Sei Mencirim ya. Terima kasih Armin Pratama hadir kembali dari kawasan Sei Mencirim Sumut katanya. Oke, terima kasih kalau memang hadir. Gimana untuk streamingnya bagus ya. Bang Len, selamat malam untuk Bang Len. Pak Ben, selamat malam. Ami Ipah juga selamat malam Ami Ipah. Mudah-mudahan malam ini Ami Ipah gak kemana-mana, di rumah aja ya, di rumah saja Ami Ipah. Kemudian juga Dian SS Collection. Terus juga Ayah Faisal Collection, Sandi SS Collection, dan juga HAY Collection juga selamat malam aja deh buat semuanya. Collection, terima kasih. Terus juga Didin servis jam tangan dari Ciaul Pasir, selamat malam. Tolong sampaikan salam gitu untuk almarhum keluarga besar Kang Ujang Romi ya. Untuk Deris juga selamat malam DR. Terus juga untuk Marin, untuk Gula Aren, Manini, Papih Mamih juga selamat malam. DM juga selamat malam. Ipung Sapuro juga selamat malam untuk semuanya. Semoga malam ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun. Genjreng.

Sementara waktu tinggal 2 menit lagi menjelang jam 8 malam. Nah, Saudara Fortuna, ada lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Luisi, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, kemudian juga AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Nafa. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Oke, dari acara Usaha yang Berkesan, waktu terus bergulir. Sekarang sudah jam 8 lebih 17 menit ya. Ini selamat malam untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Dan juga selamat malam ini untuk Mama Indah. Terus juga selamat malam untuk yang punya nama artis Caringin ya. AM juga selamat malam. Ade Duit juga selamat malam saja. Semoga malam ini lagi nguping. Ayah Deni juga selamat malam, Ayah Deni. Terus juga Mak Enti, selamat malam Mak Enti. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja. Malam ini tidak kekurangan sesuatu apapun yang untuk Mak Enti. Terus juga buat Adit yang ada di Gua Alpara, selamat malam untuk Adit. Cabe-cabe juga bersama keluarga, bersama kosong satunya, dan juga Kang Dadang di Karamat. Terus juga untuk Amoy, selamat malam Amoy. Mudah-mudahan malam ini Amoy lagi nguping ya Amoy ya, karena Amoy selalu mendengarkan kalau Bahri siaran. Amoy.

remaja mencegah penyalahgunaan narkoba. Wujudkan cita-cita dengan meningkatkan prestasi dan kembangkan bakat demi masa depan. Perdalam iman dan takwa guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup. Laksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan manfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif di membeli teman bergaul. Ikut dalam kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan. Tingkatkan kepedulian sosial terhadap lingkungan. Hindarkan perbuatan penyalahgunaan narkoba.

Oke, dari acara usang berkesan, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 9 malam. Dan ini untuk ADG ya. Terima kasih ADG yang malam ini ada di pos 1 ya. Selamat malam dan juga selamat menjalankan aktivitas untuk ADG. Dan juga selamat malam ini untuk yang punya nama siapa? Rohili ya. Rohili di Jembatan Merah. Selamat malam Rohili. Mudah-mudahan malam ini Rohili lagi nguping ya. Dan juga Nasun, selamat malam di Nyalindung. Kemudian juga Ibu Atika, Neng Hera juga selamat malam. Bu Mei juga selamat malam. Kemudian juga Ayah Dudu ya, selamat malam untuk Ayah Dudu. Kemudian juga Kang Amar Service yang ada di Pelabuhan Ratu. Abah Gaul juga di Nyalindung. Terus juga untuk yang punya nama Pak Asep PU ya, selamat malam untuk Pak Asep PU. Kemudian juga Mang Ahyar Cikurutuk Ciringhas, selamat malam untuk Mang Ahyar. Dan juga selamat malam ini untuk Herdi Elektronik yang ada di Nyalindung juga. Oke, diharapkan malam ini semuanya masih berada di depan radio ya, jadi gak kemana-mana lah. Yang lagi sibuk, semoga segala sesuatunya lancar dan sukses selalu gitu dalam menghadapi aktivitas. Untuk yang malam ini lagi relax, selamat santai-santai saja sambil menikmati tembang-tembang yang terpilih di usang berkesan. Oke lah, kalau begitu saya pilihkan satu buah lagu berikutnya dari Dian Piscesa. Jadi buat saudara Fortuna dong, kemana-mana tetap di acara usang berkesan sampai jam 9 malam.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 9 malam. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Hari Sanosa mohon diri, mohon maaf. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

mendidik orang yang kurang ajar. Hari itu, Khalid bin Walid dengan teman-temannya berjalan di sebuah kawasan dan berpapasan dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Khalid bersikap kurang ajar terhadap beliau. Kemudian Imam Ali alaihissalam menurunkan Khalid dari kudanya dan membawanya menuju tempat penggilingan Bani Kaldah dan menggantungkan besi gilingan di leher Khalid. Khalid meminta ampun kepada Imam Ali, tetapi Imam Ali membiarkan Khalid dalam keadaan seperti itu. Kemudian Khalid menemui Abu Bakar, dan Abu Bakar meminta para panah besi itu untuk melepaskan rantai tersebut dari leher Khalid. Tetapi tidak ada satupun yang dapat melepaskannya. Masyarakat menertawakan Khalid dengan kalungnya yang berat itu. Para panah besi itu berkata, rantai itu hanya bisa dibuka dengan panasnya api. Tetapi Khalid tidak berani dengan panas api dan hampir saja mati. Sebagian orang datang kepada Ali dan memintakan maaf untuk Khalid. Akhirnya Imam Ali memecahkan rantai besi itu dan menjatuhkannya

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggendringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 ya. Jadi malam hari ini di hari yang kedua di bulan September 2026, selama 1 jam ke depan kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM Genjirengai. Dan tentu acara ini spesial atau khusus bagi mereka yang masih single, single veren, atau masih jomblo, belum punya bebek. Saatnya untuk bergabung di acara Dokcin, mencari cinta yang tulus, cinta yang sejati. Semoga saja ini buat saudara Fortuna yang masih menyendiri bisa bergabung di acara Dokcin, mencari cinta sejati. Genjreng.

Oke, sementara waktu baru 20 menit bergulir dari jam 9 malam dan sunyi sepi kalau hidup ini tanpa cinta katanya ya. Ya, terima kasih terutama nih untuk Jana Safari. Jana Safari, terima kasih Dok Cin, Dokter Cinta di Fortuna FM 90,7. Selamat malam, selamat bertugas Bang Hari Anu Ganteng katanya. Dok Cin. Fortuna FM 90,7 genjreng euy katanya ya. Suara radio apa nih? Suara radio memecahkan keheningan malam itu, memancarkan ke seantero kota Sukabumi, masuk ke rumah-rumah, ke warung kopi, ke jalanan yang masih duduk ya, oh yang masih sibuk di balik mejanya siaran. Hari Sanosa tersenyum lebar, mantap. Mikrofon seolah sedang menatap ribuan pendengar yang setia mendengarkan katanya. Aduh, ini berpuitis nih. Selamat malam Saudara Fortuna, pokoknya ginjreng euy. Buat yang masih single malam ini, nah ini ada kasih semangat. Adalah saatnya jangan lagi sendirian. Jangan lagi bingung mencari arah hati, karena di sini di acara Dok Cin, Dokter Cinta, kita akan bantu hatimu menemukan pasangan yang tepat. Di seberang frekuensi, di sudut-sudut kota, banyak yang tersenyum sendiri dengan kalimat itu. Ada yang sedang menyeduh kopi, ada yang baru pulang kerja, ada yang duduk di teras rumah sambil menatap langit. Semuanya berhenti sejenak ya untuk menyimak. Siapa tahu bisik seorang pemuda sambil tersenyum malu, mungkin namaku akan disebut hari ini. Siapa tahu ya, gumam seorang wanita sambil membetulkan kerudungnya, mungkin jodohku sedang mendengarkan hal yang sama katanya. Cinta itu bukan kebetulan, itu juga butuh kesempatan.

Dan hari ini Fortuna FM membukakan pintu itu untuk kalian. Kirim salammu, ceritakan siapa dirimu dan apa yang kamu cari. Siapa tahu di antara ribuan pendengar ini ada satu hati yang sedang menunggumu. Amin, betul ya. Telepon mulai berdering, 1, 2, 10 ya, antrian pesan membludak. Nama-nama dikirim, harapan-harapan terangkai dalam kata-kata sederhana yang tulus. Inilah Fortuna FM 90,7 yang paling genjreng euy. Dok Chin siap merawat katanya. Waduh. Anjir eta. Aduh, ini anjang cerita Jaena ya. Tumium Virgo, terima kasih dari Wonogiri. Kemudian juga terima kasih untuk Reni Rentina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Medan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan ini juga untuk, waduh lah, ini assalamualaikum bang, ngopai ah, iraha arek main kadieu teh katanya. Oh iya iya, tenang aja gitu pokoknya. Ya ya ya ya, lupa wa, ya ya ya ya, nanti kesana lah Ahmad, tenang aja Ahmad ya. Ahmad Brother Sablon yang lagi dengar juga, terima kasih Ahmad Brother Sablon.

Oke, sementara waktu sudah 31 menit bergulir dari jam 9 malam. Dan ini sekali lagi untuk Ahmad Brother Sablon ya, di Cibungur. Terima kasih Ahmad. Nantilah kalau ada waktu yang cukup panjang, mungkin Bang Hari bisa meluncur ke sana. Cuma ngadon ngopai ya, ngadon ngopai. Oke, terima kasih Ahmad Brother Sablon di Cibungur ya. Dan ini terima kasih untuk Duma Yanti dari warga Stabat. Kemudian juga Nur Kania M. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semangat aja. Makasih Bang Hari katanya. Oke, semangat untuk para pencari cinta sejati. Kemudian juga Bobo. Bobo dokter cinta genjreng euy. Kemudian juga Damini Prima. Damini Prima dokcin Fortuna FM genjreng euy. Selamat bertugas Bang Hari, semoga sehat selalu. Salam dari orang Cisaat katanya, Damini Prima. Oke, terima kasih Damini Prima. Kemudian juga Bian-Bian ya, Bian-Yan, Bian-Yan Dokcin Fortuna FM genjreng E. Semangat terus pencari cinta sejati. Waduh ilah. Kemudian juga Bang Bohel Setiawan, Dokcin Fortuna FM genjreng E. Semangat juga nih buat semua. Selamat buat Pesu Andus Anih dan Iwan. Apa ini? Aduh, ketika hati teman. Ya, pokoknya dari Bang Bohel Setiawan katanya semangat ya. Kemudian juga Tumium, Tumium Virgo dari Wonogiri juga semangat. Terus juga udah habis ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, sukses selalu. Jadi malam ini sebagian mereka sudah punya pasangan masing-masing ya. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana saja, tetap di acara Dokcin sampai jam 10. Seperti halnya untuk ADG, terima kasih ADG yang masih nongkrong di depan radio. Dan juga Meliandri, terus juga Manini, kemudian juga Papi dan Mami juga ya. Selamat malam, terima kasih yang masih nongkrong di depan radio. DM juga terima kasih, Teolip juga terima kasih, Ranti juga terima kasih, Citra juga terima kasih ya. Agus dan Mama Jessie juga terima kasih malam ini masih berada di depan radio. Dan juga ini untuk Ipung Sapuroh, selamat malam Ami Ipa, selamat malam Ami Ipa.

Oke, sementara waktu tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir di acara Doktrin. Dan ini terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan semangat kepada para pencari cinta. Terima kasih untuk semuanya. Sukses pokoknya untuk yang malam ini sedang mencari cinta. Dan untuk yang sudah memberikan komen, semoga saja semua tentu dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Yang jelas untuk yang masih menyendiri, yang masih single, masih jomblo, bisa menemukan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup di acara Doktrin ini. Oke, terima kasih. Dan sekaligus Arisano saya mohon diri, mohon maaf. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mati.
1: Ayo bubar, bubar, bubar semuanya, masuk kelas, masuk kelas, ayo masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk. Ya.
2: Thank you.

Juhud dan Wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasihatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 12 malam ini kita ketemu lagi di update status Fortuna FM Gendring. Dan malam ini Bang Hari tidak sendirian, tapi ada bintang tamu kita, namanya ADG. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM Gendreng
0: Gendreng juga. Dan Bantas ada lagi ngopi dulu.
1: Hebat. Nanti terus jalan bareng Haji.
0: Insya Allah nanti. Oke, dan Bantas lagunya apa nih kira-kira nih?
1: Lagunya sekarang malam Kamis ini saya mau Kuil Cinta dari Slang ya.
0: Slang ya, Kuil Cintanya.
1: Kuil Cinta.
0: Boleh buat siapa?
1: Salam Gendrengnya buat ADG. Selamat malam Teh Olive juga, Teh Lilis Marin ya. Bang Len, Anggu Jengjai juga. Ada Asmani ini, Mami Papi.
0: Iya.
1: Mama Injes, Bayuni, Haji Nomad Apero ya.
0: Tapi ini ngomong-ngomong Fortuna masih ngajil gur kadinya.
1: Fortuna mah Radio Pang Gendreng lagi suka bumi itu bener A ya sama
0: Lens
1: Pang Gendreng. Nah, Radio suka bumi lah.
0: Sadunya teh apa napalnya?
1: Aduh. Kan penyiar lagi, penyiar idola baru nuju
0: ulang. Enggaknya.
1: Anu nuju ulang tahun ya penyiar teh.
0: Aduh, ilah. Ulang tahun bulan September ya.
1: Nah, eta September ceria pokoknya malah.
0: September.
1: Berkah untuk Ah Haji.
0: Amin, amin, amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Buat Waong Manurulnya juga ya.
0: Heeh.
1: Buat Kang Ema ya sampai di tahu.
0: Iya. Betul.
1: Buat Teh Asti, artis
0: teh. Eta teh aya dua nya teh di teh ngaran teh, ada artis caringin. Ya, artis caringin dan artis bekok. Aduh, cik saya teh isian ngomere ngaran di teh.
1: Dalin A ada bacaan
0: nya. Ah, ini ari mah ngamasan terang teh artis caringin. Tapi jadi anu muncul. Jadi dua nomor teleponna teh banyak.
1: Artis bekoknya.
0: Artis bekok nu jadi mah. Cetek ieu teh nah artis bekok.
1: Aduh.
0: Aipek teh suara teh hor geuningan siga artis caringin. Heeh. Asa sabang hari teh mah mere ngaranna cenah artis bekok. Tuy. Gerba
1: Haji lucu dengaranna
0: nu kitu di artis bekok. Teh cetek loba ngebekok ka batur meureun. Heeh
1: nya.
0: Teu siga nama kitu.
1: Siga nama da mah mungkin meureun ngaran amanya.
0: Duganya.
1: Eta tidak ada gitu tahu
0: enggak dari.
1: Ampun.
0: Ampun.
1: Sampai terkenal anak kecil juga sampai teringat-ingat
0: tuh. Iya nya eta orang Ciawel taduh. Heeh, gitu. Kakeknya udah meninggal.
1: Iya, oh iya.
0: Udah meninggal kakeknya.
1: Kakeknya.
0: Heeh. Aduh, itu tuh cucunya yang suka begitu teh.
1: Tuh coba
0: waktu kecil waktu kecil dia tuh umur 7 tahun lah atau seberapa tahun nah, tuhnya cik saya tuh 7 tahun pas ketemu Bang Hari teh dibejakeun mun ku kakena teh cenah neng tak iya neng cenah penyiar Fortuna teh neng cenah aya cik budak teh mun cik cik Injuna
1: cenah Injuna
0: jawab teh dukanya cenah oh cik saya teh sok ngadangukeun lain teh Kang cenah osok cina Bang Hari ngadukun Bang Hari cina budak teh etan nyebut duka-dukanya sok seri cina ke orang teh cina gitu. Aduh inget teh
1: dah Haji makanya taan dari dulu sampai sekarang suaranya teh gitu weh.
0: Aduh bener
1: berubah.
0: Aduh bener ya teh
1: bener asli nak.
0: Jadi masih kena seperti yang dulu gitu nya.
1: Jadi pengen ke kasiri Ah Haji mah jaga kos ABG weh gitu dah.
0: Aduh duganya.
1: Aduh. Iya buat semua saudara Fortuna aja Haji ya.
0: Aduh bisa weh.
1: Bener kenyataan gitu. Buat Ah Haji sehat selalu ya.
0: Amin amin.
1: Sukses. Ucapannya tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Den Bantas yang sudah bergabung di update status. Halo, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Update status Fortuna FM. Gendring.
0: AM.
2: Dangsar. Mas ulang tahun kemarin ya.
0: Iya.
2: Sama ya Bang Har. Sang AMD bulan September tapi tanggal 14.
3: Oh, kalau kalau Barima udah kelewatan. Oh, berarti... ya antara sekarang lah, sekarang sama kemarin gitu sebutnya mah tanggal 1 gitu.
2: Oh iya, berarti iya. Kemarin teh sudah satu hari ya.
3: Ya.
2: Apa masih hangat.
3: Betul, betul, betul, satu hari.
2: Kan udah saya doain panjang umur.
3: Amin.
2: Kita tercapai menjadi yang terbaik.
3: Amin,
2: yang
3: amin. Terbaik. Amin, amin.
2: Yang okay. Pentingnya sehat selalu lah.
3: Iya, penting mah sehat. Bahagia, sehat ya. Diberikan panjang umur.
2: Request lagu ah, Bang.
3: Apa kira-kira?
2: Duet dari Usi dan Andika Pratama.
3: Oh.
2: Kita Sampai Mati ada ya?
3: Iya, iya itu, iya.
2: Ada ya, Bang?
3: Ada. Sepanjang usia.
2: Salam, ya, salam portunya Genjirengnya barusan buat Beden Bantah Yudo bersama Teh Poni.
3: Ini AM.
2: Jalan.
3: Sebentar ya, sebentar nih. Usi sama Andika tuh cuma ada lagunya Sepanjang Usia, Kupilih Hatimu, Benci Lagu Cinta.
2: Ganti aja tuh, Bang. I Miss You ya.
3: Oh, I Miss You. Irwansa.
2: Dari
3: Irwansa.
2: Apa?
3: Irwansa.
2: Irwansa sama istrinya ya, Garcia ya.
3: Oke.
2: Okay. Ya, itu aja boleh lah. Itu kesukaan lagunya ini DM kalau nggak salah ya Pak.
3: Betul Barat. Sekali, ya, betul.
2: Mungkin dikirim aja buat ADM kalau belum tidur.
3: Ya.
2: Dari Kang AM nih.
3: Mudah-mudahan.
2: Sama Kang Budinya.
3: Mudah-mudahan belum tidur DM-nya.
2: Mudah-mudahan. Lanjut ya Bang.
3: Lanjut.
2: Dalam genjirengnya buat Santana, buat Herlan Nurhadi. Mana nih Herlan Nurhadi belum keluar nih. Nggak kedengaran Bang. Terus.
3: Mudah-mudahan
2: sehatlah Herman Nurhadi.
3: Amin, amin, amin.
2: Buat gak sering nampak itu. Mungkin lagi ada kesibukannya.
3: Pak Baliet, Pak Baliet ya, Pak Baliet ya. Kalem, kalem, kalem, kalem, kalem.
2: Buat Santana, Olivia, terus buat Manini, Irfan Nyomplong. Terus buat yang ada di KTM itu Solehudin,
3: ya. Solehudin di KTM.
2: Ya mungkin lebih dan kurangnya buat saudara portura yang dimanapun berada.
3: Amin, ya.
2: Paling mantap buat Bang Ali.
3: Oke. Okay.
2: Bang Har.
3: Ya.
2: Selamat ulang tahun ya.
3: Siap. Terima kasih ya, ucapannya.
2: Selalu sukses dan panjang umur sehat.
3: Amin, amin.
2: Dengan ucapan. Update status Fortuna FM Genjret.
3: Oke, terima kasih ya untuk AM. AM Baros. Di belakangnya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM Genjreng Bang Har.
3: Selamat ulang tahun juga gitu. Aduh ini. Mama Jasin, Nana Ayu, ya. Neng Ayu.
4: Pokoknya mah sehat selalu.
3: Iya. Yang penting ya. Kangen iki nih ngantin mendem. Sang dikangenin ra mikir-mikir.
4: Yang dikangenin
3: ra mikir-mikir.
4: Belkedes ya.
3: Atiku ayem nih yang nyandring seliramu.
4: Lagune ah.
3: Lagune opo?
4: Lagune dari Wali.
3: Nyanding seliramu nih atiku ayam.
4: Dari Wali yang enak apa Bang Har?
3: Ya cukup kue sing neng atiku.
4: Lagu se.
3: Nah, lagu se opo Wali.
4: Opo sing enak. Ora ngerti ya.
3: Banyak Wali itu. Obat jatuh cinta, terus cari jodoh, jamin rasaku, itu adalah jamin rasaku aja yang enakin lah.
4: Ya, ya. Aduh, gimana Pak?
3: Aduh.
4: No Agung, Allah. Ayah no kianya.
3: Oh, suka dia ngerti tak gitu.
4: Entah.
3: Entahnya.
4: Tapi kalau udah dinyanyiin, oh ini judulnya, oh ini lagunya, aduh enak gitu.
3: Ya, nah, penting mah gitu dirimu tuh kudu gimana? Ayu.
4: Pokoknya sehat selalu Bang Har lah.
3: Sing penting nyaman aja gitu nih Mama Jasi yang ayu.
4: Iya. Bener, oh, kan? Ayu deh. Ayu tenang.
3: Eh, tiba seberjuang jebul ora dianggap.
4: Buat yang di semua di Pulau Jawa ya.
3: Manuk podang babur neng yang latar. Koe ngilang sendiri, golek sing anyar.
4: Yang di Pekalongan.
3: Lungo, lungo. Ning kali golek yuk. Lu lungo ning kali golek yuyu.
4: Mama Eha di Cangkar, Teh Ani di Cangkar juga ya.
3: Mama Jesse.
4: Ya.
3: Susah yen duwe bojo, apa? Bojo duit nada senge lu.
4: Buat Pak Haji Basir yang itu bos konveksi ya.
3: Penul-penul segala. Penul, sah penul.
4: Pak Haji Basir.
3: Oh. Ini kalau Mama Jesse ini kalau Mama Jesse apa ngomong gitu jadi atiku ngenes nih mikir nak kue.
4: Begitu?
3: Kudanan sore-sore
4: buat ini. Teh Olive ya. Buat Kang Basar.

0: Tantana buat Mama Rin.
1: Ya wong wadak nih, wadak itu tambah nakal.
0: Buat
1: tambah
0: Mama Indah.
1: Sugih ini, aduh.
0: Buat Mama Indah ya, selamat malam Ma.
1: Iya.
0: Pengen siki kaluweh, eh.
1: Oh, ditekok aja ya kuliah.
0: Abis sih kudu ya.
1: Donge mulih kok muntah-muntah.
0: Itu tuh.
1: Di sini buat
0: bahagia.
1: Di sini bocah itu, di sini bocah.
0: Ranti juga. Buat Teh siapa ya, buat semuanya aja.
1: Iya, Mama Jessy tuh kalau gayamu tuh cuek.
0: Nah gitu.
1: Wah, ning aslinya kangen.
0: Buat pokoknya buat semuanya yang belum naik. Ntar Bang Harlah kalau udah enggak sibuk gitu ya, pengen.
1: Iya, pengen ngamuk tapi kok ra cocok karo awakku.
0: Buat semuanya aja.
1: Seng lemah lembut koyok Yupi
0: selalu.
1: Itu.
0: Yang belum naik ya. Ditunggu naiknya. Yang udah naik Mama ya, Jessy.
1: Mama Jessy
0: turunlah kaneng.
1: Buatan gitu. Puron toh Mas.
0: Buat Bang Hari.
1: Mbak
0: tugas sampai tuntas ya.
1: Buatan puron.
0: Buat
1: tumbas. Ya.
0: Bagus.
1: Tuh Mbak itu. Ya Mbak. Kok buatan puro toh Mbak.
0: Bang Hari pulang hati-hati, sehat selalu. Selamat ulang tahun yang ke-35.
1: 39. Ya pokoknya buat Mama Jessy jogo
0: sehat
1: kesehatan.
0: Selalu ya ucapannya.
1: Ya, jogo. Mama Jessy.
0: Bang Hari.
1: Mama Jessy.
0: Assalamualaikum.
1: Jolali main ben gijimu. Teman-teman masih hatimu ora berpengahuni. Ya di belakangnya Mama Jessy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abdi status foto naik pemigring euy.
1: Teh Ali.
0: Teuing ah eta naon cenah deui?
1: Teuing. Ya bintang tamu dia di malam itu dia, ADG nih.
0: Oh, ada bintang tamunya?
1: Ada.
0: Ada eta ADG. Lagi apa atuh ADG?
2: Biasa.
0: Aa, selamat ulang tahun Aa.
1: Aa teh anak ayam.
0: Aduh, eta Akang Aji.
2: Kita doain aja lah Aa supaya panjang umur.
0: Akang Aji teh lagi berulang tahunnya.
1: Eta aya naik orang Jawa dia. Aduh.
0: Ah, kemari teh pura-pura enggak tahu we da bisi dipentah yang dikadoan.
1: Moal bari mah moal menta kado-kado. Lamun aya anu mere doa alhamdulillah anu mere kado ditarima gitu bah hari mah. Moal puta penta kos.
0: Amun kadenya teh atuh panmeureunan aya kuehna nya.
1: Moal puta penta kos aya hiji awewe misal sok puta penta menta ieu menta dibari 10.000 menta deul 10.000 jadi 20.000.
0: Eta nya teh goreng.
1: Anu kitu teh aya gitu dibari alhamdulillah gitu doakeun alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya. Mugi we sing semoga panjang umur,
1: amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Rezekinya lancar
1: amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Ya, pokoknya fotokopi bolak-balik lah buat Teh Olive juga.
0: Iya, amin pokoknya ya.
1: Tapi ngomong-ngomong nih,
0: apa?
1: Lagu apa nih kira-kira nih yang suka?
0: Lagu naonnya atuh dah.
1: Ini bonus ya.
0: Selalu biasa, untuk selalu selamanya, selamanya itu bonus. Gitu.
1: Bonus ya, padahal nggak
0: sempat. Udah kenai lah pokoknya man. Lamun lagu anu lain teh jadi sok mahal gitunya.
1: Duganya.
0: Akang Aji atuh. Ada ge jempling wae ada ge. Mau kirim salam ya. Buat yang barusan memanjes ya.
1: Aduh aja.
0: Buat Marin, buat Meliandri ya. Buat Bella, buat Cembudi, buat Ibu Ipung, buat Teh Lilis ya.
1: Aya,
0: buat Kang Santana, Kang Basar, buat Teh Citra bareng Kang Fajri. Buat Manini ya, Mami Papi Waong. Mama Nurulnya juga ya, Kang Mama Napero ya. Kang Deden Tantas tadi tuh ada siapa tadi teh?
1: Iya, udah.
0: Kang AM ya.
1: AM.
0: Kang ACT.
1: ACT ada.
0: Kang Surya. Kang Surya kan suka itu wae ningan apa tuh? Nyenggol kata gitu.
1: Alhamdulillah
0: gitu. Alhamdulillah ya. Itu buat Pak Bos Ben ya. Kan hayo inanya lagi apa hatu yakin mah lagi istirahat tuh euy.
1: Mana mah tara tuak taek kan gitu
0: enggak. Teuing ta tuak taek kunaon teh Bos?
1: Teuing eta paling ngewea kudu naek, kitu ngaganggu kudu naek, ngaganggu ka Fortuna.

0: anak gitu ya, hungkul.
1: Naik tuh.
0: Maksud nama?
1: Ya,
0: maksud Yuni, maksud nama ya teteh mana yang? Hey.
1: Apa?
0: Mata kami sekolah, mata kami WA kan nelepon teh maksud nama yang disenggo teteh
1: guru. Gitu. Merenang kitunya. Aiman enak teh naik.
0: Tara naik, san jarang mana sabulan sekali.
1: Tebogan puasa meren.
0: Siga nama itu. Lieur pan lalaki kita tuh.
1: Nya.
0: Sok geus.
1: Mas Jokota, uus. Buat Teh Aren ya.
0: Aduh.
1: Sehat selalu ya Teh Aren, sama nawai atunya.
0: Amin.
1: Buat Kang Len ya, buat Herlan, Irfan, Alan juga yeah. Ya. Buat itu mah Teh Iis ya,
0: Teh Iis.
1: Mama itu siapa tuh? Mama Adit itu yang suka itu Teh Lisna ya.
0: Lisna.
1: Itu buat tadi Teh Saha
0: tadi. Saha sugan eta.
1: Solehudin. Iya kan asur jeneng eta lahnya. Pokok nama buat semua we lah karunya bembisi.
0: Oh enggak saya ada ucapan terakhir. Loba ieu kirim-kirim teh.
1: Loba teuing geus kurang kirim paling maksudnya buat Bang Aji ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ucapannya tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum. Adege genjreng euy.
2: Genjreng juga,
0: amin. Eta tulip tuh langsung dibalas sama Adege ya. Genjreng juga katanya. Ini juga Solehudin yang namanya Solehudin lagi denger nih. Adege.
2: Yo, gitu Solehudin.
0: Solehudin
2: dari kota mana?
0: Kota mana?
2: Nah, ya. Udah lamanya enggak ketemunya.
0: Amoy juga lagi looping Amoy juga ya. Karena Amoy setiap malam selalu mendengarkan kalau Bang Hari bercuap-cuap begitu. Oke, kalau begitu kita ke lagu saja. Dan yang jelas ini buat saudara Fortuna yang punya waktu, punya kesempatan, silakan kata selalu dia kontak saja ke 08-15-14-907-907 Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Nah, itu Solehudin seperti itu Solehudin ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 11 di update status ya untuk malam hari ini. Dan Bang Ari tidak sendirian, tapi ada bintang tamu kita, ADG. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, update status waktu dari Genjeng. Alhamdulillah, kumaha sahabat bagi.
0: Sama, kebetulan sehat gitu. Ini lagi di mana?
1: Ya, di Baros.
0: Oh, di Baros. Ya, tapi bagus ya Fortuna.
1: Alhamdulillah.
0: Genjreng.
1: Genjreng.
0: Oke, ngomong.
1: Kang Deden, selamat malam Kang Deden.
0: Ada tuh di lagi ngopi, lagi ngopai.
1: Oh, iya ya.
0: Boleh, lagu apa nih kira-kira?
1: Lagunya ajalah dari Harus Aku Mati lah. Arif ya. Harus Aku Mati.
0: Kuma-kuma itu kalam.
1: Haruskah aku mati?
0: Kalam.
1: Nah, haruskah aku mati, Arif?
0: Kalam, ngomongnya kalam.
1: Hah?
0: Santai.
1: Haruskah mati, Arif?
0: Coba.
1: Haruskah aku mati, Arif?
0: Nah, gitu. Haruskah aku mati?

0: Arif.
1: Iya.
0: Sok kalem kalem kalem lah, buru-buru lah, buru-buru
1: ya, baru salsa tuh
0: sin salsa.
1: Tadi kayaknya salsa tuh olive nih, memang je sing tadi nih. AM tadi Ang Den Bantas tadi nih. Ya salamnya nu terus naik tadi tuh olive taste-nya, Mariandi, Merindu. Terus kalau memang Kang Agus Mantas, Kang AM, Bang Len, Jeng-Jeng. Terus ke Pak Ben. Terus Mami Papi.
0: Ya yeah.
1: Terus ke Manini, Ibu Ipung Sepuro, sama Servis, Mbak Surya, sama Haji Bambang Apero.
0: Kalem
1: Kalem ya. Kita ke Pajinya.
0: Jadi gak gancangan deh ya.
1: Iya, nanti Putri Panira.
0: Eta Waong kirim Waong.
1: Waong, ya. Anjar pribadi tah sok ini nyimak tah. Ada Panji Alamanda tah. Lihat ke eta tah. Masam Raja. Lihat ke eta tah. Mama Indah Marita. Lihat tadi pentingnya lu sok on RT Yungi tah. Oh, saya Lisna tah ya. Kang Solehudin, itu tuh.
0: Solehudin.
1: Wayu Tahu.
0: Ada duit
1: oh iya, ada duit malam gak ada ya. Ke Aren, ke Basar.
0: Ayah duit.
1: Ada enak. Egi, Egi ya, Egi Saripudin.
0: ACT.
1: ACT.
0: ACT. Kade. Kalem. Kemana deh itu? Nah, Santana.
1: Halo.
0: Nah, ayah deh.
1: Nah, ayah, biasa. Ayah nu eta apa eta teh? Ayah nu masuk gitu tuh.
0: Nah, ini masuk didinya di telepon nah sok tontotan.
1: Ya teh kalau mana nu manggil ka Fortuna jadi ka seret teh gitu ya.
0: Bukannya.
1: Aduh kumana rasa daerah tuh?
0: Ya.
1: Ya. Spesial buat Pak Haji yang sehat tetasna
0: sinamakan. Amin.
1: Pasan di sieur balkam ni Pak Bayu. Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Santana ya. Kang Santana, aduh, kalem. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM Tinggrengeng.
0: Enina.
2: Ya, Bang Haji.
0: Can ngantuknya.
2: Belum, dari tadi juga kutak-katik.
0: Oh, kalau nyata kutak-katik.
2: Iya.
0: Tapi sehatnya nih kan?
2: Alhamdulillah.
0: Ari eta kabogoh teh orang ditu, orang Cicurug kemana?
2: Ah, ada kabogoh aku mah.
0: Lainnya?
2: Kan
0: Oh, dikira teh kabogoh asli.
2: Adukannya.
0: Nin, lagu apa Nin?
2: Takdir yang tak pernah kupilih.
0: Oh iya, takdir yang tak pernah kupilih ya.
2: Ya.
0: Boleh.
2: Salamnya Pak Tasti, selamat malam. Buat Kang DG, Kang Surya, Kang Deden Sadewa, Kang Basa, buat Herlan, buat Kang Ade Duit, Kang Mulyadi, Irfan.
0: Eta Solehudin kintun.
2: Ya buat Mang Solehudin. Buat Alan, buat Waong ya.
0: Ya buat Amang.
2: Ya.
0: Terus siapa lagi?
2: Buat Mama Dapi. Buat Mama Nurul. Mama apa ibunya?
0: Aku mawe.
2: Pokoknya mak gitu lah.
0: Gitu lah pokoknya.
2: Kado buat Bang Haji ya. Semoga bahagia, sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nina ya. Di belakang Nina, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Update status Fortuna FM. Dan ngeregul
0: Waong
3: Mulan.
0: Lagi di mana Waong teh?
3: Lagi di rumah, Bang.
0: Oh, di rumah. biasanya apa nom, biasanya kalau malam seperti ini tuh suka ada di Cicurug misalnya nganterin barang gitu.
3: Baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Jadi rumah lagi nyantai-nyantai ya.
3: Iya.
0: Ya sip lah kalau begitu mah tuh.
3: Lagi dengerin Fortuna radio panggungnya di Jambang Kulon.
0: Genjreng gitu nya.
3: Jangan tanya, saya mau bukan senang ngomong sama Bang Hari.
0: Asli nak.
3: Asli
0: kan jahitnya sama Fortuna. Aduh bener. Oh, kajampangnya mah Bang Badagna meureun ka itunya. Bener.
3: Kalau Fortuna mah Bang Hari.
0: Panggedena
3: nama begitu.
0: Oh, panggedena ongkonya Pang Alusna dinya.
3: Iya.
0: Oh, oh iya bener. Aduh. Gagabah gitu. Apa nih?
3: Lagunya tadi disebut sama Bang Hari ya.
0: Uh-uh.
3: Memilih hatimu.
0: Memilih
3: hatimu.
0: Coba memilih hatimu ya.
3: Tadi ada disebut sama Bang Hari.
0: Nah, ini pemilik. Pemilik hati. Pemilik hati. Ah, ada juga armada.
3: Memilih hatimu ah.
0: Pemilik hati ada juga, memilih mah nggak ada.
3: Kalau nggak ada mah itu aja biasanya lo langganan dah.
0: Ada gajah teh?
3: Ada sekali balik batu aja.
0: Boleh, boleh.
3: Jadi nggak ribet ya milihnya.
0: Ah, bener ah.
3: Kirim-kirimnya.
0: Ulah koste.
3: Yang barusan Nina, makasih sapaannya kata istri saya.
0: Waong.
3: Dapat dari Waong juga terima kasih Nina.
0: Waong.
3: Buat kirim sebelah ya.
0: Waong.
3: Buat balik-balik.
0: Ibu mesti nggak dengar dia Waong.
3: Yang punya tanda merah.
0: Terus saya kirim-kirim Waong mah tuh.
3: Buat memanusia.
0: Iya, iya. Abang kan yang kolot men Waong teh. Ditanya teh. Kalau saya nuruk tuh kurang kirim ini. Iya, gitu-gitu. Oh, dia emang ya. Nah, HP ini. Rada mah parum. Ada
3: duit. Ada duit. Kalau naik di Fortuna jangan nenggol
0: nama
3: si Uli semua radio jangan pas undang.
0: Iya mbak.
3: Begitu.
0: Biar.
3: Terus buat tandanya ya Bang Basar.
0: Aduh.
3: Haji Maman Apero. Ya. Awang Balon. Terus Kang AM tadi ya.
0: AM.
3: Pak Ben. Bayu Tahu. Terus Teh Gile. Irfan Gembong. Pan ini. Terus Mami Tati, terus Mami Hinok, terus Mami Ani di Gerbi. Pokoknya buat semua aja, spesial buat si sayang aja,
0: okay.
3: Yang setia setia balarnya.
0: Amin, amin.
3: Spesial kedua buat Bang Hari, ya lagi ulang tahun tuh bang.
0: Ulang tahun.
3: Harus kado apa tuh dari Wow? Opak wae, opak.
0: Alah, opak kecukup lah, opak kego.
3: Semoga Bang Hari panjang umur.
0: Amin.
3: Di panjang memberikan milih rezekinya.
0: Amin, ya, amin, amin.
3: Segala urusannya.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati Bang Hari.
0: Iya.
3: Sekarang mah musim penyakit.
0: Iya,
3: angin
0: betul.
3: Angin malam.
0: Angin malam.
3: Diri. Ucapannya.
0: Ucapannya.
3: Update status. Fortuna FM. Jeng-jeng,
0: hey, wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waong, lagu kesukaannya itu dari Wali ya. Ada gajah di balik batu. Ini selamat malam untuk Ibu Ipung ya. Ibu Ipung Sapuro, selamat malam. Ranti Citra juga selamat malam. DM juga selamat malam. Teolip juga selamat malam. Marin juga selamat malam. Manini, Papih, Mamih juga selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Update status Fortuna kiring uy.
0: Dengan siapa nih Kang Pajar?
4: Urang kadupugur.
0: Kadupugur kulon.
4: Kulon.
0: Kumaha damang atuh Kang Pajar?
4: Alhamdulillah, setigaan-setigaan baru nongol dagi.
0: Ka mana wae?
4: Setigaan-setigaan baru nongol dagi.
0: Ka mana wae atuh?
4: Heeh.

0: tidak sudah biasa.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Sok, ada mah lagu naon kira-kira ye?
0: Lagu nanti kumakang hari santai lah.
1: Siap, kalau begitu mana nanti dipilihkan lagunya?
0: Kirim tarmen buat tadi kang santananya di bawah ya. Kompan santanana.
1: Tah, eta.
0: Selap yang punya nama kang Aom tadi teh.
1: Aom.
0: Aom lah.
1: Wah, Aom.
0: Servis dari pelabuhan Ratu, Pak Surya di Ciantayan. Selapri yang punya kang Pajri. Kang Deden Gemo sama siapa tu makan anak kebo katanya?
1: Anak
0: kat, kita tahap di kamar tri, ya. Ada Sur, ada Suryadi aja. Dirapri yang punya nama Kang Sakri, Dirapri yang Inka, yang punya nama Teh Olive, Santana Atos. Nah, oh itu Kak Anibar. Dirapri Teh Mano, tanya. Dirapri Kak.
1: Ke Teh Anibar, Teh Anibar,
0: Teh
1: Anibar,
0: eta,
1: aye, lain eta Teh Anibar, Teh Anibar bangun bogoh suka.
0: Abah lah ke zaman, batu itu ayah gini Anjani Teh Rotara Kaportun Anjani tegang hari.
1: Lain eta Teh Ani atau Anjani?
0: Anjani.
1: Oh, dikata Teh Ani.
0: Ani ayah catatan Ani Buharian Ani ya.
1: Sok ada spesial atau kalau boleh buat barang kirim ya.
0: Buat aja lah. Sampai jet ya. Mantap buat Kang Haritanusa yang lagi tugas. Ucapan nama update status Fortuna. Tiga jari euy. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, ini udah 4 lagu nih ya. 4 penelpon ada lagu dari Arif, kemudian juga ada lagu Takdir Tak Pernah Kupilih, ada Gajah di Balik Batu, dan juga ada lagu Ku Ingin Setia ya untuk Panji Alamanda. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam dan tong ke mana-mana karena masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi. Pokoknya tetap le ya ngaginjreng lah pokoknya namanya.

Terus dengan Radio Fortuna Epirata, Fortuna Rilawan. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Baguslah begitu. Genjreng loh!

0: Oke, dari Jalan Manggi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gendringnya di Sukabumi. Sementara waktu sudah 30 menit bergulir dari jam 11 malam. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status Fortuna FM Gendring.
0: Ada duit?
1: Mohon Bang Ari.
0: Oke, langsung aja deh ke lagu apa nih kira-kira?
1: Topeng Cinta ada ya?
0: Kuma?
1: Topeng Cinta.
0: Oh, ada Topeng.
1: Iya. Salam-salamnya buat Santana ya, yang tadi naik. Terus Tenina, terus Waum, Sekang Panji ya, terus Olive, terus ya Mano ya.
0: Teh Mano.
1: Gula aren. Terus ini yang ini yang suka ini teh siapa lupa lagi. Yang di ya itu yang suka naik lah.
0: Wow.
1: Yang AM terus ya. Ya kasadayana lah sok hilap bakari.
0: Wow, benar.
1: Oh. Kasadayana lah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin lah. Ya, mudah-mudahan lah.
1: Bang Ari juga ya, sehat
0: amin.
1: Selalu ya. Gitu.
0: Amin.
1: Buat fans Fortuna semua. Itu aja lah Bang Ari ya.
0: Iya.
1: Supaya lebih cepat lagi singkat dan padat. Terima kasih Bang Ari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ada status Fortuna FM, Gendring.
0: Mana ini?
2: Ya.
0: Aduh, ya. Lagu apa nih? Pengen lagu apa?
2: Lagu nama naon ya? Ah, naonnya itu lagu nama?
0: Nah, sok atuh kirim salam buat siapa?
2: Kirim salam buat Bang Len.
0: Terus.
2: Ugen Jay.
0: Terus.
2: Neng Lisna.
0: Terus.
2: Mama Rita. Sarang Dewi Waong. Sarang Trina. Pak Ben, Kang Santana, Kang Surya, Api Udin, Kang Asun, Kang Reja, Kang Yusman, Kang Basar, MBG, Sen AM, Sarangri Anjas, Mama Rita, Mama Bungtu, Mama Sam, Mama Sipa, Mama Rizi, Mama Adit, Kang Neng Citra, sarang Cepat Jrina. Sarang dari Kang Okang Drai. Solehudin. Sarang Wahyu Tahu. Sarang Kamil. Sarang dari Joko Tang Uweu.
0: Iya, terus.
2: Sarang dari Kang Amar Servis. Ayah Deni. Kang Herlan, Kang Irfan. Amar Servis. Mama Napero. Deden Bantah, Deden Gemol. Boko nama dikumkun sadayana.
0: Boleh.
2: Buat spesial buat dukanya. Update status Fortuna FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Manini ya. Manini. Siap Manini. Lagunya dipilihkan nanti dari Ungu bersama Lesti ya. Ungu dan Lesti. Oke, di belakangnya lagi siapa? Coba. Halo. Enggak jadi. Ya udah kalau enggak jadi mah. Ini selamat malam dulu ya buat teman-teman yang lagi nongkrong, terutama ini untuk Ahmad Brother. Terima kasih Ahmad Brother Sablon di Cibungur ya. Nantilah kalau Bang Hari ada waktu panjang bisa meluncur ke sana gitu ya, untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur katanya pengen ngopai bareng sama Bang Hari. Oke. Terus juga selamat malam ini untuk Kang Deddy Hidayat ya di Cikaroya. Caen juga. Terus Kang Peli, Kang Dadang, dan juga Mas Ari Tempe. Kemudian juga untuk Yus Jangkung, Nurdin, dan Kang Pepe Rawan juga. Selamat malam saja buat semuanya. Mudah-mudahan malam ini semua lagi pada nguping ya. jadi nggak kemana-mana lah. Kalau sudah malam begini mah enak di rumah ya, sambil ngarengkol, sambil dengerin lagu-lagu yang cantik dari 90,7 Fortuna FM. Jadi diharapkan jangan kemana-mana, panteng terus ya sampai pagi nih Fortuna nih, genjreng, eh.

sementara waktu tinggal 12 menit lagi menjelang jam 12. Jadi pianya dan mohon maaf nih dari Bang Gary apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan waktu dan juga, oh besok malam Jumat gak ada ya. Terima kasih untuk semuanya dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga batil."

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng. Ebo.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karoshi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi Genjrenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Good morning. Morning morning, selamat pagi. Kabar baik pagi hari ini di hari Kamis manis 3 September 2026. Ispadalan di Warawiri hadir menemani sampai nanti pukul 9 pagi aja. Seperti biasa, akan ada 3 interval kita lalui. Ada prakicu, ada juga informasi terupdate seputar Kota Sukabumi dan sekitarnya dan info-info lainnya. So, pasti boleh banget pagi hari ini juga yang mau komen-komen di komen Facebook, WhatsApp, Dude-nya di 081514907907 atau bahkan komen di live TikTok-nya nanti. Baiklah, selamat pagi Wilujeng Enjing. Perdana Miss Call TEH Wilujeng Enjing ya. Pagi-pagi puncak peuyeum. Teh Atika, Teh Hera, Teh Meliari masih di Jakarta. Selamat pagi Wilujeng Enjing aja. Marin Ekon, Wilujeng Enjing Ibu Ipung. Terus juga Teh Olivia, Teh Lilisnya Teh Dela. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Po Ita, Bojong Genteng Bu Mimi. Selamat pagi Bojong Lompangnya Mama Bungsu. Teh Ani Cijangkar juga. Teh siapa lagi? Teh Ani, Mama Eha. Terus juga Mama Ica atau ya Teh Ica ya, sama-sama aja. Teh Rita, Mama Rita, Mama Dei, Mama Eis juga selamat pagi di kawasan Cijangkar. Ani Bur, Ani Bar.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng, oi, di Genjreng. Saudara Fortuna pagi hari ini Lejeng Enjing. Selamat pagi. Iya ya. Yang namanya hidup hanyalah perjalanan pulang, Saudara Fortuna. Kita bukan pemilik dunia ini. Ya, karena di dunia itu hanya singgah sebentar saja. Maka jangan biarkan amarah dan iri mencuri waktumu, sebab setiap detik yang hilang tak akan pernah kembali. Isilah dengan cinta, syukur, dan kebaikan tentunya. Karena itulah bekal sejati untuk perjalananmu, perjalanan kita. Selamat pagi Ulejeng Enjing. Pagi hari ini ada yang spesial ya. Hari ini tuh hari miladnya putra dari Mama Rindu ya. Spesial di hari ini, hari yang ketiga di September 2026 ya. Si bungsu Yudi Septiadi hari ini lagi milad. Wilujeng tepang tahun. Semoga selalu berkah dari usia, kesehatannya, rezekinya bahagia dan bisa kumpul kembali ya. Tentunya tidak jauh-jauh lagi ya Mama Rindu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selalu diberikan kebahagiaan, keberkahan dalam hidup dan kesehatan. Itu yang paling penting ya, bahagia selalu buat Mama Rindu dan putra tercinta si bungsu Ananda Yundi Septiandi. Hatur nuhun. Terima kasih, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapapun mungkin selain dari Kang Yudi Septiandi yang hari ini milad, dimanapun Saudara Fortuna all the best pokoknya ya. Berkah-berkah selalu, usia, kesehatan, kebahagiaan pastinya. Harus ya, harus bahagia dunia akhirat. Karena hidup itu kita cari bahagia, bukan cari masalah. Ya, masalah mah kita singkirkan saja ya. Oke, selamat pagi yang baru gabung. Pastinya pagi hari ini stay tune di 90,7 Fortuna FM, juga streaming radio fortuna.id-nya. Teh Citra bersama Kang Fajri Wilujeng Enjing, selamat pagi ya. Pagi juga nih udah kawasan Karang Tengahnya Po Ita. Gimana kabar Kang Mus Mulyadi di Karang Tengah? Itu juga Po Emi di kawasan Po Emi teh di mana teh? Terus juga Bu Mimi Bojong Genteng ya. Mai Ici Bojong Longok. Tos Lami Mai Ici Irah Badenga Longoknya. Tong Kapok. Si Harita tehnya Gustin Agung Bumi. Bu Mimi. Siapa Mai Ici? Bu Mimi mah setiap bulan kita ketemu ya Bu. Mantep, berkat selalu pastinya. Teh Is juga di kawasan Cibadak. Bejuen, Teh Nina, Ulejeng Enyi, selamat pagi pastinya buat semua-semuanya pagi hari ini. Pagi juga Ispa untuk kawasan Pelara semuanya tanpa terkecuali ya. Pelabuhan Ratu ada Teh Is Aisyah. Ada juga Brahma Kumbara, Kang Jackson, Wajangkisnya juga. Selamat pagi, Kang Jokonya gak ketinggalan. Badar Sagapak Celoto ya, yang punya ujung-ujung genteng juga sampai ke Ciko Sawarna ya. Pokoknya selamat pagi aja. Oh, ada Kong Basar juga di Pasawan, ada juga Mama Rita ya. Selamat pagi aja. Mama Nini, Manini, Mami Papi selamat pagi, Ujung Enjing juga. Pagi untuk Kang Ade duit now. Pagi juga Kang ACT. Biasa menghayang weh disebatnya. Nya tuh upami miskolo pasti disebatkan. Namina disenggol. Pagi juga nih untuk kawasan mana lagi? Tuh yang ada di kawasan Bayangkara semuanya selamat pagi. Bundanya aja. Kang Ipung selamat pagi. Ya Teh Ranti di Undur selamat pagi. Teh Balibat gak ketinggalan juga selamat pagi. Jadi ingat sama Mbak NR, dulu selalu ada di Bayangkara, sekarang ada di Magelang ya Mbak NR. Sehat selalu pastinya, alias Nenek Ridho ya. Selamat pagi juga untuk Teh Citra sudah di absen sama Kang Fajri tadi. Kemana Teh Citra, sibuk sepertinya ya. Ya gak apa-apa deh, disebut lagi namanya berkali-kali. Teh Citra, yuk selamat pagi.
Kang Santana, selamat pagi di kawasan Gerbinya juga. Pagi juga untuk Ujang Semantri, Amar Service. Terus juga ini ada Teh Bulan sama Caca di kawasan Gerbi semuanya. Selamat pagi, Wilujeng Angie. Teh Aren di Baros ya, Teh Denti juga gak ketinggalan. Selamat pagi, Wilujeng Angie. Kang AM, Mama Anjes, Mama Abdul di kawasan Cikundul. Kang Abinya juga, Ujeng Jay. Selamat pagi. Pagi juga untuk siapa lagi? Oh, Mama Dapi, Mama Indah, ya, Mpok Nura gak ketinggalan. DG Deban, DG Dengembol, yuk. Selamat pagi aja buat semua-semuanya pagi hari ini. Sudah komen juga di komen Facebook yang lagi streaming-streaming pagi hari ini juga selamat pagi ya. Berkah-berkah selalu, jangan lupa afirmasi doa terbaiknya setiap pagi. Banyak-banyak bersyukur, nikmati apa yang sudah diberi, jangan banyak mengeluh. Kita langsung saja ke prakicu hari ini yuk, ke kota Sukabumi untuk prakicunya hari ini. Sebentar. Oke, cuacanya ternyata di Gunung Puyuh itu akan hujan ringan di hari Kamis ini per 3 September ya. Hujan ringan dengan suhunya 20-29 derajat Celcius aja. Cikolenya cerah 20-30 derajat Celcius. Citamiang hujan ringan sama sebenarnya Waru Doyong dengan suhu yang sama juga di 21-30 derajat Celcius. Baros hujan ringan hari ini, Lembur Situ juga hujan ringan. Ciberemnya berawan di 21-30 derajat Celcius. Jadi yang hujan ringan itu Lembur Situ, Baros, Waru Doyong, Citamiang ya, dan juga Gunung Puyuh yang hujan ringan kebagian untuk di Kota Sukabumi. Cikole cerah hari ini.

Kita langsung ke kabupaten ya, pagi hari ini di hari Kamis manis. Untuk prakicunya kabupaten Palamuan Ratu akan cerah, 24 sampai 29 derajat Celcius aja suhunya. Simpenan juga cerah, Cikakak cerah, dengan masing-masing suhunya 23 sampai 30 derajat Celcius untuk Simpenan, 22 sampai 28 derajat Celcius untuk Cikakak. Bantar Gadungnya juga cerah hari ini di 23 sampai 31 derajat Celcius. Cisolok kebagian hujan ringan Cisolok ya, 22 sampai 27 derajat Celcius. Cikidangnya hari ini berawan di 22 sampai 30 derajat Celcius. Lengkong berawan. Jampang Tengahnya hujan ringan 22 sampai 31 derajat Celcius. Warung Kiaranya cerah di 23 sampai 32 derajat Celcius. Cikembarnya berawan. Cibadaknya cerah hari ini. Nagrak berawan. Parung Kuda juga berawan. Bojong Gentengnya berawan. Parakan Salaknya berawan. Sampai Cicuruk, Cidahu berawan. Nah, Kalapanunggal kebagian hujan ringan di 21 sampai 29 derajat Celcius aja hari ini. Kabandungan berawan. Waluran berawan. Jampang Kulon berawan. Ciemas cerah hari ini di 24 sampai 31 derajat Celcius. Kalibundarnya berawan. Suradenya cerah. Cibitung cerah. Ciracap cerah. Gunung Guruhnya GNR hujan ringan 22 sampai 31 derajat Celcius ya. Cantayan cerah hari ini, Cisaat berawan, Kadudampit hujan ringan, Caringinnya berawan, Sukaraja berawan, Kebon Pedas berawan, Cirenghas cerah, Sukalarang cerah, Pabuarannya berawan, Purabayanya berawan, Nyalindung berawan, Geger Bitungnya berawan, Sagaranten berawan juga hari ini, Curug Kembar berawan, Cidolok berawan, sampai Cidadap. Tegal Bulat kebagian cerah di 24 sampai 29 derajat Celcius aja. Cimanggunya berawan dan Ciambarnya berawan. Itu tadi prakicunya untuk kota dan kabupaten. Selamat pagi untuk siapa nih? Pagi hari ini yang sudah komen di WhatsApp grupnya Mama Nurul yang masih ngetik-ngetik juga. Yu Wilujeng Enjing di Warawiri. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, spesial buat suamiku aja yang selalu setia. Oke, Mama Nurul.

Dari Mama Nur kirim salamnya buat semuanya aja. Spens Fortuna. Siap. Oke, terima kasih. Kang Hartono, Jakarta Utara. Selamat pagi. Kalau Teh Meli di Jaksel ya, Teh Mel. Selamat pagi aja. Mudah-mudahan pagi ini lagi streaming ya dengan aktivitas.

streaming pagi hari ini, Wilujeng Enjing. Selamat pagi. Baik, spesial pagi hari ini yang lagi ulang tahun, selain dari putranya Mama Rindu, Kang Yudi, juga yang lainnya. Wilujeng, tepang tahun milatnya, berkah selalu, bahagia dunia akhirat. Amin.

Ya, 90,7 Fortuna FM, Saudara Fortuna, yang pastinya ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang tentunya akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Jangan lupa 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, menyenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.